masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu, ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa

좀 하게 말할 것 같던데.

ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan.

suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, Allah. Mayat itu akan berkata, aina tadhhabun.

tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya. Ayahnya tidak bisa menolongnya. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa.

Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya.

saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya

0: yang baik, di belakang bisa jadi tidak baik. Makanya carilah orang yang takut ke Allah. Dia akan menjaga diri dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adab-adab bangun daripada tidur. Adab-adab aturan-aturan agama bangun daripada guring. Perlu kita ketahui bahwa guring itu ada berbagai macam hukum terkandung di dalamnya. Ada guring itu hukumnya sunat, yaitu yang disebut dengan qailulah. Guring hukumnya berpahala apabila guring itu waktunya sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang. Itu disebut narannya naumul qailulah. Karena guring pada saat itu adalah untuk memudahkan dan membantu untuk beribadah di tengah malam. Ada guring yang hukumnya makruh, seperti guring imbah sembahyang subuh, guring imbah sembahyang asar,

Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan guring antara maghrib isya. Nah, guring-guring yang seperti itu waktu dimakruhkan karena mengakibatkan sesuatu-sesuatu yang tidak baik. Guring imba asar itu mengakibatkan gangguan pada akal. Orang yang terbiasa guring imba asar, imba sembahyang asar, itu akalnya akan terganggu, akan cedera. Orang yang guring imba sembahyang subuh, itu hidupnya akan menjadi fakir. Orang yang guring antara maghrib dan isya, dia meninggalkan keutamaan-keutamaan ibadah yang besar di waktu itu antara maghrib dan isya. Ada lagi guring hukumnya haram. Guring yang hukumnya haram itu adalah guring di waktu masuk sembahyang dan inya kada yakin bangun di dalam waktunya. Umpamanya jam 12:30 siang, beluman lagi zuhur inya gawi, belum lagi sembahyang zuhur inya guring, padahalnya kada yakin bangun sebelum asar. Bisa-bisa bangun kena 3:30 atau 4:00, maka zuhur belum digawinya. Nah, guring seperti ini adalah hukumnya haram. Dan ada juga guring yang hukumnya boleh, yaitu guring seperti biasa yang selain daripada disebutkan tadi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh. Artinya berusaha bahwa bangun guring itu sebelum orang azan subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Hendaklah begitu bangun guring, yang pertama diingat, yang pertama diucap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, yaitu di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu bangun guring tadi. Sebagaimana kita menutup jaga kita dengan doa, dengan zikrullah, bangun daripada guring pun hendaknya kita mulai dengan zikrullah. Kita hendak guring disuruh membaca macam-macam banyak ayat-ayat Quran, ya sekurang-kurangnya doa bismikallahumma ahya wa amud umpamanya, itu paling kada itu. Nah, karena bangun guring pun dituntut demikian. Di antara lain doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sekurang-kurangnya. Bangun guring jangan mengucap apa-apa, jangan mengingat apa-apa, hendaklah pertama yang keluar dari mulut kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, itu artinya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu artinya. Lebih baik lagi kalau kawa disambung dengan tambahan-tambahan di bawah ini. Wal azamatu asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu was sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Artinya, telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang selalu dalam keadaan condong kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawmi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'a aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarra ma fihi. Itu bacaan doa sesudah bangun guring nang sepanjangnya. Wahai Tuhan kami, meminta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, itu makna daripada doa yang dibaca tadi. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu. Bangun guring, habis bacaan ini kita pasti mengambil pakaian. Nah, mengenakan pakaian itu supaya dapat pahala, berniat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Nah, jadi berpakaian, betapi berbaju dapat pahala karena niatnya adalah menjunjung perintah Allah. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, untuk riya kepada makhluk artinya. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas atau WC. Apabila engkau mau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Sunat itu. Dan hikmahnya adalah membawa kepada hidup kaya. Orang yang terbiasa masuk jamban itu batis kiri berdahulu, itu hidupnya kada akan sengsara. Apabila engkau mau masuk ke dalam jamban tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Seperti itu juga kita disuruh masuk ke tempat-tempat
yang kebanyakannya di situ mengandung kemaksiatan, seperti pasar, toko, mall. Nah, betis kiri dulu masuk, berpahala itu. Dan dahulukan pula kakimu yang kanan ketika keluar, ketika engkau keluar daripadanya. Pepalingan masjid, pepalingan majlis taklim, pepalingan daripada rumah-rumah ulama. Kalau kita masuk, pepalingannya WC, bedahulu batis kanan, kayaknya keluar bedahulu batis kiri. Kalau jamban bedahulu kiri masuk, keluar bedahulu kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya. Masuk jamban, jangan hendak membawa sesuatu-sesuatu nang ada tulisan agung Allah, atau nama-nama Allah yang 99, atau sifat Tuhan yang 20, atau nama-nama Nabi yang 201 itu, atau hukum-hukum syar'i, atau hadis-hadis Rasulullah, atau Al-Quran, jangan dibawa ke dalam jamban. Hukumnya khilaf ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kecuali kada ada tempat meletakkan di luarnya. Kada ada tempat meletakkan di luar. Misalnya utas, utas kita misalnya berharga. Di situ ada tulisan Allah. Handak ke jamban, diandak di luar ini hilang. Nah, terpaksa dibawa masuk ke dalam jamban. Nah, itu kada apa-apa. Kalau kada ada alasan, bisa makruh hukumnya, bisa haram. Dan jangan pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala. Sunat. Di dalam WC disediakan kupiah khusus WC. Jadi masuk ke jamban, berkupiah. Atau tidak berkasut, kada bersandal. Jangan juga, artinya mesti memakai sandal. Dan baca ulimu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu, bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al-khabithil mukhbis as-syaitanir rajim. Artinya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekuturan najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Berbeda dengan yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca itu sudah cukup aja. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu cukup. Cuma di kitab sini nang ini bacaannya, di kitab lain yang macam nang biasa kita itu. Nang penting masuk ke dalam jamban itu, sebelumnya kita masuk, kita berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena di dalam jamban itu termasuk di antara sekian rumah syaitan. Dalam jamban itu biasanya timbul geritik-geritik hati nang kada baik. Dalam jamban akan timbul godaan-godaan syaitan untuk berbuat maksiat. Nah, supaya terhindar daripada itu, hendaknya kita berbacaan masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung ya Allah dengan engkau daripada godaan syaitan yang laki-laki ataupun syaitan-syaitan yang perempuan. Dan sesudah engkau keluar daripada tandas, hendaklah engkau baca. Jangan di dalam jamban bacaan itu. Di dalam jamban karena hukumnya ada makruh, mungkin ada haram. Itu khilaf lagi ulama.
Sudah keluar daripada jamban, baca ghufranaka. Alhamdulillah alladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Bacaannya macam itu di kitab sini. Mari kita rajin lah, enggak ini kok. Sama aja juga. Alhamdulillah azhaba anni azza wa afani. Ghufranaka artinya apa? Ghufranaka. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Fi'ilnya dibuang. As'aluka ghufranaka. Aku minta kepada Engkau ampunan Engkau. Karena apa kita minta ampun? Kalau hari jamban maka minta ampun, kenapa? Karena dalam jamban tadi kita membuka aurat kita. Walaupun itu kada berdosa, cuma itu dianggap kita sudah kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta ampun. Na ghufranaka alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Itu sudah nyata. Sebelum kita masuk jamban, siapakan dulu banyunya, segala macamnya. Jangan tuntung cari banyu kena abut. Jadi punya ada keran, bukan lu kerannya bebanyu kada. Bila ada bebanyukannya, mencari banyu dahulu, hanyar. Sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Nah, ini kita kada kaum memakai. Namun kita nang bewisi macam kaya nang ada-ada nih. Kenapa? Karena kita berbasuh di tempat di mana kita qada hajat. Nah, otomatis risikonya apa? Tuntung qada hajat, kita mesti berbasuh separuh awak kena. Kenapa? Karena jelas sudah ada percikan-percikan najis nang tabulik ka tubuh kita. Karena kita berbasuh di tempat kita di situ qada hajat. Nah, musim jakanya kawa itu kita itu bebasuh di lain tempat kada hajat. Namun di sungai betang banyu lagi masalah nyelarut nih tuh. Nah, jadi yang mengisi macam kita ini tuntung kita kada hajat, kita kada berani kada bebasuh karena kada aman daripada percikan najis. Dan hendaklah engkau beristibra, melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdihim-dihim dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali supaya bujur-bujur tiis. Istinja hukumnya ada 3 macam hukum. Pertama, istinja hukumnya wajib. Seperti orang bakameh atau bahira, itu wajib. Ada istinja nang sunat, seperti orang yang keluar mani, karena itu kada najis, sunat saja inya bebasuh. Ada istinja nang makruh, bahkan tut bebasuh, nah, itu makruh.

0: senja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Dan janganlah engkau kabahajat di dalam air yang tenang.
1: Macam di kolam tuh, bakamis itu, ada bule. Walaupun banyaknya lebih pada dua kulah, kecuali banyaknya itu melaut, macam danau di Baruh Behino tu ada banyak, ada mengalir kalau situ Baruh marannya, apa kami situ ada bapa, karena banyaknya saling banyakkan. Mun di kulam kita sini kada boleh, walaupun lebih dua kulah, cuma halus masih belum melaut marannya itu. Amun banyunya nang kurang dua kula, haram dikamihi. Kenapa? Membuat banyu menjadi najis.
0: Dan janganlah engkau kada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok pohon yang berbuah, walaupun kada parahatan berbuah. Di buah pohon mangga, di buah pohon rambutan, di buah pohon jambu, buah pohon pisang, jangan, dilarang. Mun pohonnya kada berbuah, kada apa-apa dikamihi di bawahnya itu. Dan jangan pula di dalam lubang.
1: Biasa di padang pasir atau di tanah-tanah hutan tuh ada lubang-lubang di tanah. Itu merupakan rumahnya syaitan, jin. Jangan dikamihi situ. Itu bisa membahayakan kepada kita nambah kami.
0: Dan jauhilah daripada kencing di tanah yang keras atau di tempat yang bertiup angin, karena ditakuti akan terkena percikannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammat azabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpuncak daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis.
1: Jadi istinja kita mesti di panangahan andaknya, iktisar artinya itu nang bujur. Jangan sampai ifrat atau tafrit. Tafrit pembarang kami, kada hati-hati, itu berbahaya, karena kebanyakan azab kubur dari situ timbulnya. Kami itu pembarang, kalau tahu percikannya kemana-mana, ada tahu nomor kami habis. Nah, itu tafrit ngarannya. Dan jangan sampai juga ifrat. Ifrat itu melampau batas. Ini was-was kena jadinya. Mbak kami namusnya banyu cukup setengah liter, ini 2-3 gayung berbasuh. Setelah kepala lah percikannya, atau ke awak lah, pada saling jauhan kada mungkin sampai ke kepala percikannya, cuma asa ada di kepala. Nah itu ifrat ngarannya. Jadi yang benar di mana? Iktisat, tengah. Jangan pembarang, jangan kaliwatan.
0: Dan hendaklah engkau duduk ketika kada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri, supaya lebih mudah keluar najis.
1: Jadi waktu kita duduk kada hajat itu, betis kiri nang berperan menopang awak. menopang tubuh, beretakan ke sebelah betis kiri supaya mudah, supaya lakas keluar najis. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu dan air. Ini kelakuan yang dipraktikkan oleh ahli Kuba, penduduk Kuba di Madinah. Penduduk Kuba itu kalau nyekabah hajatnya istinja lawan batu, hanyar lawan banyu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dipuji oleh Allah. Lawan batu dulu istinja, hanyar lawan banyu. Dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, batu atau banyu, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, karena itu lebih abdal. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapu kemaluanmu dengan 3 kali sapu dengan 1 biji batu. Artinya kalau batunya ganal, cukup 1 biji batu, 3 buncung. Kalau batunya halus-halus, 3 biji maka batunya. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinja'mu dengan 5 biji batu atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. 3 kada bersih, 4 bersih, tambahi 1 biji lagi supaya ganjil bilangannya. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan, makruh. Tangan kanan untuk perkara-perkara yang mulia. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja ini dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Nah, ini doa ini pun dibaca sesudah keluar WC, berdahulu pada doa yang tadi. Nah, jadi begitu tuntung kita qadha hajat di dalam jamban, kita keluar baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis, ghufranaka alhamdulillah alladhi azhaba anil ahza wa afani. Artinya apa? Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah. Dahulu kan ada apa-apa di zaman Rasulullah itu, tuntung bahira, tuntung bekami, tuntung bebasuh, nah, tangan digisangkan kena ke tanah supaya kasat, supaya bersih. Nah, imba digisangkan, jangan dicium tangan. Jadi mencium tangan imba bebasuh itu kada disuruh dan kada dianjurkan. Metuntung bebasuh besabun habis lagi, jangan dicium tangan seorang. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah atau dinding, dinding nang kasat, atau dengan sabun. Wah, ini lawan sabun. Setelah selesai daripada istinja, kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Nah, hingga situ dulu. Yang ketiga, adab-adab mengenai berwudu, mengambil air sembahyang. Kayak apa cara supaya wudu itu menjadi wudu yang sempurna, sesuai dengan perintah Nabi, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Kayak apa cara-cara supaya dapat wudu yang sempurna? Nah, mesti memakai adab-adabnya. Il hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana umdu wa inna kana sta'inu bina sirhatu mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.
2: Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadangkala nangis sesama perempuan, diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
1: hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ketujuh sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yudribullahu al-haqqa wal-batil فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian. Subhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnu al-Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlu sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Kan ulun mengisahkan, coba kita berjalan ke tengah kota aja ulun. Tengah malam tuh masih ada nama jualan gulali pinggir jalan. Jam 1 malam, nang jualan tisu, nang jualan balon. Coba kita borong aja ulun. Ada aja nama ngomen. Nama ngomen di TikTok. Nama, pian pengguru jamaah malakan lah. Dalam hati ulun, ikam mengomen aku nangka ini, ikam kada melihat aku menggawi. Perlukah aku menyambat? Jadi kena bilanya ulun tu manukare, misalnya di Banjarmasin situ ulun singgah kena mobil tengah malam bulik-bulik majelis ni, ulun borong gulali. Ni harus kayak inilah ulun. Okay guys, malam ini kita memborong gulali paman guys. Okay guys, kayak itu kah? Harus kayak itu kah ulun? Bungol tuhai. Kada perlu genang kayak itu. Nah, mungkin mun orang menciduk ulun, oke okay, mungkin kelihatan videonya. Misal pas ulun lagi memborong, ada nama menciduk, ah nih Guru Yanur lagi memborong dagangan orang. Kan itu orang nama menciduk mun aku nama ulah gigileun. Han ada haja nampurun mengumin kayak itu. Pian pangguru mamalakanlah. Heleh dalam hatiku. Dahanda iringi motor kota sakakali. Iringi mobil ulun tuh kemana orang kayak itu. Tapi ulun kada hari-hari, jujur ulun kada hari-hari nang kayak itu. Ada sewaktu-waktu nang melintas gitu, yuk kita singgihan yuk borong anunya gulalinya kayak itu. Kada hari-hari bang, kasihan pian kasihan, bujuran tuh kasihan. Makanya kan ulun semalam menyuruh babagi jo ulun tugasnya nih kita berdataan. Ulun bahanu lalu daerah situ, kena pian lalu nang di sini pian manukare. Kayak itu, bagi-bagi, itu nah. Kadang mau ulun berdetaan, manukari mulai Banjarmasin sampai Banjarbaru ulun, nah kadang duitan pulang. Ulun gin duit perlu juga, nang lain, han. Gesan ulun, gesan bini-bini ulun, gesan adin tuh ah. Gaya. Gesan bini ulun, gesan anak-anak ulun, kan kayak itu. Itu salah sambat buah emokannya tadi. Buan pian ini terlalu sensi bang, terlalu sensi, nah, anu kepo. Hidup tuh buaya jangan terlalu kepo. Apakah dan terjadi lawan orang berenai aja, orang-orang, saurang-saurang, selama orang tuh kada menyalah, ada apa-apa ay? Itu orang lain, mun menyalah hanya ditagur, itu orang, murang kada menyalah, kenapa biarkan orang lain bahagia, aku akan mengukir kebahagiaanku sendiri. Itu orang, nikah depian, nak abut mikirakan kebahagiaan orang, mun pian abut mikirakan kebahagiaan orang, wayah mana pian kawa bahagia, camkan itu wahai para wanita. Han, kenapa maka para wanita, binian bang, nak mikirakan orang. Apa pikirakan orang bubung ulun. Nang bahagia orang, nang tatawa orang, nang beduit orang, nang belanja ke situ kamari orang, nang abut mikirakan minik mikirakan kita. Ayo, bin mikirakan. Hidup mikirakan orang dan mau bahagia. Maka kisah kada tahu leh, kisah kada bisa ma andak jujuran. Ano ja abah nyalakiannya. Kami kada purun ja ano kami kada bisa jar bahapal memberi kalau ku salah. Di abahnya biniannya aja nyambet jar. Di abahnya biniannya kami kada purun jua menyambet jah laku pina kalarangan. Pulang neh. Sama pada kada handak nyambet. Jadi je nyambini, sene nak kumadahkan jar. Ayane nang camohnya orang pandir lalaki nyambini umpat menyambure. Orang tu talahakan lalaki bapandir hanyar awak umpat campur karena mau kada pang. Lu umpat teh anu je nyambini kayak ini aja sudah ajar. Kayak apa umanya iyang jurang. Ano pahajiye abahnya utuhai ano hanya ram 3 hari nang lalu subalah rumah kami ini bakawinan kita sama akan wangitu haji gin leh jar eja abahnya lakiannya kikira berapa yo semalam beturang tak 75 ajar oma lakiannya sakit parot marit 75 sedangkan awak bawa duit cuma 30 45 lagi cain cariakan heh mebay. Nah jabahnya mengemet dihiga 5 atau hai talasanku hancur kada pacang dapat 75 beundur tuh hai beundur binian kada seikong banyak kayak lagi nang lain akhirnya apa
kada bajadian, cinta terhalang gara-gara mahar yang terlarang. Maharnya terlalu larang, akhirnya cintanya terhalang. Jangan buat kasih kayak itu, kasihan. Apalagi nang berdua ini sudah bucin banget, orangnya bucin bener, pahamlah nantuha bucin. Bucin tuh nantuha ano nepeleh sarantang saruntong. Kamana biniannya tulak, ada tuh lakiannya matar. Kena kamana ada lakiannya berjalan, ada tuh biniannya menyongkreng di higa. Ada taros, di mana ada amat, di situ ada Allah. Modelnya ta, entah maaf amat lah. Di mana ada Allah, di situ ada amat. Han ni nang kakak ini bila lambat nikahkan ulun khawatir. Ulun khawatir banget pian. Bila lambat nikahkan, khawatir benar. Maka kanakan wahini bepacarannya tuh lain kayak orang bahari. Orang bahari itu jar bila bepacaran, betamuan tuh di bebalekang seng kayak itu nah. Lakiannya sebelah sini, biniannya sebelah sana. Ada seng tuh tumbus nah, njucok kayak kalingking nih di seng. Tak ta jucok, ta sampok lan kalingking biniannya. Saminggu tuh tatap takuriheng. Itu bepacaran orang bahari ujar. Wah ini gak ada harapan lagi nang kita. Coba kan biniannya di belakang seng itu bungkes seng gak ada harapan. Eh coba kan ha. Nah itu wah ini makanya cilai. Saran ulun nah, bila anak pian tuh sudah sesadangnya capati ngawin kan. Jangan bela lambat. Amir pang inya lawan Zira kada bela lambat kawin hanya langsung. Iyalah imbah Amir melihat Zira artinya pina naksir. Betakon Amir, bolehlah minta nomor HP ibu, nomor HP mama, boleh je Zira, barinya nomor HP omanya, sekalinya

0: atau ulun ka jadi pangeran saranjananya kan ka itu orang. Heeh. Kada buhan nyembah uah ya kasian nah dari marah saja pang.
1: Faqala sayyiduna al-imam al-musnid al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim نفعنا به بعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Halaman 19 yang ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Beliau mengawali kitab maulid Diyaul Lami' yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan sighat salawat. Wahai Tuhanku, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad habibika syafi'il musyafa', kekasihmu yang memiliki syafaat, yang dilimpahkan syafaatmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberikan oleh Allah syafaatul uzma. Syafaatul uzma diunjuki lawan Nabi kita, sebuah syafaat istilahnya pertolongan yang sangat besar yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada sesiapapun yang diperkenankan memberi syafaat nantinya di hari kiamat sebelum Nabi Muhammad nang memberi syafaat. Kita tahu dalam hadis seperti yashfa'u yaumal qiyamah salazah, ada tiga di hari kiamat kaina nang kawa memberi syafaat. Al-anbiya, tumma ulama, tumma syuhada. Para nabi-nabi, orang-orang alim, orang-orang mati syahid. Tiga kelompok ini kawa memberi syafaat. Nabi-nabi kawa memberi syafaat. Selain Nabi Muhammad maksudnya. Nabi siapapun kawa memberi syafaat. Para ulama, orang-orang alim, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ini kawa memberi syafaat di hari kiamat. Orang-orang mati syahid, tapi orang mati syahid ini syafaatnya terbatas, hanya diperuntukkan untuk orang nang takait jadi keluarga sidin, dan jumlahnya pun terbatas 70 ikung haja. Itu orang mati syahid. Adapun para nabi dan orang-orang alim itu tidak berbatas, berapapun hendak memberi syafaat boleh. Tapi kesemuanya ini kada kawa belum bertindak hendak memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang memberi syafaat. Jadi izin pertama syafaat itu keluar dari Nabi kita Muhammad. Nya mau pang. Karena syafaatnya bubuhan tuan guru takabalaka Nabi Muhammad yang berdahulu itulah. Nah maka di sini tatkala kita sadar bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahibus syafaah, pemilik syafaat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki syafaat, oleh karenanya kita sebagai umat ini berusaha berharap bujur. Sekira-kira di hari kiamat kaina itu kita ini termasuk orang nang diberikan Nabi syafaat. Syafaat tu istilahnya model kayak baju carik, apa ya, carik kah, sobek, apa bahasa Banjarnya ya, nang rabit halus tu, napa rabit halus, rantas bungkas, ha, napa, wawah, amun wawah tu, kalau dipakai lagi, tapeh belah dua tu wawah, wawah ngarannya alahan pada carik, wawah tu, ni nang rantas tadi, nah

kembali dijahiti. Nah itu syafaat dah. Bajunya ada lalu dijahiti. Nah nang dijahit tuh ngarannya syafaat ditatambali. Padahal baju ini kada layak dipakai, lalu pas dijahiti kawa dipakai. Cuma pakaiannya ada kayak itu lah. Munnya pakaiannya kadada kayak apa nak beri syafaat? Imannya kadada orang ini. Sembahyang lima waktu full parai. Full parainya. Kan ada tuh di dalam Maulid Diba tuh kan umat Nabi itu dibagi tiga kelompok. Ada sepertiga nang masuk surga bighairi hisab. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada sepertiga umat Nabi nang masuk surga kada behisab-hisapan. Dihitung kada, dicek kada, di apa-apa kada langsung masuk surga. Mudahan kita tak masuk ini nah. Ada nah nomor dua, umat Nabi ini masuk surga tapi melewati cek pemeriksaan yang cukup ketat karena inya memiliki dosa-dosa yang besar sehingga orang ini apa namanya dicek habis-habisan tapi kawah aja masuk surga karena diberikan ampunan. Nah mungkin dibalik itu tadi ada syafaat yang diberikan. Ada nang terakhir ini masuk surga juga modalnya cuma sebuting dua kalimat syahadat. Orang ini bersyahadat aja nang lain parai dah ada nang kau dipalar syahadat aja nang kau dipalar sebuting akhirnya masuk surga juga. Mundin tu guru aja aku mudahan eta masuk nang pambihan nih. Tungarannya bungol. Sepertiga aja nang disambat toh. Iya gerang seorang tak masuk di sepertiga sih toh. Mesti kada tak masuk mbak. Kena rakai berarti. Nah, itu toh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama memberikan syafaatnya toh. Nah, makanya kita ini berusaha menggapai syafaat di jalannya macam-macam. Ada orang yang menggapai syafaat Nabi dengan cara banyak menggawi sunnah Nabi. Apa aja sunnah Nabi digawinya? Ada sunnah yang 24 jam itu berikit di awak kita. Pahalanya jalan terus. Kenapa sunnah 24 jam? Janggut lalaki aneh. Itu sunnah Nabi 24 jam. Bila pian berjanggut, itu berarti pian maandak sunnah Nabi di awak 24 jam non-stop. Adalah janggut apa culan? Beda. Nah, orang-orang yang berjanggut itu berarti orang yang menjalankan sunnah Nabi. Amunnya bebaju gamis, bakopiah, beimamah, beselendang, besiwak, itu sewaktu-waktu aja. Kadang artinya 24 jam begamis, terus kadang juga lah. Pasti hendak sesekali betiti lanjang ya lah. Maksudnya diranjang lawan bini dinto. Ada dapatnya roh betiti lanjang sorangan. Gila bener eh. Nah, tapi kalau kita bisi jenggot, ini dipelihara baik-baik, maka ini pahalanya jalan terus. Cuma lalakian. Bibinian berjenggot. Ano, apa ya? Bisa buka lalakian. Kada manis lagi bibinian, eh. Tapi mun bibinian besi singot, tuh masih manis. Yalah, binian besi singot. Nampak si singotnya bibinian bagus itu nyebulu-bulu halus saja ampunnya. Mun lalakian lain bulunya mencager. Entah lalakian kayak itu. Mun bibinian kah halus bulu-bulunya. Sama bulu betis si binian kan bulu tangan halus kayak itu. Lalakian kada. Lalakian mencager. Kayaknya hati-hati pian bila bemalam-bemalam ke rumah orang tu. Situ aja, ikam guring situ aja lawan imah aja. Dicek-cek dulu imah na mana. Sekali berubah bulu batis karas-karas benar. Siapa ikam aja? Mahlian ni iyalah aja. Lain jar aku mahlan. Anjir cokai bulu batis bilang mangaras. Mundin tu aja pindah ya ke kamar iros jar.
Irus nih Irus siapa pulang? Oh, si Rusmiati ke siapa kah? Sekali di cek Ruslan. Namanya hati-hati pian. Elen pulang kah aja, mending tuh pindah hewa deh idah aja. Dikira dah lihati, sanya dah len. Ini ngaran-ngaran multifungsi ini bahaya. Imah, idah, iros. Hati-hati kepanjangannya napa? Hati-hati itu pian. Kalau kowe imah pas mahlan. Nah. Mana kisahnya tadi ya? Ha. Layau. Ya, layau ke mana tadi nah? Mana ya layau? Oi, kisah nang ni sunnah lah. Nah, makin banyak orang ni menggawi sunnah Nabi, maka makin besar harapan orang ni dapat syafaat Nabi. Atau orang hendak dapat syafaat Nabi ini banyak bersalawat. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi itu kemungkinan besarnya inya lebih banyak dapat syafaat dari Nabi. Berapa arti banyak bersalawat? Banyak itu minimal angkanya 300. Itu angka minimal yang bisa dikatakan banyak. Bila pian sehari bersalawat 300, boleh pian mengaku banyak. Banyak lah ikan bersalawat sehari. Inggih, berapa jurang? 300. Karena 300 itu batas paling dikit yang bisa dikatakan banyak. Lebih selebihnya. Ulama-ulama bahari salawatnya ya banyak. Seperti Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, 25.000 hari bersalawat. Satu amalan yang kaitannya ada khusus dengan anak cucu Nabi Muhammad. Makanya betapa beruntungnya kita melihat guru-guru kita yang semasa hidupnya selalu memperhatikan kayak apa kehidupan anak cucu Nabi. Yaitu almarhum Abah Guru Sekumpul. Kayak apa Abah Guru tuh cintanya dengan habaib dan dengan bubuhan ibu-ibu syarifah. Per bulan tuh berbagi-bagi sih Din. Nang mingguan ada sidin berbagi, nang bulanan ada, nang zaman dulu tuh lah. Ini kisahnya zaman dulu. Ulun pernah dikisahi oleh salah satu guru kita. Beliau dari kalangan anak cucu Nabi. Ibu sidin di Martapura. Ibu sidin, mamanya sidin. Aku aja sidin sekolah di Jawa. Abah meninggal dah. Nang Habib neh, Abah Sidin meninggal, Ibu Sidin jalagi Syarifah na ada neh. Sidin kada babah, Sidin sekolah ke Jawa. Itu jar Sidin ibu ana dapat dari Abah Guru Sekumpul paling minim 5 juta isi amplop. Bahari 5 juta bahari lo. Mun 5 juta wayah ini kada bahayut pang. Mabaya nang habis di skincare situ ae. Abaya itulah ke salon saya ikut ano pinabe infus tambahi whiteningnya selesai am. Mbak ini untuk paket sekian per kali pertemuan 4 juta sekian 5 juta kada bahayut dibawa ke salon. Yalah. Yalah binian. Nama hair ke salon mbak. Tahu bener. Mbak infus saya sekira beresih awak guru wajar. Oh. Ambil awak beresih itu jangan dibawa gesan bagak lah. Awak beresih itu utamanya gesan laki. Itu orang. Ini gesan bagak. Nyaman jar aku maagaki laki lain sekira tapaning melihat aku. Nih kayak itulah niat menyenyalah nang itu. Nah jadi lihat Abah Guru tuh kayak apa sih Din? Menyantuni, berbuat baik dengan para habaib, dengan ibu-ibu syarifah. Demikian pula guru-guru kita yang lain. Ada ulama besar kita di Kalimantan Selatan ini yang Masya Allah muridnya puluhan ribu. Habaib-habaib, syarifah-syarifah itu didata oleh Sidin. Per bulan itu diunjuki ini, diunjuki itu. Masya Allah. Nah itu tuh kita mendengar kisah Buhan Sidin. Nah kita hendak menurut. Kita nih berniat dalam hati hendak menuruti.
Walaupun misalnya kita belum mampu untuk saat ini, kita berharap untuk masa kedepannya kita mampu menuruti sidin. Mudahan kau nuruti sidin. Barangai seikongkah di antara habaib, seikongkah di antara syarifah, nang ada di antara duit kita itu untuk kebaikan beliau. Itu. Bagus benar pian, engkau pakai itu tuh bagus benar. Biar orang kada tahu ada apa ai, mun orang tahu bagus saja juga. Munnya orang kada tahu ada apa ai. Karena insyaallah kebaikan tuh ketahuan aja. Biarpun artinya kada dipadahkan, kebaikan tuh tetap orang tahu kainanya. Karena bila kita mati ada ai manakibnya keluar. Ja lagi arwah si anu tuh hidup, inya je sidin nama ongko si aku. Nah kira sidin bisa berkisah atau napa bisa ada aja orang mahabari. Kada usah kita mengisahkan. Kada usah artinya nang menampai-nampaikan kebaikan talalu jua toh mun hati kita ni kada kau menjaga kada usah. Tapi kalau nya kita niat untuk kebaikan yang lain, tampaikan ha ada bapa ai. Misalnya kita ke majelis, tampaikan ha ada bapa ai. Untuk membuai orang niatnya memancing orang lain supaya mau umpat juga bagus nang kaya itu. Nang kada bagus tu kan niat minta pujian manusia. Itu nang kada bagus. Waktu ulun berceramah di sini, nah ulun ingat bulanan di sini juga. Ada kalau ulun mengisahkan kisah belajarlah membeli ja ulun, walaupun kita tidak perlu. Kan ulun mengisahkan, coba kita berjalan ke tengah kota ja ulun. Tengah malam tu masih ada nang berjualan gulali pinggir jalan jam 1 malam, nang jualan tisu, nang jualan balon. Coba kita borong ja ulun, ada haja nang mengomen. Nama ngomen di TikTok, nama pian pangguru jamaah malakan lah. Dalam hati ulun, ikam mengomen aku nangka ini, ikam kada melihat aku menggawi. Perlukah aku menyambat? Jadi kena bilanya ulun tu manukari, misalnya di Banjarmasin situ, ulun singgah kena mobil tengah malam, bulik-bulik majelis ni, ulun borong gulali, ni harus kayak inilah ulun. Oke okay guys, malam ini kita memborong gulali paman guys. Oke okay guys, kayak itu kah? Harus kayak itu kah ulun? Bungol tuhai. Kada perlu ginang kayak itu. Nah, mungkin mun orang menciduk ulun, oke okay, mungkin kelihatan videonya. Misal pas ulun lagi memborong, ada nama ciduk, ah nih Guru Yanur lagi memborong dagangan orang. Kayak itu orang nama ciduk mun aku, nama ulah gigileen. Kan ada haja nampurun mengumin kayak itu. Pian pangguru, mahamalakanlah. Heleh dalam hatiku. Dah hendak iringi motor kota sakakali. Iringi mobil ulun tu kemana? Orang kayak itu. Tapi ulun kada hari-hari, jujur, ulun kada hari-hari nang kayak itu. Ada sewaktu-waktu nang melintas gitu. Yuk kita singgihan yuk, borong anunya, gulalinya. Kayak itu. Kada hari-hari, bang. Kasihan, pian kasihan, bujuran toh kasihan. Makanya kan ulun semalam menyuruh berbagi jo ulun tugasnya ni kita berdataan. Ulun bahanu lalu daerah situ. Kena pian lalu nang di sini pian manukare. Kayak itu berbagi-bagi itu nah. Kada mun ulun berdataan manukare mulai Banjarmasin sampai Banjarbaru ulun. Nah, kada duitan pulang. Ulun gin duit perlu jua nang lain han. Gasan ulun, gasan bini-bini ulun, gasan adin tuh ah gaya gasan bini ulun gasan anak-anak ulun kan kayak itu. Itu salah sambat buah emokannya tadi buan pian ini terlalu sensi bang. Terlalu sensi nah, ano kepo. Hidup tuh buahnya jangan terlalu kepo. Apakah dan terjadi lawan orang berenaja orang-orang saurang-saurang selama orang tu kada menyalah ada apa-apa ai. Kayak itu orang lain mun menyalah hanya ditagur dintu orang. Mun orang kada menyalah kenapa biarkan orang lain bahagia, aku akan mengukir kebahagiaanku sendiri. Kayak itu orang ni kada pian nak abut mikirakan kebahagiaan orang. Mun pian abut mikirakan kebahagiaan orang, wayah mana pian kawa bahagia. Camkan itu wahai para wanita. Han, kenapa maka para wanita binian bang nang cak mikirakan urang. Apa mikirakan urang bubungulen.
Nang bahagia urang, nang tatawa urang, nang beduit urang, nang belanja ke situ kamari urang, nang abut mikirakan, minik mikirakan kita. Ayo, bin mikirakan. Hidup mikirakan urang dah mau bahagia. Nah, makanya mun selama di otak kita nih masih ada iri dengan orang lain, rasa apa terlalu kepo, ingin tahu dengan orang lain, itu kita menyiksa diri kita sendiri. Siapa yang paling rancak kayak itu? Ya ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu, walaupun kada berataan ya, ada sebagian lah ibu-ibu nang kayak itu. Han, kepo bener. Jangan, jangan kepo. Apa bakal berubah suaranya? Saya jangan kepo, jadi cuma jangan kepo aja. Habis sam. Ya Allah, ya Rasulullah. Ha, itu tak mana kisahnya tadi ya? Ha, nang kisah anu menyantuni berbuat baik lawan anak cucu nah, anak cucu Nabi. Nah, makanya di kampung tuh diperhatikan pian. Ni ulun bepasan bujur-bujur lah. Pian tuh badiam di mana lingkungan pian beisi rumah nih. Pian cek di RT pian tuh ada kada keturunan Nabi. Pian cek. Kalau kada ada di RT pian, mungkin ada di desa pian anak cucu Nabi. Kalau pian menemukan ada, pian ambil andil di situ. Apa andil pian? Perhatikan kayak apa kehidupan sidin. Ampun maaf, beliau-beliau itu tidak semuanya orang kaya. Beliau-beliau itu tidak semuanya orang mampu. Maka tugas pian yang jeli melihat kayak apa ekonomi kehidupan mereka. Itu dipikirkan baik-baik. Jangan sampai ada tadangar anak cucu Nabi kelaparan. Diam di desa. Tiba-tiba anak cucu Nabi kena kelaparan. Mana orang desanya? Mana nosugih di kampung tuh maka anak cucu Nabi sore kelaparan. Siapa kisahnya? Itu dicek dong. Dicek baik-baik. Apalagi pian orang berduit. Pian orang sugih. Taruh perhatian khusus kepada anak cucu Nabi. Pahamkah? Nah, itu tak perhatikan baik-baik. Karena sebagian guru-guru kita tuh menyebut kalau ada satu daerah yang dititipi anak cucu Nabi, maka berarti daerah tersebut insya Allah akan mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Kalau benua-benua lain misalnya dipandang karena kebaikannya, karena di kampung tuh baca maulidnya, baca burdahnya dipandang oleh Nabi. Tapi kampung seorang dipandang lebih. Kenapa? Ada darah daging Nabi Muhammad. Nah, darah daging nang berdiam di kampung kita itu perhatikan baik-baik. Ya itu. Jangan sampai sidin kelaparan, jangan sampai anak sidin jadi gelandangan, anak sidin kada sekolahan. Kita perhatikan supaya anak cucu Nabi itu hidup di dunia ini bisa mendapatkan kenyamanan jua. Insya Allah pian bila pian membahagiakan anak cucu Nabi itu, jaminannya Nabi akan membahagiakan kita insya Allah. Nah, mulai dunia sampai akhirat insya Allah bahagia. Nah, jadi baginda Nabi ini orang yang memiliki syafaat, yang dilimpahkan syafaatnya kepada beliau. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa'. Wahai Tuhanku, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad semulia-mulia ciptaan dalam keagungan dan derajatnya. Kalau ada orang bertakun, siapakah makhluk Allah Ta'ala yang paling agung? Jawabannya cuma Nabi Muhammad. Siapa derajatnya yang paling tinggi? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, tidak ada yang meninggi derajat Nabi Muhammad dari kalangan makhluk. Mau Nabi siapapun, kadada nang kawa mengalahkan pangkatnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita ini nomor satu. Nabi kita ini paling unggul. Nabi kita ini paling harap sudah. Apalagi bubuhan wali-wali itu jauh tak ke bawah. Bubuhan wali-wali itu. Nabi kita Muhammad. Lalu Nabi-Nabi nang lain. Di bawah Nabi-Nabi ada sahabatnya Nabi Muhammad. Ini nang termulia. Sahabat Nabi itu derajatnya lebih mulia daripada wali kutub sekalipun. Jadi wali itu tak ke bawah pada sahabat Nabi lah.
Nanjar guru kita paling uhunya sahabat Nabi, ya kada kawa jua menyilip derajatnya oleh si wali kutub. Sa paling uhunya sahabat Nabi itu berataan baik, berataan harat. Maksudnya kalau ditanding dengan Sayyidina Abu Bakar, jauh pang orang di taka bawah. Modelnya tak kaya tak. Kan sahabat tuh kemuliaan-kemuliaannya ada masing-masing. Anggaplah orang ini misal dari sekian berapa jumlah sahabat Nabi, orang ini nang paling ringking paampihan. Ibaratnya tetap setinggi-tinggi derajat wali kada kawa mengalahkan tingginya derajat sahabat Nabi Muhammad. Kawa. Nah, imbahnya wali itu bertingkatan pulang, wali anu, wali anu, wali anu, wali anu, wali anu sampai ke bawah ke bawah. Nah, mungkin tani di mana andakannya? Wali kada. Yalah, ya apa hendak dipadahkan wali, malamnya kita guring taros. Subuh malandau. Pengantukan, makan kencang, bahuhurun pak iyanya, baka kawan pak iyanya, lawan orang tepahual. Eh, bahana jadi wali? Lali maka iya. Wala, berhutang ketujuh, bayar kada. Ini camohnya nih. Kada dihutangi merangut, dihutangi pura-pura gila. Bila ditagih, masahkan parang panjang. Nah, ini nih camohnya nih. Ini gara-gara 500 akhirnya silaturahmi jadi putus. Alih bener pian mau hutangi orang weh ini ya. Enggak ada dicirii bujur-bujur muhanya. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa ausa'. Wahai Tuhanku, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad, paling tinggi makhluk kedudukan dan paling luas pengaruhnya. Nabi Muhammad itu yang paling tinggi pangkatnya, yang paling luas pengaruhnya. Pengaruh Nabi kita Muhammad ini, Masya Allah, sampai bahkan wibawanya Nabi kita itu dalam masa 23 tahun Nabi bisa merubah alam yang biadab menjadi beradab. Nabi bisa merubah keadaan manusia yang kurang ajar menjadi terpelajar. Nabi bisa merubah keadaan alam yang dulunya gelap gulita menjadi alam yang dipenuhi dengan cahaya. Itu hebatnya pengaruh Nabi kita Muhammad. Makanya sampai ditulis oleh seorang non-muslim. Siapa nama nulis itu? Michael Hart ngarannya leh. Si Michael Hart ini menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. 100 apa jerta? 100 apakah people apakah kayak itu bahasanya? Ulun ini bisa epang bahasa Inggris cuma bahannya luput baca. Ini bahasa Inggris ini lain tulisan lain bacaan pang lalu tangaleh THE dibaca de Winnie THE poh Winnie de poh aturannya bacaannya Winnie THE poh aturannya kan kayak itu THE itu tapi ini Winnie de poh jadinya bacaannya anu lain tulisan lain bacaan kan. Watch your name, tulisannya kan WHAT, your o bulat o pecah r, name nama, tulisannya nama, harusnya kan what your name, harusnya kan kayak itu, tapi kada bang pengucapannya beda. What's your name? Jar. My name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. Full name. This is full name. Itu nama ini nama saya yang lengkap. This is my full name. Seh agak muha. Kisah bisa bahasa Inggris nih udah ungol juga. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Kalua City. Aku tinggal di kota Kalua.
Kalau waktu kota itu kecamatan tahukah lalu lintas tiga provinsi kada kegempengan itu mun IKN jadi di Kaltim kalau waktu kada kisah syaratnya kena tiga provinsi melewati Kalua, Kalteng, Kaltim, Kalsel. Pasti orang dari Kalsel hendak ke Kaltim melewati Kalua. Orang dari Kaltim hendak ke Kalsel melewati Kalua. Orang dari Kalteng hendak ke Kalsel melewati Kalua. Han, anda kan jadi tengah-tengah. Pak, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kan yang tengah-tengah. Han, Kalua tengah-tengah. Dasar nyaman bang nan di tengah tuh. Layau. Layau. Dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, orangnya yang menulis ini bukan orang Islam. Orang kada Islam, tapi nang ditulisnya siapa nomor satu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pengaruh nabi kita ini tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga dikagumi oleh lawan. Mengagumi orang. Mana ada tokoh nang hebat sehebat Nabi Muhammad? Kada ada. Pian cari dokter paling harat di muka bumi ini, cari dokter nang paling harat nang kawa memasang mata orang pacul tanpa operasi. Cari dokternya, cari. Adalah kira-kira. Adakah dokter nang kawa memasang mata orang tanpa operasi? Siapa nang bisa memasang mata orang tanpa operasi? Nabi kita Muhammad. Matanya siapa? Matanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu waktu perang Uhud, mata sidin karena senjata, karena sabetan anak panah kah entah apa. Lalu mata sidin apa? Sakatat ala khaddihi, jatuh ke pipinya. Mata ni pacol. Ini nah, tak keluar pada nang wadahnya ini nah. Sakatat ala khaddihi, jatuh ke pipinya. Tapi masih berurat, uratnya tuh berikit masih ada. Cuma pacol tak keluar 6 bulat ni itu mbak. Nah, sambil sidin memingkuti tangan apa mata di tangan ini nah, datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mata ulun. Nah, Nabi apa menjapai pakai tangan sidin, tangan mulia sidin. Plok dipasang sidin. Tanpa operasi dipasang. Lebih indah, lebih baik daripada mata nang tadahulu. Lebih indah, lebih baik daripada mata nang di sebelahnya. Ya sebelah aja pacolnya. Jangannya dua sama. Sebelah aja bang. Dipasang oleh baginda Nabi. Masya Allah. Sampai akhir hayat kadusuh sakit mata. Han, ayo cari enak. Dokter mana nang kawa mau operasi mata orang langsung blok pasang. Ada nang kawa itulah. Ada harapan. Nang lain pasti ay besuntik dulu, dibilak-bilak kalau nang kayak ini kan, disuntik apa-apakah alatnya membuat, sakira bujur-bujur tabuat. Nabi kada tinggal pakai tangan sidin, bismillah, plok, tabuat. Kau melihat dengan jernih, tidak pernah kena penyakit mata. Dan seharat-haratnya dokter di muka bumi, kada kau mengalahkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liur siapa di muka bumi ini nang paling harat nang kawa maampihakan wisa? Wisa ular. Bisanya ular tuh bisa tawar secara langsung gara-gara liurnya Nabi kita Muhammad. Cari pang tatamban apa nang kawa maampihakan wisa ular. Ha, nang langsung ampeh. Dede. Tapi liur Nabi kita Muhammad, Nabi lang tuh sedikit langsung wisa atau ampeh. Han, itu Nabi kita. Makanya Nabi kita nih pengaruhnya nih Masya Allah luas, pengaruhnya besar, pengaruhnya hebat, pengaruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira mahya. Wahai Tuhanku, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan bimbinglah kami wahai Tuhanku ke jalan yang paling benar. Salawat di muka lalu berdoa di belakang. Artinya barakat Nabi Muhammad, kita ini meminta mudahan ditunjuki Allah selalu jalan yang benar. Minta tolongan Allah, ihdinas siratal
mustaqim, minta jalan nang lurus. Kalau kita kada minta, mungkin bisa jadi kita ini dipilih jadi orang nang sesat jalan. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang nang takawan lawan kita bahari, bagus panyembahyang, wayah ini tahun 4 ajaran naba tamat sembahyang. Ini kan berarti jalannya sesat. Pian jangankan batamat nang parai lalu-lalu, nang beburung gin sembahyang sesat. Usalli fardal maghribi wal isya'i was subhi wad dhuhri wal asri borongan lillahi ta'ala. Itu udah sesat. Atau mengkosor salat subuh. Sesat itu. Usalli fardal subuhi kosran, berarti nol. Dua dikosornya berarti nol lah, parai. Berarti kada bersubuh. Sasat. Ada aja orang-orang nang sasat. Nah makanya kita nih minta supaya selalu ditunjuki jalan yang benar. Gara-gara salah pilih guru lalu sasat ya. Makanya urusan beguru tuh pian jangan asal-asalan. Fanzuru amman ta'khuduna dinah. Perhatikan kepada siapa ikam mengambil agama. Pian beguru lawan siapa? Perhatikan bujur-bujur. Jangan asal-asalan. Aku beguru aja. Guru ikam siapa? Dicek. Bujur kada? Ilmunya sahih kada? Munnya kada bujur, jangan diumpati. Ya nang surga betabus. Akhirnya dapat sertifikat surga Firdaus. Bayar 5 juta. Dapat sertifikat surga Firdaus. Ya gurunya kena bila mati, itu anda dikain kapan? Sertifikat tadi. Jadi kena malam pertama tuh man rabbuka aja malaikat munkar nakir, jawabannya ada di sertifikat. Ada lapah lagi mongkai. Memangnya malaikat tahu gak di sertifikat? Malaikat tuh ada tahu di sertifikat. Nya kada ada sekolah kisah sertifikat. Dada sertifikat tuh tak pakai di dunia. Di dunia nih am nanti pakai sertifikat. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat toko. Nah bahkan apa sertifikat nang artinya orang kawin tuh sertifikat juga modelnya leh nang besurat dah buku nikah. Nah ada akta cerai jar, ada akta nikah. Hah, orang wah ini lengkap. Nang itu tuh aturan negara pang itu supaya nyaman jar. Tapi men urusan nikah tuh pak buai ngarannya urusan mahalalakan tuh gampang aja. Ada ngalih kada. Nyenang ngalih itu wah ini nang sasarahannya. Nikahnya tuh nyaman, nah. Sasarahannya nang maok mulai kepala sampai ke betis. Banyak lalu bepicik kepala, lelakiannya. Napa sasarahannya bilang liwar? Belum lagi maningadah gaya orang sugih. Kada kisah, hai. Anu jar wadah haji nang bus tambang tuh semalam kayak ini. Ikam siapa? Itu orang berduit. Jangan meningadah orang kayak itu, awak nang duit dipapadakan. Nah kayak itulah acaraan. Malah lain. Nikahnya tuh nyaman aja, urusan mahalalkan tuh gampang. Gampang, paling gampang mahalalkan tuh pian. Pian jangan kan nikah buah tangan, nikah buah betis gini aku kawa emang anu kan. Saking artinya nyamannya yang penting halal. Jangan sampai tagawizi zina kayak itu orang. Ini bapacaran mah 6 tahun kawin kade. Menujuh tahun bapacaran kawin kade. Nah apa pahabaran? Nah, orang bakal kenalan tuh dosa lawas satu mat jadi ya. Sudah bakenalan sabu bulan kawin. Apa susahnya? Sanggup lah. Mbah sabulan langsung kawin. Jangan sabulan, seminggu gin aku sanggup eh. Bakenalan ni guru eh biniannya ngene kenalan sanggup. Baik, wah dijalak ada sanggup. Urusan kayak itu, ha. Urusan mahalalakan tuh gampang aja kayak itu. Cuman kadang-kadang maulah maok ini ya itunya macam-macam itu dan ininya. Bujur juga pang pulang supaya sakral inggi bujur. Cuma maksud kita sakralnya itu tuh jangan sampai membebankan benar lawan orang. Maka kisah kada tahu leh, kisah kada bisa ma andak jujuran. Ano ja abah nyalakiannya kami kada purun ja ano kami kada bisa jar membahapal memberi kalau ku salah
di abahnya biniannya aja nyambet jar. Di abahnya biniannya kami kada puron jua menyambet jah laku pina kalarangan. Pulang neh sama pada kada handak nyambet. Jadi je nyambini senen aku madahkan jar. Ayane nang camohnya urang pandir lalaki nyambini umpat menyambure. Urang tu talahakan lalaki bapandir hanyar awak umpat campur kada mau kada pang. Lompat teh anu je nyambini ka ini haja sudah ajar. Kaya apa umanya iyang jurang. Ano Pak Haji ye, abahnya utuhai. Ano hanya ram 3 hari nang lalu subalah rumah kami ini bakawinan. Kita sama akan wan ngitu haji gin leh jar. Eja abahnya lakiannya kikira berapa yo semalam beturang tak 75 ajar. Oma lakiannya sakit parot marit 75. Sedangkan awak bawa duit cuma 30. 45 lagi cain cariakan. Heh. Mebay. Nah jabahnya mangamet dehiga. 5 atau hai talasanku hancur kada pacang dapat 75. Beundur beundur tuh hai beundur. Binian kada saikong banyak kayak lagi nang lain. Akhirnya napa? Kada bajadian, cinta terhalang gara-gara mahar yang terlarang. Maharnya terlalu larang, akhirnya cintanya terhalang. Jangan buat kasih kayak itu, kasihan apalagi nang berdua ini sudah bucin banget. Orangnya bucin bener, pahamlah nantuha bucin. Bucin tuh nantuhai ano nepeleh sarantang saruntong. Kamana biniannya tulak, ada tuh lakiannya matar. Karena kamana ada lakiannya berjalan, ada tuh biniannya menyongkreng dihiga. Ada taros. Di mana ada amat, di situ ada Allah. Modelnya ta, entah maaf amat lah. Di mana ada Allah, di situ ada amat. Han ni nang kakak ini bila lambat nikahkan ulun khawatir. Ulun khawatir banget pian. Bila lambat nikahkan, khawatir benar. Maka kanakan wahini bepacarannya tuh lain kayak orang bahari. Orang bahari itu jar bila bepacaran, betamuan tuh di bebalekang seng kayak itu nah. Lakiannya sebelah sini, biniannya sebelah sana. Ada seng tuh tumbus, nah njucok kayak kalingking nih di seng. Tak ta jucok, ta sampok lan kalingking biniannya. Saminggu tuh tatap takuriheng. Itu bepacaran orang bahari, ujar. Wah ini kada harapan lagi nang kita. Coba kan biniannya di belakang seng tuh, bungkes seng kada harapan. Eh coba kan ha. Nah itu wehinna makanya cilai saran ulun nah bila anak pian tuh sudah sesadangnya capati ngawin kan jangan bela lambat. Amir pang inya lawan Zira kada bela lambat kawin hanya langsung. Iyalah imbah Amir melihat Zira artinya pina naksir betakon Amir bolehlah minta nomor HP ibu nomor HP mama boleh je Zira barinya nomor HP umanya sakalinya Amir bepadahuan umanya handak badatang. Tak kajut-kajut Zira didatangi si Amir. Nah Jazira, kamu belum kenal saya pun belum kenal kamu. Kok kita sudah mau nikah? Gimana sih? Ulun nikah wae pang jo main film sebujurnya kan cuma orang kada bawa ini jadi masalah. Jakarta ulun dibawa kah di film apakah dudi-dudi ini kena nang apalagi nang kayak saranjana tuh bagus ulun dibawa nang kayak itu barang ulun jadi tabibnya ya lah kayak itu nih atau ulun kah jadi pangeran saranjananya kan kayak itu orang kada bukan nyembawa ya kasihan nah ya dari marah saja bang nih nah akhirnya kan si Amir bocap napa lawan Zira. Kita kenalannya setelah nikah aja. Kita pacarannya setelah nikah aja. Kenalan yang paling hakiki itu imbah nikah. Karena bila imbah nikah tuh tabuka berataan pian. Tabuka semuaan. Kada kisah tabuka berataan. Bila belum nikah tuh masih ada nang ditutupinya. Nyada nang disopanakannya masih. Coba imbah nikahnya kada sopan lagi. Keluar balang-balang aslinya bila imbah nikah tuh. Nah gitu Amir lawan Zira makanya ulun akur bener bekenalan tuh satu mat gin saminggu sabulan cukup kawin itu ada tapi belalapah ini kisah anak mengenal luar dan dalam habis tak belungker luar dan dalam pang dikenal apa ada han dinto jangan belalambat lah kawin kawin lah kasih jangan takutan kawin nah
itu harus ada kepahaman di antara kita. Jangan sampai anak-anak seorang itu terjerumus dalam dosa, kuitannya himong-himong aja. Ndak apa-apa aja inya aja, maram inya aja bila batianan gugurakan kena bungul. Ka itulah. Mau pang nang ka itu, kawinakan supaya lebih cepat lebih selamat. Lebih cepat lebih baik. Kalau tidak sekarang kapan lah? Nah, kalau tidak kita siapa lagi kan kayak itu. Ya Allah. Nah, jadi kita minta kepada Allah supaya selalu ditunjuki jalan yang yang benar, supaya hidup ni bujur terus arahnya. Mun tidak kita ni bisa layau. Nah, hingga situ gin dulu lah. Kita sambung kajiannya bulan yang akan datang. Nang mana bisa membaca kitab Melayu nukar cilai kitabnya bisa membaca kita ini kitabnya ini kitab Melayu, jadi pian tuh belajar bujur-bujur jadi muta'allimin, orang nang belajar ulun membacakan pian menjaga di kitab tuh mana nang penting ditulis kaito itu kan kitabnya ada disediakan sudah tuh dah ulun sediakan. Nah, hingga sinilah minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan hadir semuanya berberkat, panjang umur, sehat afiat, dilancarkan urusan segala macam rezekinya, mandi dapat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.

0: Dari alhamdulillah.
1: Tapi kalau Anda maaf sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sedang nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini. Yang tak kesudin maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini mohon maaf sekali mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka sumber hidup, dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat sumber hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengaran.

ini nyakitin hatinya, walaupun dari masjid murka Allah di atas kepala lu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya, dari masjid sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Islam Center rahimakumullah. Senantiasa kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Pada siang hari ini insyaallah yang nantinya menyampaikan tausiah kita adalah Al-Habib Muhammad bin Muhaddir Al-Atas, pengasuh pondok pesantren Darussofa Samarinda, yang juga Imam Rawatib Islamic Center. Dan sebelumnya tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada Habib Muhammad Al-Atas. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para ayahanda serta para ibunda jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut para pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan solat fardu zuhur secara berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin ini. Berikut kita kembali bisa duduk di majlis ilmu dengan niat yang itikaf, niat menuntut ilmu, sehingga semoga semua harapan kita yaitu amal ibadah yang dapat kita lakukan pada siang hari ini khususnya, dan umumnya semua amal ibadah kita, amal soleh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dan kelak kita masing-masing mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan, curahkan keharibaan Nabi kita, Imam kita, sang suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya ila akhir zaman. Bapak ibu yang dirahmati Allah, seyogianya yang berbicara pada kesempatan ini adalah Imam besar Islamic Center Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid. Karena beliau berhalangan, jadi Al-Fakir yang menjadi pengganti sementara untuk beliau. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini bisa bersama-sama kita mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Hal yang pertama disampaikan bahwasanya ada empat cara untuk mendapatkan kemudahan rezeki, baik itu rezeki secara batin, rezeki secara zahir, rezeki berbentuk uang, bentuk harta, rezeki berupa kebahagiaan. Yang pertama, yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki, yaitu sholat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la tas'alur rizqa nahnu narzuquk. Yang artinya, perintahkanlah oleh engkau keluarga engkau ini untuk kiranya dapat melaksanakan salat. Dan harus sabar. Kita ngajak anak, memerintahkan istri dan juga orang-orang terdekat kita untuk dapat melaksanakan sholat. Memang secara fakta sholat itu tidak memerlukan waktu lama dan banyak, akan tetapi realnya sangat susah sekali untuk dilakukan, berat. Hanya orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Makanya di pertama saya sampaikan, alhamdulillah berkat nikmat taufik dan hidayah kita bisa melaksanakan sholat. Karena perkara pelaksanaan sholat ini bukan perkara kekuatan fisik, tenaga, akan tetapi kekuatan hidayah dan taufik. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, meskipun fisiknya, tenaganya lebih kuat daripada kita, dan mungkin ada di bertetanggaan dengan masjid, tidak bakalan sanggup untuk melaksanakannya, untuk melangkahkan kakinya menuju masjid tersebut, atau di rumahnya sekalipun, atau di kantornya sekalipun. Tapi dengan kekuatan taufik, dengan kekuatan hidayah Allah, jangankan dekat, yang jauh saja bisa untuk melaksanakannya. Kata Allah, laksanakan, lakukan sholat itu. Jangan kamu berprinsip, nanti kalau saya sholat, rezeki saya bagaimana? Bisnis saya bagaimana? Usaha saya bagaimana? Ini bertepatan dengan sholat ini, tanda tangan saya ini bisa menghasilkan uang, nilainya ini dan itu dan lain sebagainya. Kata Allah, jangan sampai ya pada prinsipnya meninggalkan sholat untuk mendapatkan harta, meninggalkan sholat untuk ketakutan tidak dapat harta, tidak dapat rezeki. Tidak demikian. Latas alur rizqo, jangan sesekali kamu mempermasalahkan rezeki dengan meninggalkan sholat. La nunar zukuk, aku yang akan menjamin rezeki untuk kamu. Allahu Akbar, aku yang akan menjamin. Bahkan bukan hanya kita, anak kita, istri kita, semuanya yang memberikan rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ironisnya, orang yang tidak sholat saja, bahkan lebih cenderung orang itu maksiat saja kepada Allah, Allah jamin rezekinya untuk mereka. Mereka tetap bisa makan, mereka tetap mendapatkan fasilitas hidup. Coba bayangkan, bagaimana dengan orang yang dekat dengan Allah dengan cara pendekatannya itu melaksanakan sholat, yang itu merupakan perintah Allah, yang itu merupakan keharusan buat setiap hamba yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tambah lagi rezeki zahir, rezeki batin Allah akan curahkan kepadanya. Maka jangan sampai sholat itu diabaikan. Bahkan sholat itu kata Rasulullah merupakan metode untuk bisa masuk ke dalam sorga. Sholat itu merupakan amalan yang bisa mengantarkan ke dalam sorga. Seperti seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, dalam hadis yang sahih, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Kata Rasulullah, tuqimus shalah, kamu jangan tinggalkan sholat, tunaikan sholat. Seberat apapun, sesibuk apapun, sesusah apapun, jangan sampai mengabaikan sholat. La ta'taddu'a, jangan mengabaikan sholat. Karena di balik itu ada kesuksesan, ada kesenangan dan kebahagiaan yang akan dicapai dan diraih, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yang bisa memudahkan dan mendatangkan rezeki itu adalah al-istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Ajib. Ini metode kaya, tapi versinya Rasulullah. Metode kaya mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Kata Allah, aku perintahkan kepada kalian semuanya untuk beristighfar, untuk meminta ampun, untuk bertaubat. Artinya jangan sampai kalian pelihara ego kalian, kesombongan kalian, keangkuhan kalian. Bertawaduklah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beriktiraf di hadapan Allah, mengakui diri di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang berdosa, itu yang pantas di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang hina, itulah yang pantas di hadapan Allah. Kami ini bukan siapa-siapa, la haula wala quwata, tidak ada daya pada diri kami, tidak ada kekuatan pada diri kami, melainkan segala semua yang kami miliki itu adalah merupakan pinjaman darimu ya Allah. Kami minta taubatmu, ampunanmu untuk kami. Inilah yang sayogianya seorang hamba merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yang pertama, kata Allah, innahu kana ghafara, Tuhannya Allah pasti akan mengampuninya. Dosanya diampuni, jiwanya dilondri, dibersihkan, disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dihujani, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Sekarang kita di mana-mana mempermasalahkan lambatnya hujan turun di tempat kita. Ini perlu ada introspeksi antara dua perkara. Imma, kalau bukan karena ujian dari Allah disebabkan masyarakat ya kota Samarinda atau Kalimantan Timur umumnya, atau Indonesia pada umumnya ya, banyak beribadah kepada Allah, banyak pendekatannya kepada Allah, banyak nilai takwanya kepada Allah, banyak nilai taatnya kepada Allah, yang akan melahirkan kesenangan dan kebahagiaan. Itu namanya ujian. Ujian Allah berikan itu apabila Allah menyayanginya, menyukainya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jikalau Allah menyukai seorang hamba atau kepada hambanya, hamba itu pasti akan diuji. Di balik ujian pasti ada kesenangan dan kebahagiaan, karena ingin menilai, ingin melihat, ingin memberikan level-level yang jauh lebih tinggi derajat untuk mereka. Diuji dulu. Yang paling kita takutkan itu bukan ujian, tapi bala. Bala disebabkan apa? Allah turunkan bala disebabkan maksiat kita, disebabkan keteledoran kita, disebabkan telah melampaui batas maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Dengan kita mempertahankan diri kita, tidak mau bertobat kepada Allah, tetap kita acuh dengan kita mendengar azan, tidak mau menyambutnya dengan sholat. Acuh ketika kita dengar ada majlis ilmu, tidak mau mendatanginya. Acuh kita tidak mau mendengar sholawat ketika Nabi Muhammad disampaikan sampai ke telinganya. Terus kita dengan egonya berbuat salah, berbuat maksiat dengan secara umum, terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan. Disebabkan kemaksiatan kita, kesalahan kita, dosa kita, kemudian tidak mau bertobat kepada Allah sampai Allah menurunkan bala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak seperti yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini ujian. Karena kalau kita melihat, apalagi di bulan Maulid ini, Masya Allah, berduyun-duyun orang-orang banyak datangan ke masjid, ke majlis taklim, ke musola, ke tempat-tempat untuk bersolawat, untuk bermunajat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan baik insyaallah Allah memandang mereka, dan dengan pandangannya Allah terhadap mereka, Allah turunkan anugerah kepada kita yang kita nantikan, yaitu hujan. Hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa kebaikan. Ya, hujan yang membawa kesenangan untuk kita semuanya. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan turun hujan nanti Allah akan limpah ruahkan kembali rezeki. Karena apa? Sungai-sungai mulai naik lagi, mulai pasang lagi. Kalau sudah pasang itu di tanah hulu, ya iwaknya gonol-gonol lah. Ya, senang yang berunjun. Ya, masya Allah. Kemudian para pehumaan senang juga. Ya, padinya tumbuh, bisa hijau lagi, bisa panen lagi normal. Masya Allah. Gunung-gunung juga enggak ada lagi. Apa namanya, karhutla itu enggak ada lagi insya Allah. Kalau sudah turun hujan, jadi hijau kembali. Hutan-hutan jadi subur lagi, senang lagi, mereka akan tumbuh lagi, masya Allah. Ya, makanya wa yumdidkum bi amwal. Itulah nikmatnya air, nikmatnya hujan. Kata Allah, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyun. Aku jadikan air itu sumber kehidupan. Makanya di saat kita banyak berlimpah air itu, jangan sampai israf, jangan sampai berlebihan. Ini mentang-mentang banyak, masya Allah, ngambil wudu saja kan baik itu. Wudu baik, kita cuci muka, tapi air ngalir terus banyak. Semuanya kerannya dibuka, ya Allah, berapa yang terbuang, berapa yang sampai ke wajah kita. Nah, ya, itu israf. Boleh menggunakan air, tapi wala tusrifu, kata Allah, jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu akan mengakibatkan masalah. Ya, walaupun halal pada dasarnya, boleh pada dasarnya, jika sesuatu yang boleh sekalipun kalau berlebihan itu akan menjadi berdampak negatif, jadi turunnya bencana. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan. Ya, kita gunakan sesuai dengan yang diperlukan. Ajib, masya Allah. Yursil sama alaikum idrar wa yumdidkum bi amwal. Allah limpah ruahkan harta berkat istighfar, berkat bertaubat tadi. Ya, kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin. Anak cucu nah bertumbuhan lagi, masya Allah, banyak. Ya, keluarga kita bertumbuhan lagi yang lahir, mungkin cucu kita, habis itu cicit kita, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ, Allah jamin kita, berkat kita bertobat, berkat kita kembali kepada Allah. Wa ja'alna wa yubdidkum bi amali wa banin wa yaj'alakum jannati wa ja'alakum anhar. Ya Allah, jadikan hidup kita menjadi senang kembali dan bahagia kembali. Allahu Akbar. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan ya, di pertemuan kita yang relatif singkat ini sebenarnya ada 4 ya metode untuk kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, baik rezeki batin, rezeki zahir, rezeki semuanya. Akan tetapi mungkin waktunya tidak kita bisa sampaikan secara keseluruhan insyaallah, walaupun sedikit ini bermanfaat untuk kita. Pada intinya, yuk bersama-sama kita evaluasi diri kita, janganlah sampai kita meninggalkan sholat. Konsekuensinya, sholatlah dimanapun kita berada, terlebih lagi di masjid, terlebih lagi dengan berjamaah. Itu yang pertama. Karena di balik itu ada anugerah Allah yang tidak kita dapat prediksi, berupa kenikmatan, kekayaan dan kebahagiaan Allah turunkan kepada hidup kita. Yang kedua adalah istighfar. Intinya, jangan sampai kita sombong. Inilah pembuktian Allah, siapa di antara kita yang hebat. Tidak ada, semuanya sama manusia. Yang hebat itu adalah Allah. Kita dilambatkan hujan saja sudah teriak sana, teriak sini, kebakaran di sana, kebakaran di situ. Mati lampu di sana, mati lampu di sini, mati air di sana, mati air di sini. Baru ya Allah lambatkan hujan. Bagaimana kalau Allah tidak sama sekali turunkan hujan kepada kita? Ya, tambah lagi akan terlihat kelemahan manusia. Berarti ini bertanda, yo, kita sekarang merajut kembali untuk meningkatkan nilai dan kualitas iman kita kepada Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa. Rabbul malaika, Rabbus samawati wal ar, Tuhannya para malaikat, Tuhannya langit dan bumi, termasuk Rabbuna wa Rabbukum, Tuhannya kita semuanya. Mudah-mudahan di pertemuan yang relatif singkat ini dapat motivasi kita dan mences hati kita kembali untuk lebih bisa cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat 5 waktu dan terus bertobat kepada Allah sampai Allah turunkan anugerah yang terbesarnya untuk kita setelah iman dan Islam dan sehat walafiat, yaitu turun hujan pada kesempatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Bisri al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hudina siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-ma'afat daima fi d-din wa d-dunya wal-akhirah. Allahumma asqina al-ghaytha al-mughitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma asqina al-ghaytha al-mughitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma asqina al-ghaytha al-mughitha wa la taj'alna عنا من القانتين يا رب. اسقنا الأمطار في بلادنا وفي دائرتنا وفي جزيرتنا يا الله برحمتك يا رحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم, والحمد لله رب العالمين, والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Inilah lima tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.

Ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

menggunakan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'atidu, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah, Allah hanya akan memberikan kepada kita

0: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatun rafi'ah.
2: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا.
2: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا.
2: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَشْفَعُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqub.

0: lain.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yuqadda'un 'anha wa la yunzifun.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: Jazaan bima kanu ya'malun.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhin mambud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
0: Faja'allahumma abkara.
1: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
0: Urban atraba.
1: Yang penuh cinta dan sebaya
0: li'ashabil yamin.
1: Untuk golongan kanan.
0: Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
1: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
0: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
1: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
0: Okay.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawal lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر.
1: رايدين.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدافعًا شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lebah di neraka.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

Dahulu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hal ini tentang masalah memuji Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah itu tidak saja semata-mata kita ucapkan dalam rangka bersyukur. Sebenarnya tidak untuk itu saja. Kita mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, tidak semata-mata untuk bersyukur. Ketika kita dapat nikmat, baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebenarnya tidak. Di antaranya adalah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi kita bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta'u. Setiap masalah dhibalin yang menjadi perhatian, berarti hal penting, dan setiap masalah itu penting. Setiap masalah penting yang diperhatikan gitu, la yubda'u fihi, yang dimulai dengan tidak membaca Alhamdulillah. Setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan bacaan Alhamdulillah. Ini hadis ini jelas, ini bukan masal, bukan sebuah kalimat yang menunjukkan konteksnya mensyukuri sesuatu, enggak. Justru dalam konteks menghadapi, mau mengerjakan sesuatu yang penting. Dan jadi mengucapkan Alhamdulillah tidak semata-mata dalam rangka untuk bersyukur karena mendapatkan atau mengalami sesuatu yang nyaman, lalu kita ucapkan Alhamdulillah. Ternyata tidak semata-mata karena sebab itu, tapi juga sunnah Nabi kita. Ini sunnah ini. Ketika kita menghadapi atau berhadapan atau mau mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang penting, dan tidak dimulai dengan la yubda'u fihi bilhamdulillah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, fahuwa aqta'u, maka perbuatan penting yang dikerjakan, yang dihadapi tadi itu, maknanya fahuwa aqta'u adalah naqisun qalilul barakah. Nanti nilai dari perbuatan yang dikerjakan tadi itu tidak sempurna. Tidak sempurna bukan pada tidak selesainya, bukan, tapi pada nilai perbuatan itu.
qalilul barakah, dikit nanti berkahnya, kebaikannya tidak banyak. Nah, jadi ternyata mau mengerjakan sesuatu ternyata disunnahkan juga membaca alhamdulillah. Nah, jadi hadis ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa membaca alhamdulillah tidak semata-mata karena untuk bersyukur atau sebagai ungkapan syukur, ternyata tidak. Nah, tapi justru agar perbuatan yang akan kita kerjakan ini mengandung berkah yang banyak. Kalau tidak, nanti berkahnya sedikit. Nah, kalau tidak, nanti nilai berkahnya itu sedikit, qalilul barakah. Yang kita mau itu perbuatan kita tuh banyak mengandung berkah. Nah, ini keumuman sekali lagi bahwa membaca alhamdulillah tidak semata-mata dalam rangka mengungkapkan kesyukuran. Kemudian juga ada riwayat yang lain, kullu kalamin, setiap pembicaraan ucapan, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai, diawali dengan alhamdulillah, fahuwa ajzamu, maka dia juga pembicaraan itu akan tidak sempurna atau mengandung sedikit keberkahan. Apa yang dimaksud kalam ini? Kayak misalnya mau mengajarkah, mau ceramahkah? Nah, jadi menurut hadis ini, di awal-awal pembicaraan itu perlu mengucapkan alhamdulillah. Perlu mengucapkan alhamdulillah. Nah, ada riwayat yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Di hadis menarik, apa kelihatannya bertentangan? Bunyi hadisnya sama tapi beda. Yang pertama tadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Hadis kita terakhir kullu amrin dzibalin, sama nih redaksi awalnya, la yubda'u fihi, sama juga, yang beda bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi nyuruh diawali dengan alhamdulillah, kalau hadis yang terakhir nyuruh diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta'u, maka juga urusan itu nanti atau perkara penting itu nanti akan kurang keberkahannya. Dua hadis yang bunyinya sama, yang sama-sama menyuruh mulai segala yang penting itu dengan yang satu disuruh baca alhamdulillah, yang satu baca bismillah. Jadi yang mana yang didahulukan? Sama-sama bunyi nyuruh, yang satu nyuruh awali dengan baca alhamdulillah, hadis yang kedua disuruh baca awali dengan baca bismillah. Ini dua hadis nih yang kelihatannya jelas bertentangan. Yang mana nih? Nah, maka solusinya artinya harus bismillah dulu kah baru alhamdulillah, atau alhamdulillah kah baru bismillah? Karena bunyi seperti itu sih hadis ini. Nah, dua-duanya
tidak terlihat yang mana yang lebih unggul. Artinya pada dasarnya yang mana saja yang didahulukan, bismillah baru alhamdulillah atau alhamdulillah baru bismillah, sesuai dengan bunyi hadis ini. Tapi adakah yang lebih bagus di antara dua pilihan ini? Yaitu sebagaimana Allah memulai surah Al-Fatihah, Allah awali dengan bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi kalau melihat hadisnya yang mana saja boleh. Kalau melihat contoh yang lain Al-Quran, oh ternyata dalam surah Al-Fatihah diawali bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi kalau ada yang tidak seperti ayat, tidak jadi masalah. Loh, kenapa alhamdulillah dulu baru bismillah? Kita sudah tahu, karena memang ada dua hadis yang mirip. Loh, kenapa bismillah dulu baru alhamdulillah? Padahal hadisnya kayak tadi. Berarti orang ini mencontoh seperti sebagaimana Allah memulai Al-Quran, surah pertamanya surah Al-Fatihah, dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ibu yang berbahagia, kesimpulan sementara nih tentang kajian kita, bahwa membaca alhamdulillahirrabbilalamin tidak semata-mata dalam rangka sebagai ungkapan kesyukuran, tapi justru untuk memulai pekerjaan penting, agar pekerjaan penting itu mengandung berkah yang banyak. Inilah kesimpulannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma mannan 'alaina bima mananta 'ala li ta'atika wa 'ala 'ibadika as-salihin Allahumma ya Allah karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang ta'an dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: dan kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia. Yang keempat, kalau ada sekelompok orang membenci kita, maka kita cukup satu kali klarifikasi. Inja akun falsi pembina baik, kalau datang orang bawa berita tidak baik, maka bayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

menerangkan bahwa ketika kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqtiruh, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar.

balik bagus, penuh dengan makna, salah dengan makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku, pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya hafal pejabat mata karena tidak lain saya suka dengan lagu itu. Pokoknya love Malik dari Indonesia, saya ikuti Jepang. Mudah-mudahan Malik nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab lisan. Pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa salah satu pintu maksiat adalah lisan. Beliau mengatakan, menjaga lisan agar jangan sampai seorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan, apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi, apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyia-nyiakan waktu dengan perkataan pertama yang akan diucapkan tadi. Jika engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati seorang, maka engkau dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya. Karena setiap ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di dalam hatinya, baik yang ia kehendaki ataupun tidak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa pembahasan dalam masalah lisan menjadi begitu penting? Hal tersebut diantaranya adalah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua bibir? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa mata untuk penglihatan dan lisan serta bibir untuk berbicara merupakan anugerah dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pendengar, adapun cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara mengakui dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemberi nikmat, kemudian memuji Allah melalui lisan kita dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diperintahkan serta diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dimurkainya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Mensyukuri nikmat lisan ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan menahannya dari ucapan yang Allah murkai. Kemudian pendengar, sebab kedua
yang menjadikan pembahasan lisan ini begitu penting adalah dikarenakan menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Apabila seorang berkata-kata yang tidak baik menurut syariat, maka hal itu adalah maksiat dan mengakibatkan turunnya keimanan. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah pula turun keimanannya. Lalu, sebab yang ketiga adalah dengan menjaga lisan menyebabkan seorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Sebaliknya, dengan tidak menjaga lisan dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Mengenai hal ini telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang, yakni tulang tempat tumbuh gigi yaitu lisan, dan antara kedua kakinya yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Demikianlah pendengar, mungkin selama ini kita menganggap bahwa perkara lisan adalah perkara yang remeh, namun tidak demikian dalam pandangan syariat. Lisan bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian pendengar, sebab pentingnya pembahasan menjaga lisan adalah jika tidak menjaga lisan, maka dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ukhuwah Islamiyah merupakan buah dan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lainnya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat yang ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masih jahiliyah, permusuh-musuhan, maka Allah melunakkan antara hati kalian, menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kalian tadinya berada di tepi jurang neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Dan pendengar, sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan tentang menjaga lisan adalah adanya perintah untuk berkata yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginannya dengan sama manusia. Sebagaimana kita ketahui, ungkapan yang keluar dari mulut manusia adalah sangat beragam. Kata-kata yang keluar bisa berupa ucapan baik, buruk, keji atau fitnah dan lain sebagainya. Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari perkataan buruk.
dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu alladhi ahsan innasyaitana yanzu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. "Wajadilhum billati hiya ahsan," dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang sama, beliau juga bersabda yang artinya, "Jagalah diri kalian dari api neraka, walau sedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan ucapan yang baik." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan mengenai menjaga lisan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami adab-adab lisan merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan insyaallah akan kita bahas adab-adab tersebut pada edisi yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Siapapun yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat iman, Islam, kesehatan kepada kita semua. Di malam hari ini kita semua hadir melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan bersama kembali kita ikuti kajian taklim kita setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Alkar An-Nawawiyah, disampaikan guru kita Al-Habib Muhammad bin Mudar Al-Atos, pengasuh para pesantren Darussofa Samarinda. Alhamdulillah, tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim aladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum واتوب اليه من جميع المعاصي وذنوب كبيرها الصغيرها الفاتحه بنية القبول والاقبال والتيسير والسهل والجماله والرعايه والعنايه والحمايه بجاه خير البريه وبنيه الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح وتوبه النسوخ والتعلم والتعليم والافاده والاستفاده والحث على تمسك في كتاب الله وسنه رسوله والدعوه الى الهدى والدلاله على الخير وبالنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبالنية ما نوى به رسول الله وما نوى جميع الصحابة والغرباء والصالحين وما نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب الأذكار النووية للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الآباء والأمهات والحاضرين والحاضرات رحمكم الله، yang selalu saya muliakan segenap para ayahanda beserta ibunda jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, sama-sama pada malam hari ini kita memohon kepada Allah, kiranya kita dan keluarga masing-masing malam ini dan seterusnya selalu dihujani dengan rahmat dan keberkahan-Nya. Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan nikmat taufik dan hidayah-Nya. Kembali kita bisa melaksanakan salat fardul maghrib secara berjamaah, kembali bisa menyambung itikaf kita semasa berada di dalam ruangan masjid yang mulia ini, dan kita juga berniat menuntut ilmu yang harapan kita semoga semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah masing-masing diterima oleh Allah, dan kelak kita mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam teratur tercurah teriring ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh pengikutnya, umatnya ila akhiriz zaman. Malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang pembahasannya seputar doa-doa. Dan berikutnya doa yang tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan was-was, karena was-was itu merupakan pengaruh godaannya syaitan. Siapapun bisa kena, mau ustadz sekalipun, tergantung tingkat kelalaian dan tidaknya. Bukan berarti sudah jadi ustadz ini tidak lalai. Ya, selagi kita disebut dengan manusia itu pastilah ada simbolis salah dan lupa. Hanya para nabi dan para malaikat yang maksum yang terjaga. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka syaitan akan berlomba-lomba untuk mempengaruhi kita agar segala perbuatan kita menjadi negatif. Dengan itu kita merajut kepada doa-doa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah silahul mu'min. Senjatanya orang mu'min itu adalah doa. Sumsumnya ibadah itu adalah doa. Makanya penting sekali doa itu ya. Terakhir kita membahas di sini, masih ingat mungkin yang ingat, di antara doa untuk menghilangkan was-was itu adalah mengucapkan amanna billah wa birusulihi. Amanna billah wa birusulihi. Ya, bukan birusul ya, birusul. Berbeda antara rasul dengan rusul. Kalau rasul itu mufrad. Nah, diarahkan kepada satu rasul. Rasulullah yaitu utusannya Allah satu orang, Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu rasul-rasulnya, utusan-utusannya Allah, berarti banyak. Dan semua para nabi itu harus diimani. Ya. Kita boleh bangga dengan nabi kita. Kita boleh sangat mencintai nabi kita, fanatik dengan nabi kita, tapi tanpa mengurangi memuliakan nabi yang lainnya. Tetap nabi yang lainnya pun selain nabi kita Muhammad, ya, kita imani gitu. Kita muliakan, kita agungkan. Jangan sampai ya kita memuliakan nabi kita dengan merendahkan para rasul yang lain. Nah, itu enggak boleh. Ya. Sama halnya kita boleh dong fanatik dengan guru kita seorang. Boleh kita fanatik dengan guru kita. Semuanya guru ini, perbuatan guru saya ini, kata guru saya ini, pakaian guru saya ini, cara guru saya ini, metode guru saya ini, gaya guru saya, boleh. Tapi tanpa ya sedikit pun mengurangi rasa hormat dengan guru-guru yang lain. Jangan sampai kita fanatik dengan guru kita kemudian merendahkan, menghinakan guru yang lain selain daripada guru kita yang kita belajar dengannya. Begitu. Artinya min babil ihtiram, dari segi penghormatan kepada siapapun, guru, ulama, ustaz, habaib, kita hormat. Tapi ada harus yang kita jadikan untuk menjadi mursyid. Ya, mursyid itu untuk yang membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Ya, di saat kita susah dan kita senang. Ya, dibimbing sama guru kita itu. Harus ada dipingkuti guru itu. Disebut dengan murabbi namanya. Murabbi itu yang memberikan tarbiyah, yang memberikan pelatihan, training, pendidikan kepada kita. Kalau kita salah ditagurnya, kan gitu. Dan karena ada guru kita cuma hanya sebatas kita belajar, habis itu gak peduli lagi. Ketemu lagi, belajar lagi, habis itu ya sudah selesai. Ada yang selalu memantau kita, dan kita minta dipantau. Ya, ada salah ditagurnya, kenapa ikam semalam gak ini kada ke majelis, kenapa ikam semalam kada hadir ke masjid, kenapa ikam kada baca Al-Quran, kenapa ikam kada bersolawat. Ini bagus. Itu namanya murabbi, memberikan pendidikan plus, memberikan tarbiyah, bimbingan. Ini ya, harus ada guru spiritual namanya, guru yang sifatnya memberikan tarbiyah, bimbingan kepada kita. Ada saikung dijadikan, ya, dijadikan murabbi kita. Ada apa saja kita bisa curhat dengannya. Guru ulun ada masalah ini kayak apa? Guru ulun anda petakun lawan pian, bagaimana dengan ibadah kayak begini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu dan lain sebagainya. Minta solusi. Ya, minta solusi dengan guru. Harus ada dipegang, tanpa juga kita mengurangi hormat kita kepada guru yang lainnya. Nah, ini amalannya simple, ya. Simpel sekali, dan ini berdasarkan daripada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah. Jadi ini dari Sayyidatuna Aisyah

baru menjep, kayaknya ada yang masuk nih ke rumah, padahal nggak ada. Ya, dengar suara pintu krek, nggak tidur-tidur akhirnya, wow, tersiksa orang kena was-was ini. Allahu Akbar, ngeri pian kalau udah kena was-was. Makanya itu penyakit harus dibasmi, iya, disemprot kalau dibaratkan ama itu, ya, supaya hilang. Bahaya kalau diinapkan, dibiarkan, dia akan berkembang biak. Bahaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ada yang membayang-bayangi di situ. Mau ke masjid, aduh, jangan. Nanti aku bisa nabrak, bisa ditabrak. Nah, macam-macam, udah jadi. Ah, pokoknya banyak was-was. Iya. Pada saat kita bekerja ataupun saat kita ibadah, tidak lepas, tidak bakalan seseorang itu lepas daripada was-was. Kecuali orang yang bertamassak, berpegang teguh dengan doa, dengan zikir kepada Allah. Jadi amalan yang paling kuat untuk bisa membasmi penyakit was-was itu adalah doa, zikir. Oh, zikir ya, itu yang pertama. Catat. Nih, ini enggak bisa direview lagi tuh. Udah lewat-lewat deh ya. Amanna billah wa bi rusulih. Yang kedua, warawayna fi sahih Muslim, kami meriwayatkannya dari sumber sahih Muslim. Wah, ini sahih Muslim, ada sahih Bukhari, ini sahih Muslim. An Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisu alai. Ya, kata Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala, aku bertanya katanya kepada Rasulullah, ini sekelas sahabat aja ini kena begitu, apalagi kita, ya Allah. Nah, tapi ini jadi pelajaran buat kita, ya. Jadi mereka mendapatkan solusi. Nah, kita yang kena nih, dapat enggak solusinya? Begitu. Ini sahabat ada apa-apa langsung kepada Rasulullah. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, kita harus punya murabbi yang membimbing kita, pembimbing kita itu harus ada. Kalau dalam kuliahan itu ada namanya dosen pembimbing. Nah, itu. Jadi kalau kita ada apa-apa itu, apalagi kita kalau bikin skripsi, ya, ada dosen pembimbing namanya. Bagaimana nih, Pak, ini bagus gak? Ya itu, nanti dibimbing sama dia, karena dia udah berpengalaman. Seperti itu. La ilaha illallah. Beliau, ya, para sahabat itu murabbinya Rasulullah. Enak, ada apa-apa langsung tanya kepada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Langsung dapat jawaban. Nah, kita dapat infonya saja, paling tidak tinggal ngamalkannya aja begitu kan. Ya, berarti yang disampaikan dengan para sahabat ya kita bisa, ya, artinya mengamalkannya. Karena itulah pentingnya hadis. Pentingnya hadis itu kita bisa mengambil di situ. Ya, terkadang kita kalau punya amalan kan disembunyikan. Jangan-jangan yang lain enggak usah tahu. Apalagi amalan bab kaya. Oh, ya kan? Biar cukup kaya kita aja, yang lain enggak usah dulu katanya. Masya Allah. Nah, oh, saya mah kagak tuh ada amalan kaya. Kemarin sudah kan, udah lewat tuh saya kasih tuh. Ada amalan kaya. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim 786. Udah ada yang baca belum tuh? Ya, sama baca Fatihah 313 kali. Itu mujarab. Tambah lagi tadi siang lagi dapatkan lagi itu. Salat jangan ditinggal. Itu amalan. Ada lagi tuh, apa lagi tuh? Setelah itu istighfar. Rasulullah nyata-nyata Rasulullah sampaikan tuh. Man lazimal istighfar, kata Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar? Apa saja istighfarnya itu yang kita hafal, yang kita bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-mu'minat. Nah, minimal 100 lah, minimal 100. Karena Rasulullah sendiri ya, beliau membaca istighfar itu minimal setiap hari 100. Kata Rasulullah, inni la astaghfirullahaladzim fi kulli yawm mi'ata marrah. Aku setiap hari tidak kurang beristighfar 100 kali setiap hari, Rasulullah. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Kita ini kan harus tahu faedahnya, baru semangat yang memberikan motivasi kita. Faedahnya, faedahnya kata Rasulullah, man lazimal istighfar, ya, ja'alahullah min kulli

diqin makhraja. Oh, siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan kesempitannya dia itu menjadi longgar, jalan keluar ada. Ada jalan keluar. Diq min kulli diq makhraja, ada jalan keluar, berarti hilang sempit, kesempitan hidupnya hilang, jadi longgar, luas, tenang, diibaratkan napas sesak. Begitu dinebo langsung enak. Nah, itu solusi namanya. Solusi. Kan nikmat. Wa min kulli hammin faraja. Oh, setiap sumpak, penyakit sumpak itu kalau tidak ada duit. Ya, penyakit sumpak. Penyakit sumpak itu kalau enggak ada duit, ya Allah. Ya, sampai ke rumah, di rumah maranggut bini. Maranggut bini, kenapa jar? Apa kenapa? Belum masak. Ada ya, sudah. Nah, ngerogoh kantong enggak ada, satu lembar enggak ada, ya Allah. Cari-cari ada. Cuman koinan 100. itu sumpak ya. Ya, sumpah kalau enggak ada duit. Istri pun kalau dia enggak megang duit tuh bemamai terus. Ya, coba aja tuh. Sesekali dicoba. Pengen tahu istri setia, dicoba sebulan jangan dikasih duit. Kalau enggak jadi PT angin ribut di rumahnya, aman. Ini baru seminggu sudah piring pecah lah. Ini rame di dapur, itu anak pada nangis, dicubitin. Nangis. Kenapa? Sama mama yang dicubit. Allahu Akbar. Sumpah. Nah, ini Allah kasih solusi. Ya. Wa min kulli hammin faraja. Sempit-sempit, susah, gundah. Ya Allah, ya Allah. Biasa. Orang kalau sudah pusing kan biasa gini, Allah, pegang kepala. Itu bukan solusi, pegang kepala itu bukan solusi. Solusinya apa? Ngambil wudu. Oh, pegang tasbih, keluarkan tasbihnya, istighfar. Itu, nanti dapat. Nah, Allah kasih itu, kesenangan, faraj, senang, jadi senang. Baru 99 kali di depan sudah di anda kape. Woi, bunyi telepon nih. Nah, siapa ini nomor enggak dikenal nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ada yang sana? Pian ke sini woi, ini juga. Kenapa? Udahlah ke sini aja. Kenapa? Udah, ini ada selfies. Woi, dah. Jawaban ini sudah. Jawaban. Ajib, ha? Wa min kulli hammin ham. Waduh, kalau sudah ham ini. Ini kita sekarang lagi ham. Umumnya lagi ham nih, lagi pada pusing. Sumpah, kenapa? Enggak kunjung turun hujan. Sudah sumpah. Sumpah, ya Allah, semuanya orang kapan hujan, kapan hujan, kapan hujan. La ilaha illallah. Ya. Makanya istighfar itu solusinya. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, yang ketiganya. Kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian kalau orang itu melazimkan istighfar tadi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Tadi itu tiba-tiba ada yang nelpon, ada yang nyuruh kita kerja. Ya. Kemudian kalau kita kerja ada yang ngasih bonus. Ajib. Ada yang ngasih bonus. Jadi orang itu melihat kita itu kayak apa ya? Kayak iba, pengen ngasih gitu. Nah, itu kan rezeki dari Allah. Ya, bagus itu. Rezekian ngarannya. Melihat kita pengennya orang tuh pengen ngasih aja. Ajib itu. Jadi Allah kasih iba. Melihat orang sama kita iba, ya Allah kasihan katanya. Eh, sini sini nih. Ya, dia pesan lewat Gojek. Berapa, Pak? 60 kasih 100. Anu, kembaliannya belum dapat. Saya sudah ambil aja, Bang. Masya Allah, senang, nyenangin orang. Ada aja rezeki tuh.
Masya Allah, dapat. Alhamdulillah ya Allah, berkat istighfar saya ngojek sekarang. Alhamdulillah, dua jam sudah dapat 300 ribu. Alhamdulillah, Masya Allah, jadi sugih. Nah, Allah hendak memberi rezeki itu sangat mudah, banyak caranya, jalannya itu banyak. Yang penting kita yakin. Dan Al-Qur'annya kan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Luar biasanya Allah. Kita diminta oleh Allah untuk beristighfar, Allah membalasnya kepada kita sangat dan amat banyak sekali. Satu, balasannya dosa kita diampuni. Dua, balasannya diturunkan hujan. Tiga, dilimpah ruahkan rezeki. Empat, ditambah banyak jumlah keluarga kita, anak cucu. Ya, alhamdulillah, lagi rindu-rindu dengan anak, membayang-bayang anak-anakku sudah pada gonol, tidak lucu lagi. Dulu pada imut-imut, sekarang sudah amit-amit. Pada gede, anak-anaknya tidak pada lucu. Tiba-tiba kering-kering-kering, anak yang saya ikung telepon. Bah, alhamdulillah, abah dapat cucu. Alhamdulillah, ada lagi mainan tuh. Mainan ada, hiburan ada lagi hiburan. Nah, itu janjinya Allah. Ajib. Dan yang terlebih lagi balasannya, wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara. Allah tanamkan di hati kita senang dan bahagia. Jannat wa anhar. Orang pengen senang ya di sorga, pengen bahagia ke sungai. Makanya lihat di tepian sungai itu, cari bahagia kan? Cari bahagia itu tepian sekarang didesain sampai seindah mungkin. Itu supaya orang di sana duduknya bahagia, apalagi dengan doi. Waduh, hai. Tambah lagi lightingnya situ nyala. Nongkrong ke sungai, Masya Allah, indahnya. Nah, walaupun gak ada hujan sudah beberapa bulan, tetap indah aja kalau di higanya ada si doi. Ajib, bahagia. Nah, jannat anhar, senang, pengen senang di sorga. Allah tanamkan di hati kita senang. Ya, kemudian bahagia, bahagia terus, itu yang kita inginkan, senang dan bahagia dalam hidup ini. Aduh, nggak ada yang lain. Istighfar, istighfar. Itu ilmu sugih ya. Nggak usah ke dukun-dukun dah. Mayanfa. Ini kembali kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh, Allah berikan solusinya. Kata Abil As tadi, Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, saya ini nih, inna syaitan qad ala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisu alai. Syaitan ini selalu mengganggu saya pada saat saya salat, ya Rasulullah. Pada saat saya baca Al-Qur'an, pada saat saya ini lagi salat, lagi baca Al-Qur'an, ini selalu antara itu saya diganggu sama syaitan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Memang betul tuh. Kita kadang enggak merasa ya dengan gangguan setan itu. Ya. Kayak apa? Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, "Oh, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya enggak kena gangguan setan." Wajib khusyuk ya. Khusyuk, saking khusyuknya tadi itu sendal saya Pak Ustaz. Saya lupa naruh di mana, begitu salat ingat saya di belakang sana sendal saya. Kena itu. Bilang gak kena gangguan setan. Itu diantara coba, diantara was-wasnya begitu tuh. Ya, diantara was-wasnya orang kalau sudah sholat, ingat semuanya. Ingat. Ada yang negor sama kita. Bang. Oh iya, iya. Kita biasa-biasa aja tuh. Kenal gak bang? Iya. Dalam hati gak kenal lah. Begitu masuk sholat, ingat lagi mukanya itu. Astagfirullah, yang tadi negor itu teman sekolah SMA saya. Itu ingat ya. Ada cewek. Bang. Masih ingat enggak dengan aku? Siapa ya? Kayaknya enggak deh. Ayo sudah. Begitu sholat, Allahu Akbar. Muncul lagi mukanya itu. Ingat, ya Allah. Dia masih ingat dengan saya.
dia mantan pacarku. Dia mantan pacarku waktu saya kuliah kalau nggak salah pas semester 4 itu saya dapetin dia. Ih, muncul lagi dia, udah cari lagi tuh habis sholat tuh, ah hilang lah sudah, itu tipu daya setan sudah. Dihadirkan tuh bayangan-bayangan seperti itu tuh di dalam sholat, apa saja itu hadir dalam sholat yang kita nggak inget, nggak ngeh, nggak kenal, nggak tahu, di dalam sholat itu bisa nampak semuanya. Aneh tuh ya, seperti itu. Maka sampai ada orang itu bilang kalau kamu lupa naro benda di mana, buah sholat aja itu pasti tuh katanya ingat. Cuman kalau sengaja kita sholat untuk mendapatkan itu nggak dapat. Setan udah tahu duluan. Wah ini kata dia, ini nih, oh, mancing-mancing nih, nggak mau kata dia. Allah, ini sholatnya bukan karena aku, ini supaya ingin dapat ingatan aja, bukan karena Allah ini. Itu dia soal setan mengganggu bagi yang sholatnya karena Allah. Nah gitu. Pada umumnya tuh bisa jadi saya juga begitu. Bukan berarti yang ngomong begini gak pernah begitu. Bisa jadi siapapun bisa terjadi. Karena saya sampaikan gak ada yang masum di sini, atau ustaz, gak ada yang masum. Bisa jadi. Allahu Akbar. Ingat juga tuh, ya Allah. Ada yang bungas kelihatan kemarin. Ke bawah ingat dalam sholat. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi bisa saja pikiran-pikiran seperti itu terganggu kehusyuan kita. Akhirnya kan orang itu jadi was-was. Apa was-wasnya? Contoh, kalau sudah dia membayangkan sesuatu selain daripada kewajiban kita, keharusan kita harus kita lakukan dalam sholat, seperti Fatihah, baca surah, terganggu dengan itu, asik dengan itu, ditampilkan seperti di televisi, iklan-iklan macam-macam dimunculkan. Akhirnya kita fokus ke situ, timbullah bingung kita ini. Aku ini sudah baca bismillah apa belum? Nah, kena dada. Aku sudah baca surah apa belum ya? Ah, kena dada. Aku sudah niat apa belum ya? Nah, itu dia, itu was-wasnya jadi di situ tuh. Was-wasnya di situ. Kena dia. Ah, kayaknya hati-hati, hati-hati di sini. Ya, fokus ulama fiqih mengajarkan kepada kita, sholat jangan mejem. Nah, ya, nanti kalau mejem macam-macam datang tuh, teng si fulan yang lagi hutang datang, yang bawa makanan datang. Warung kopi kita nih belum sholat, sebelum sholat ingat, aduh saya belum ngopi nih, biasanya jam 5:30 ngopi dapat 2 batang, ini belum lagi nih, aduh pas sholat pian kebayang itu nanti. Bikitan bikinan bini kopinya panas biasa, bang ini kopinya nih taruh di mana nah, lawan ada wadai untuknya bang. Ya. Oh ingat di situ, nah kena lagi. La ilaha illallah. Hah? Jangan mejem. Kecuali ya, kecuali kalau kita buka mata justru malah terganggu. Mejem malah hadir. Hadir bacaan kita, hadir Fatihahnya, hadir bismillah, terbayang tulisannya. Bagus. Nah ya, enggak makruh, tapi kalau kita mejem bakalan hadir macam-macam tuh yang mengganggu sholat kita. Makruh mejamnya kita pada saat itu. Tapi dengan kita memejamkan mata akan mengkhusyukkan sholat kita. Yang hadir bukan macam-macam, bukan wadai, bukan kopi ya, bukan tepian ya, bukan gambar wanita, tapi yang hadir bacaan kita Fatihah, bismillah sampai walabbalin. Kita baca surah nampak, seakan kita baca surah. Nah mata hati kita yang melihat, mata dohirnya kita pejamkan, bagus. Seperti itu bagus, nggak makruh lagi. Ya, kemudian berikutnya yang menambah kekhusyuan, mata kita arahkan ke tempat sujud masjid. Ya, ke masjid. Nah, apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syaitanun yuqalu lahu khinzab." Oh, ingat tuh, kenalan ya, kenalan. Kita kenal satu nama syaitan malam hari ini. Jadi kalau ada seseorang di dalam sholat terganggu dengan sholatnya, dia merasakan ada yang hadir, macam melihat televisi, macam-macam iklan. Ya, iklan perempuan lewat, cing-cing-cing-cing-cing. Ada lagi yang lain lewat lagi, macam lain lagi. Bikin was-was hati kita.
Itu namanya yang suka, yang tukang pengganggunya, nama syaitonnya Khinzab. Tuh, nama syaitonnya Khinzab. Nah itu, si syaiton Khinzab itu kerjaannya suka begitu tuh, ngerjain orang yang lagi sholat. Harus kenalan dulu. Jadi sebelum sholat di WA tuh, hei sanak, jangan ganggu aku ya. Aku tahu ngaran kamu, namanya Khinzab. Ya, jangan ganggu kamu ya. Yang di sebelah aku aja tuh ganggu. jangan ganggu aku. Aku sudah kenal kamu. Waduh, kenalan. Ya, namanya Khinzab. Kalau di tempat wudu, ya, kalau di tempat wudu itu namanya Walhan. Kalau baju Dasim, ngaran-ngaran setannya itu. Ya, kalau kita pakai baju itu makanya diniatkan, dan sunnah Nabi jangan ditinggalkan di situ, pakai baju yang kanan ke tangannya, baru yang kiri. Ya, alhamdulillahilladzi kassani, ya Allah, alhamdulillah ini baju merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, rezeki dari Allah diniatkan untuk menutupi aurat saya lillahi taala. Jadi setan enggak mengganggu kita dengan baju. Kok bisa Ustaz pakai baju terganggu? Bisa lah. Kena was-was juga. Kenapa? Was-was juga itu ada setannya ikut di situ. Jadi kita pengen pakai baju tuh pengennya dipuji orang terus. Kalau udah ada yang muji, "Hey, besti. Eh, beli baju baru ya." Kamu tahu aja sih ah, katanya. Padahal senang hatinya tuh. Senang hatinya. Eh, kamu beli baju di mana? Bagus banget. Iya, ini kayaknya enggak ada dijual di Samarinda. Aku beli di Singapura loh. Wah. Wih, bagus ya. Senang dia kepas langsung begini. Iyalah, aku loh. Wah, itu. Eh, itu biasanya banyak bebinian. Karena yang rancak beli baju itu bebinian. Nah, hati-hati itu tertipu di situ. Itu ada setan yang suka mengganggunya. Pengennya tuh dipuji orang. Kalau sudah dipuji orang senang dia, kayak puas gitu. Papa, alhamdulillah Pak ya, baju yang dibeliin Papa itu ih, banyak dipuji orang, Pak. Aduh, coba Pak beliin lagi dong, Pak. Wah, selesai dah. Suaminya kesian. La ilaha illallah. Nah. Namanya yuqalu Khinzab. Faida ahsastahu, kata Rasul, kalau engkau merasakan ada dia mempengaruhi kamu, fata'udzu billahi minhu, kamu harus minta perlindungan kepada Allah dari gangguan dia. Apa mekanismenya bagaimana? Watful an yasarik sarasan. Nah itu, ini mudah, ini amalannya mudah. Jadi kalau sudah ada merasa seperti itu tuh, ya, kita diganggu sama dia nih, set. Wah ini sholat saya bakalan seperti ini. Jadi sebelum sholat kita meludah ke kiri. Tapi meludahnya bukan ada banyunya tuh, jangan kotorin masjid namanya. Nggak boleh lagi kotorin masjid, nggak boleh. Haram. Iya, ada satu perawi hadis terkenal, dia selalu merawikan hadis-hadis yang sohe-sohe. Sampai ada satu imam itu dia datengin ke tempat dia pengen tabarruk ngambil berkah. Ya, karena dia terkenal saking tersohornya, saking viralnya pada saat itu di masa-masa penghimpunan hadis. Begitu didatangin ke tempatnya dia, pas dia sholat, mau masuk sholat, masuk ke masjid, dia meludah dalam masjid itu, gak jadi orang yang mau ngambil berkah tadi. Wah, kata dia, saya gak yakin dia bagaimana bisa menjaga hadis Rasul, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, sementara dia sendiri tidak bisa menjaga syiarnya Allah, meludah dalam masjid. Gak, kata dia, saya gak mau ngambil berkah dari dia. Saking terjaganya hadis, gak boleh, gak sembarangan. Makanya ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, sebenarnya yang menjadikan hadis itu hasan, sahih, dhaif itu perawinya. Perawinya siqah atau dobis siqah atau tidak siqah. Ini amalan yang terakhir ya. Ini masih banyak sebenarnya, nanti kita sambung lagi. Jadi kita meludah, cuman meludah tuh ininya aja, simbolisnya. Gitu dah. Sebelum salat ke sebelah kiri 3 kali. Ya, fa fa'altu, kata sahabat tadi, Utsman tadi, aku mengerjakannya itu, katanya. Fa fa'altu dzalik fa dhahaba Allahu anni, maka was-was itu hilang dari saya.
Itu hilang dari saya. Jangan, nah, itu jangan. Ada bajunya itu, yang ada bajunya. Ke kiri 3 kali. Sama kalau kita mimpi, mimpi buruk, kan itu kan ada pengaruh setannya juga. Mimpi buruk itu di bantalnya dibalik begini, ya, kemudian meludah ke sebelah kiri. Aman, insyaallah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amalan demi amalan sudah kita pelajari pada pertemuan kita ini dan sebelum-sebelumnya, insyaallah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kita dan keluarga serta untuk umat Nabi Muhammad. Hada minni wa lahu minkum taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan daghfiru biha dhunuba tuslihu biha al-qulub tamtalik biha al-unsub tilinu biha as-su'ub wa ala ali wa sahbihi man ilayhi mansub. Nas'aluka al-huda tuqqa al-afafa al-ghina. Nas'aluka ridhaka wa jannah. Na'udhu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba. Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'u qalban la yakhsha wa amalan la yurfadu an yastajibu lana. Nas'aluka ilman ladunni والمشرب سوف الهنية وهب يغني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah, ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak solat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
6: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
5: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
6: Alladzi khalaqa sab'a

0: الفطور
1: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: yakfurun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya

0: يَدْعُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: Alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
0: Qul

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, penerus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu kan.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Banyuwangi, Jawa Timur, yang mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Habib yang telah hadir dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center, yang mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaallah nantinya kita akan mendengarkan kajian tausiah beliau selama kurang lebih sampai dengan waktu suruk jam 6 pagi kurang. Dan kemudian tak lupa untuk kita sebelumnya berniat untuk itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama dapat kita simak kajian beliau terkait tentang kajian akhlak kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Falyatafaddal alaihi mazkura sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya, dan dibangunkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk salat subuh berjamaah. Mustahil setelah Allah memuliakan kita menjadi tamunya, lalu Allah tidak memuliakan kita kelak pada hari kiamat. Karena haqqun 'alal mazur an yukrima dhaifahu, sudah merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man goda ilal masjidi awraha a'adallahu lahu nuzulan kullama goda awraha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang pada waktu pagi ataupun sore menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pada hari kiamat Allah akan panggil orang-orang tersebut ketika dia sudah, sesuai dengan berapa kali banyaknya dia datang ke masjid, akan ada datang undangan langsung dari Allah ketika di surga kelak. Jadi berapa kali kita datang ke masjid, undangan sejumlah dengan banyaknya kita datang ke masjid, karena Allah sebagai tuan rumah akan memuliakan tamunya, memberikan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang bahkan di dalam surganya. Ini kemuliaan hanya bagi orang-orang yang dia menyempatkan waktunya untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bab akhlak, yang mana baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Diutus beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Karena dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yablughu bihusni khuluqihi darajata sha'im alladhi la yaftur wal qa'im alladhi la yarkud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang akan mencapai dengan baiknya akhlaknya sebuah derajat yang akan dicapai oleh orang yang beribadah, yang mana dia berpuasa seumur hidupnya dan tidak pernah batal dari puasanya. Jadi berpuasa seumur hidupnya. Wal qa'im, dan orang yang qiyamul lail pada waktu malamnya, dan tidak pernah tidur seumur hidupnya untuk digunakan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dengan akhlaknya, walaupun dia tidak berpuasa pada siangnya dan dia tidak qiyamul lail ketika malamnya, tetapi menurut kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut akan mencapai derajat yang tinggi seperti orang yang bangun ketika malam dan puasa ketika siang dengan kebaikan akhlak, yang mana sumber daripada kebaikan akhlak itu adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, akhlak bisa kita katakan baik apabila itu sesuai dengan akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, walaupun baik di mata kita ketika itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita katakan bahwa akhlak itu baik walaupun baik di mata kita. Karena ukuran baik ataupun tidak itu bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha auha ilayya antawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, kata Rasulullah SAW, hatta antawadu, untuk kalian mempunyai satu sifat yang namanya tawadu. Dari mana tawadu ini datangnya? Buah daripada ibadah apabila benar niat dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu bagaikan kita menanam sebuah pohon. Apabila benar cara perawatan kita terhadap pohon tersebut, maka akan menghasilkan buah. Buah inilah yang dikatakan dengan akhlak yang mulia. Orang yang ibadahnya baik, lebih rendah hatinya, lebih bagus tawakalnya, maka akan bersifat ridho dengan ketentuan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akhlak-akhlak yang baik, ya, itu adalah buah daripada ibadah yang baik. Jadi seseorang mempunyai sifat yang rendah diri itu adalah hasil daripada ibadah yang benar yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antawadu, untuk kalian saling merendahkan diri kalian. Hatta, kita belajar dalam bahasa Arab, kata-kata hatta itu harfu goyah, puncak daripada kerendahan diri tersebut. La yafkhara ahadun ala ahadin, tidak merasa lebih baik seorang daripada kalian daripada yang lainnya. Kita keluar rumah dan merasa orang lain semua lebih baik daripada kita, itu yang namanya rendah diri. Kita tidak merasa tinggi kepada salah satu daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, ya? Siapa kita? Hanyalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Bahkan kepada makhluk yang paling mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alal itlaq sudah tidak akan ada debat bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, yang mana beliau bersabda, ya addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata beliau, Allah yang langsung mendidikku, dan sebaik-baiknya pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sabdakan, ya, apa yang beliau perintahkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya, untuk apa? Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya bertawadzuklah, berendah dirilah. Ya, kepada siapa? Ini nih soal ini bagus, kepada siapa? Kita berendah diri kepada orang yang lebih tua, itu biasa. Kita berendah diri kepada orang yang lebih dalam ilmu agamanya, itu biasa. Kita berhormat kepada orang yang mungkin kita lihat bagus akhlak dan ibadahnya, itu biasa. Tetapi kalau kita melihat siapa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan kita bandingkan dengan Rasulullah dalam mil perkara ibadah? Tidak ada. Beliau jelas ibadahnya yang paling baik di atas muka bumi ini. Kalau perkara ilmu, tidak ada yang lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada baginda besar, rendahkan dirimu. Kepada siapa? Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu. Bahasa kita, kepada santrimu. Minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman. Indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan para sahabatnya. Sudah kita pahami ya, bahwa keberkahan di dalam makanan itu dalam fikathrotil ayadi, dari banyaknya tangan. Semakin banyak tangan yang ikut makan bersama kita, semakin Allah menitipkan berkah terhadap makanan tersebut. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Tu'amul isnain kafi thalas wa tu'amu thalas kafi arba. Dalam riwayat tu'amul isnain kafi arba wa tu'amul arba kafi thamaniyah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan untuk dua orang, ayo masuk, jangan khawatir, akan dicukupkan sama Allah untuk tiga orang, karena Allah menitipkan keberkahan dalam makanan tersebut. Makanan untuk tiga orang, ayo bawa temannya, cukup insya Allah untuk empat orang. Dalam riwayat yang lain, makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang. Makanan untuk dua orang cukup untuk delapan orang. Begini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat kita untuk memperbanyak tangan yang ikut makan bersama kita. Lalu pernah pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan para pembesar sahabatnya. Beliau makan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Jelas ketika makanan sudah terhidang di hadapan beliau, para sahabat semua menunggu dan menanti keberkahan dari Rasul untuk memulai makannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa yang memulai makan adalah orang yang paling besar di antara kalian. Maka besar ini ada dua perkataan dari ulama. Ada yang mengatakan besar dari segi umur, ya, yang lebih sepuh yang didahulukan untuk memulai makan, ya. Ada yang mengatakan kata-kata sepuh di sini adalah sepuh di dalam bidang ilmu dan ibadah. Tetapi di dalam sabda Nabi Muhammad SAW ini, semuanya terdiam, tidak ada yang memulai untuk makan. Lalu Rasul SAW dengan rendah dirinya, beliau bersabda, ya Aba Ubaidah, ibda, wahai Aba Ubaidah, ayo mulai makan. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, jelas umur mereka semua di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas. Tetapi Sayyidina Abu Ubaidah, sahabat yang soleh ini, usianya lebih sepuh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya lebih sepuh. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Ubaidah, ibda, wahai Abu Ubaidah, ayo mulai makan. Tentu sahabat ya tadir, berudur, karena ingin mendapatkan keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bal anta ya Rasulullah, ibda, dan dari golongan saya orang yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih sepuh dan tidak mempunyai sifat rahmat kepada yang lebih muda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan saya. Ajaran saya adalah ajaran yang mengajarkan akhlak, yang mana kita diajarkan untuk memberikan hormat kepada yang lebih tua dan mempunyai sifat rahmat atau kasih sayang kepada yang lebih muda. Ya Aba Ubaidah, ibda. Masih terdiam sejenak Sayyidina Ubaidah, lalu berkata, al-barakatu ma'a akabirina, keberkahan itu ada di orang tua-tua kita, ayo mulai. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah memulai makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah mengikuti setelahnya. Akhlak beliau hanya, bukan hanya bisa mengucapkan daripada sallallahu alaihi wasallam. Coba dibayangkan ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwa sahabat mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan orang-orang yang mulia di pertengahan surga ini, bagi siapa? Liman taraka kadiban, liman taraka kidib wa in kana mazihan. Siapa orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi bercanda boleh, tetapi bohong tidak. Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Rasul bercanda, bercanda, tetapi tidak berkata kecuali hal-hal yang benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, bahaya daripada bohong ini, akan dicabut cahaya iman dari dalam hatinya orang yang biasa berdusta ini. Ya. Sehingga Rasul pernah ditanya, apakah orang yang beriman itu mungkin bermaksiat? Kata Rasulullah, ya, mungkin seseorang yang beriman itu bermaksiat. Tetapi seorang yang beriman tidak mungkin berbohong, karena berbohong itu bukan akhlak daripada orang-orang yang beriman. Bermaksiat mungkin, berbohong mustahil. Jangankan beriman, bahkan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat orang yang bertakwa, lihat ya, Allah menerangkan kepada kita sifat orang yang bertakwa. Ya, kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba ditimbang sendiri, adakah sifat ini dalam diri kita? Itu adalah pertanyaan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin," katanya Allah. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada surga. Ayo, jangan santai. Surga depan kita. Lari, cari tempat yang tertinggi. Semakin tinggi tempat kita, semakin dekat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas dalam mencari surga. Yang semangat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu tanah yang akan kalian tempati kelak di surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi, dan kalian menjadi rajanya di sana. Itu surga semua atau untuk saya, Habib? Untuk kalian sendiri surganya bagaikan langit dan bumi itu. Bukan seluruh luas surga, untuk setiap orang individu. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menerangkan bahwa orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah lama dia menginap di neraka adalah rajulun min Juhayna, seorang laki-laki dari Bani Juhayna, ada dari negara Arab sana. Seorang laki-laki dari Bani Juhayna ketika sudah selesai masanya dari api neraka diperintahkan sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Dia takut, ya Allah kayaknya surga penuh, ya Allah saya ingat teman-teman saya banyak dari neraka itu masuk surga semua sudah, karena masih menyimpan setitik iman dari dalam hatinya pasti masuk ke dalam surga walaupun setelah masuk dari neraka. Masuk katanya, ya Allah saya takut ya, tidak punya tempat nanti di surga katanya. Katanya Allah apa? Dan bagi kamu seperti dunia dan seisinya 10 kali engkau jadi raja di sana. Luas kerajaannya bagaikan 10 kali luasnya dunia bagi orang yang terakhir masuk surga. Dengan bidadari sebagai istri-istrinya, anak-anak kecil sebagai pelayannya, dengan kenikmatan yang tidak ada habis dan tandingnya. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya, yang dimana ketika kita merasakan kenikmatan itu tidak akan ada cacat dan kurangnya. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ketika menerangkan surga itu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, silakan kalian berpikir tentang sesuatu yang paling indah yang kalian hayalkan, tapi demi Allah surga itu lebih nikmat daripada apapun hayalan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah, ayo wasari'u, ayo bersegera kalian untuk masuk ke surga. Jangan loyo. Demi Allah tidak akan dibandingkan dengan raja apapun di atas muka bumi ini ketika kita selangkah masuk ke dalam surga kita. Biarkan mereka berbahagia dengan dunianya, dengan jabatannya. Ketika lupa sama akhiratnya, dia akan merugi selamanya. Tapi semoga Allah menjaga kita ya, di dalam semangat, di dalam taat ya, di dalam iman, walaupun dengan tingginya derajat kita, dengan banyaknya dunia kita, semoga Allah menetapkan kita di dalam istiqomah, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang meninggalkan berbohong ya, walaupun dia dalam keadaan bercanda. Ciri-ciri orang yang bertakwa tidak akan saya terangkan satu persatu, tetapi yang terakhir yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri yang paling nyata dari orang bertakwa, orang yang gemar berderma, dermawan bahasa kita. Kalau bahasa Jawa ini loman. Gemar berderma. Kapan? Ketika kaya enggak? Fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan kaya atau miskinnya, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapangnya. Memang hati gemar berderma karena keyakinan dalam hatinya bahwa apa yang dia keluarkan adalah harta sesungguhnya yang akan menjadi miliknya, bahwa apa yang dia keluarkan itulah yang kelak akan menjadi penolongnya ketika di hadapan Allah. Ketika mempunyai keyakinan ini, dia mengeluarkan dan dia bahagia. Kalau kita kan mengeluarkan tapi dengan hati yang berat, Kadang-kadang orang ini salah persepsi. Gimana salah persepsi Habib? Iya. Kadang-kadang enggak apa-apa sedikit, ada kata yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Ini salah. Sudah omongan salah. Kalau ikhlas itu harus yang terbaik. Karena antum artikan apa ikhlas ini? Ikhlas ini berarti berbuat untuk Allah. Pertanyaannya, kalau untuk Allah itu yang harus kita keluarkan yang terbaik apa yang terburuk? Kalau untuk Allah itu yang terbaik apa yang terburuk? Yang terbaik dong, untuk Allah masa yang terburuk? Jadi jangan ngomong ikhlas, kalau coba mengeluarkan sedikit jangan bilang yang penting ikhlas juga jauh dari kata-kata ikhlas. Ikhlas ini yang terbaik. Ini kota amal keliling dari saya subuh lihat. Untuk Allah ikhlas. Ikhlas. Ada uang ini kira-kira nih, 100 ribu dengan 10 ribu. Kira-kira yang keluar 10 ribu apa 100 ribunya? 10 ribu. Lalu berkata apa? Yang penting ikhlas. Salah. Sudah keluarkan saja, tidak usah ngomong yang penting ikhlas. Karena ikhlas itu kita dituntut untuk memberikan yang terbaik. Karena kita berbuat untuk Allah. Sudah salah besar omongan yang penting ikhlas ini. Jangan lagi ada yang berkata, ya, menghibur dirinya sendiri dengan kepelitannya ketika dia berderma dan mengatakan tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Itu jauh dari kata-kata ikhlas. Kalau ikhlas ini harus yang terbaik dari yang kita punya, karena kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita akan memberikan sesuatu yang indah kepada guru kita atau orang tua kita. Sebagai anak yang berbakti, kita akan memberikan yang terbaik apa yang terburuk untuk orang tua kita? Yang terbaik. Karena kita ingin membahagiakan mereka. Yunfikuna fi sarra wa dharra, berderma ya. Kita tahu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia. Dengan apa beliau itu menjadi yang paling mulia? Dengan berderma. Oh, jangan terlalu tinggi lah berkata Sayyidina Abu Bakar itu karena ma'rifatnya, karena cintanya dengan Rasulullah. Kecintaan tidak bisa diukur, karena setiap sahabat itu hatinya telah terpenuhi dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi Allah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang ayat ini khusus untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasayujannabuhal atqa, saya akan menjauhkan azab api neraka tersebut ya terhadap orang yang paling bertakwa. Semua ahli tafsir mengatakan yang Allah maksud orang yang paling bertakwa adalah Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling bertakwa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat sampai mendapatkan gelar orang yang paling bertakwa? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dia itu gemar untuk mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Paham ya? Jadi mendapatkan gelar orang yang paling bertakwa bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan ibadah yang lainnya, tetapi gemarnya beliau dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita panjang tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wal kadhimin al ghaidha, ini juga merupakan akhlak orang yang mampu menahan amarah ketika marah. Jangan emosian jadi orang, jangan dituruti ya. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang mudah untuk emosi. Saya tidak kuat Habib, ya ditahan. Jangan mudah marah. Tidak akan panjang saya menerangkan ini karena waktunya sudah dekat isyrok. Karena saya ada inti yang akan saya sampaikan dalam ceramah ini. Wal afina anin nas, dan orang yang mudah memaafkan manusia. Sudahlah, hati ini bersihkan. Orang berbuat salah itu manusiawi, namanya manusia. Jangan mudah menyalahkan orang, kita juga banyak salah. Kenapa kita harus memaafkan manusia? Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang baik kepada orang lain dan tidak ada orang yang jahat kepada orang lain. Lah gimana Habib? Koruptor. Lah bagaimana dia memukuli saya? Begini Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa orang yang beramal soleh, baik kepada Allah atau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kita berderma, kita berucap santun dengan orang atau membantu hajat orang sampai terpenuhi hajatnya. Memang secara kasat mata kita berbuat baik kepada orang, tetapi hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kita yang akan merasakan hasil dari perbuatan baik tersebut, bukan orang lain. Bukan orang lain, kita sendiri yang akan merasakan hasilnya. Makanya kata Allah, man amila solehan fali nafsi, orang yang berbuat amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, waman asa'a, siapa orang yang berbuat buruk, firmannya Allah, fa'alaiha, hakikatnya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pula yang akan merasakan hasil daripada keburukannya. Dia yang merasakan hasil daripada kejahatannya, bukan orang lain. Semua ada penghakimannya, jangan khawatir. Kita hanya perlu menuntut diri kita untuk jadi orang baik, supaya yang kita rasakan kelak pada hari kiamat hanya kebaikan. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Tuhan kalian itu mempunyai sifat zalim kepada hambanya. Sehingga seandainya kita ditakdir dan ditulis oleh Allah masuk neraka, tidak lain dan tidak bukan itu adalah buah daripada perbuatan kita sendiri, bukan dari perbuatan orang lain. Karena itu, salah satu akhlak ini mudah untuk memaafkan. Kenapa? Siapa orang yang mudah memaafkan, maka dia pula akan mudah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, ajib. Ini Allah menyifatkan orang-orang yang bertakwa, tetapi katanya Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini sifat orang yang bertakwa, dan Allah katakan, dan orang-orang yang berbuat maksiat ataupun dosa, aw dhalamu anfusahum. Tetapi di balik perbuatan maksiat dan dosanya, dzakarullah, mereka ingat sama Allah, nangis, takut dengan dosanya, takut akan pertanggungjawaban daripada apa yang dia lakukan. Jadi jangan heran kalau ada seseorang yang kita kenal baik, kita panggil guru ataupun habib atau kiai, kalau suatu saat dia bermaksiat, manusia dengan segala hilafnya, bukan malaikat. Allah tidak melepaskan maksiat ini dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Mungkin orang yang bertakwa bermaksiat, tetapi di balik maksiat itu dia akan ingat kepada Allah, akan menangisi dosa-dosanya dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu timbul, tetapi pada saat itu dia kalah dengan ajakan hawa nafsunya, sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah itu dia menangisi dan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Itulah sifat orang yang bertakwa. Sehingga ya, tidak heran kalau Sayyidatuna Aisyah itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau tanyakan? Ada hala rajulun min ummatika al-jannata bighairi hisab ya Rasulullah? Adakah seseorang daripada umatmu wahai Rasul yang masuk surga tanpa hisab? Karena dalam pikiran logis kita, siapa sih orang yang tidak pernah maksiat ini? Jadi kita hitung dengan diri kita sendiri, kita ini orang yang banyak maksiat. Walaupun Allah muliakan kita untuk bisa sholat berjamaah, tapi maksiat tidak bisa lepas dari kehidupan kita ini. Sehingga pertanyaan ini wajar. Mungkin tidak ada seorang dari umat masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung sama sekali karena tidak punya dosa. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Aisyah." Ada wahai Aisyah, ada. Siapa dia wahai Rasul? Rajulun idza dzakara dzunubahu fabaka. Seorang laki-laki yang kalau dia ingat dengan dosanya, menetes air matanya. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini akan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Akhlak. Sehingga akhlak ini membuat seseorang yang memilikinya mempunyai prasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa? Ketika dia tidak merasa lebih mulia, tentu dia melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya. Itulah yang namanya prasangka baik. Sehingga tidak tampak keburukan dari apa yang mereka lakukan. Yang dilihat hanya kebaikannya, tidak ada keburukannya. Contoh, ini contoh. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ardo, terkenal dengan seseorang yang saudagar kaya raya, didoakan berkah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tamunya tidak pernah kosong rumahnya. Dan beliau ketika menjamu tamu, luar biasa jamuannya, makanannya, hidangannya, minumannya, semua pulang dalam keadaan puas dan kenyang kalau pulang dari rumahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pernah pada suatu saat beliau ini tidak mempunyai uang sama sekali. Lalu tamu yang biasa main ke rumahnya tidak ada main lagi. Istrinya marah, lihat teman-teman kamu itu, datang ke rumah kalau kau punya uang saja, mau makan enak dan lain sebagainya. Sekarang giliran kamu tidak punya uang, tidak ada satu orang pun dari mereka itu menampakkan batang hidungnya. Makanya tidak ada yang muncul lagi kepadamu. Jadi itu berteman dengan kamu tidak ikhlas, hanya mengharapkan makanan dari kamu. Ya inilah omongan-omongan kadang-kadang ya, keluar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak dengan muridnya Rasulullah SAW yang hatinya baik, karena beliau adalah didikan Rasulullah SAW. Kan banyak dari kita ngomong seperti itu ya, kalau sudah tidak ada uangnya, menjauhlah orang-orang sekitar kita semuanya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah teman-teman yang pengertian kepada saya. Ketika saya punya uang, mereka datang sehingga saya bisa memulihkannya. Coba bayangkan kalau dia datang dan saya dalam keadaan tidak mempunyai uang, bagaimana saya harus memulihkannya? Kan saya malu kepada mereka nanti. Alhamdulillah mereka pengertian kepada saya sehingga mereka datang hanya ketika saya mampu untuk memuliakannya. Hati yang bersih tidak akan keluar kecuali kebaikan. Tidak pernah melihat keburukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah didikan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bapak-bapak ini kadang-kadang banyak yang mengeluhkan istrinya ya. Ada. Anu, Beb, istri saya itu kadang-kadang kalau ngomong, oh sakit dada saya, Beb, dengan pembicaraan istri saya. Ada. Tidak ada. Oh, rupanya sabar-sabar perempuan Samarinda ini, Masya Allah. Dahulu ini ada seseorang sahabat, ya Allah, punya istri, tidak kuat dia. Kalau bicara, Masya Allah, bicaranya ini hancur dada kita ini. Masya Allah. Dia tidak tahu akan berbuat apa. Akhirnya dia itu mempunyai rencana untuk lapor kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Allah, Umar bin Khattab. Law kana nabiyan ba'di la kana Umar, kata Rasulullah. Kalau ada nabi setelah saya itu pasti Umar. Orang yang paling kuat imannya di antara sahabat Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fi man kana qablukum rajulun muhaddatsuna, fa in kana fi ummati ahad lakana Umar," katanya. Dari umat-umat yang terdahulu itu ada dari mereka itu orang-orang yang diilhami. Dan ilham itu seperti wahyu. Mereka itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung memberikan isyarah kepada orang tersebut seperti Allah memberikan isyarah kepada para nabinya. Itu ilham. Jadi jangan mengingkari apa yang dilakukan oleh para aulia kalau kita belum masuk dan tidak tahu apa yang Allah muliakan kepada mereka. Dan ini hadis dalam Bukhari. Seandainya di umatku ini satu, itu Umar. Allah, hanya satu orang tapi banyak dari umatnya Rasulullah SAW. Seandainya cuma satu, itu pasti Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW. Sampai dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ih ya ibn al-Khattab, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Tidaklah engkau berjalan di satu jalan kecuali syaitan itu berjalan di jalan yang tidak engkau lewati. Karena syaitan itu layafja, takut gemetar, ya min dhillil Umar, dari bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Hebat ini ya, setan berlari, tidak berani mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kalau di rumahnya? Lah orang ini lapor, mau lapor tentang keadaan istrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ternyata Sayyidina Umar pun keadaannya sama. Sampai depan pintu beliau dimarahi sama istrinya. Panjang jerit-jerit istrinya memarahi Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene beliau adalah seorang raja pada saat itu, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimarahi sama istrinya. Jadi sampean ini walaupun jadi pejabat tinggi negara sekalipun, jangan heran kalau dimarahi istri. Ya, senyumin saja, jangan diambil hati. Oh, mati muda kalau didengarkan semuanya ya. Apa? Matimu muda, sudahlah. Ketika orang ini sudah ketok pintu, lalu Sayyidina Umar dimarahi, dia pulanglah, ya sudahlah, tidak usah laporan, sama saja dengan saya, katanya. Apa? Sama saja buat apa laporan kalau kayak gini. Pulanglah dia. Sayyidina Umar ini masih, dia insaf, mendengarkan ocehan daripada istrinya. Tidak berani memutus ya, takut tambah marah nanti, selesai tambah panjang nanti ini. Jangan dijawab perempuan ya kalau marah ya, karena tidak akan menyelesaikan masalah, didiamkan. Ya, ya dikasih hadiah nanti diam sendiri nanti. Ya, jangan dijawab. Nyari masalah namanya kalau jawab, walaupun sampai dalam keadaan betul, jangan dijawab. Sudahlah. Ya, sampai lihat pejabat yang gagah-gagah di rumahnya dimarahi juga itu, sama saja. Melihat Kiai Habaib kayaknya gagah ya, depan panggung gini nih. Oh gagah Habib, ilmunya Masya Allah tuh Habib. Sama saja lah kita di rumah ini sama. Sama, tidak ada beda kita ini. Dimarahi juga kalau di rumah, sama saja. Ya, selesai istrinya ini ngoceh panjang lebar, marah-marah. Ya, datanglah ke pintu Sayyidina Umar membuka. Ada orang yang berlalu dari rumahnya sudah agak jauh, dipanggil kembali. Sini. Ada apa? Saya dengar kamu mengetok pintu saya. Tidak, saya jomar, tidak jadi. Katakan ada apa? Mungkin saya bisa membantumu, katanya. Tidak, saya ini mau lapor tentang keadaan akhlak istri saya, katanya. Tapi ternyata panjenengan sama dimarahi juga sama istrinya. Ternyata istri kita sama, tidak ada beda. Tidak ada beda. Ini ilmu ini ya, ini ilmu. Ya, ya kamu harus sabar, katanya Umar. Jangan dilihat jelek. Jeleknya, jangan dilihat marahnya. Tapi lihat istri kita itu yang mendidik anak-anak kita. Istri kita itu yang memasakkan makanan untuk kita. Istri kita itu yang menjaga kebersihan rumah kita. Istri kita itu yang menyuci baju-baju kita. Dilihat sisi baiknya. Jangan pernah dilihat sisi buruk. Buruknya, kalau orang hanya melihat dari sisi buruk, tidak akan ada orang yang baik di atas muka bumi ini. Tetapi ketika seseorang hanya melihat dari sisi baiknya, maka orang akan terlihat baik, dan dengan pandangan baik inilah kita akan bisa berendah diri kepada mereka semuanya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Sudah lebih 10 menit dari waktu isroknya, karena tadi bilang lebih sedikit tidak ada apa-apa Habib, walaupun lebih dari masa isrok. Ini sudah lebih 10 menit. Semoga kajian kita ini membuat kita semangat untuk mendidik akhlak kita menjadi lebih baik. Dan puncak daripada hadis dari yang tiga itu, wa ana zaimun, kata Rasulullah. Saya yang menjamin, saya yang jamin, kata Rasulullah. Saya akan menggandeng orang tersebut. Bi baitin fi a'lal jinan, dengan sebuah istana di surga tertinggi yang kumpulnya dengan para nabi. Sudah? Mau digandeng sama Rasulullah? Di surga yang tertinggi? Mau, siapa yang tidak mau? Lalu apa syaratnya? Apa harga yang harus kita bayar untuk digandeng sama Rasulullah, mendapatkan jaminan dari Kanjeng Nabi? Liman hasuna hulukuh, bagi orang-orang yang akhlaknya baik, kata Rasulullah SAW. Ya, melebihi ibadah apapun akhlak ini. Oleh karena itu belajar akhlak ya, terutama dengan Allah, pakaian kita, kita perbaiki ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika hendak berzikir. Jangan disamakan dengan pakaian-pakaian yang umum. Itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua. Lembutkan suaranya ketika berbicara ya, tundukkan pandangannya. Begini akhlak kepada gurunya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarkan mereka mengetahui daripada kita hanya kebaikan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, karena buah itu kita sendiri yang akan menuainya. Mungkin ini yang

ومنك السلام عليك وضوء السلام فحل ربنا بسلام. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih sombong.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai, sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Dan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Hey, lihat komen pertama sahabat. Qala qa'ilun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin kinnatin bina yawma izin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yawma izin kathir, justru kalian itu pada waktu itu umat Islam ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12 ribu sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah. Di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'is sayl. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Nggak kenal dengan kawan. Nggak saling mengisi lagi. Yang paling celaka, enggak ingat akhirat. Wazaul mahabbatu min qulubi aduwwikum wa yaj'alu fi qulubikum alwahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Ah, paling-paling sedikit reaksi selesai. Ah, umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yaj'alu fi qulubikum alwahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri-diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wahan ya Rasulullah, apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sifat mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal tanha anil fahsyai wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya, itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan. 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena, ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua gak dibawa ke akhirat. Ke alam kuburnya gak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi, ada satu masa orang gak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100 ribu Jumatan? Masa? Sekarang ada kok orang beli kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun nggak kehilangan rezeki kita. Setelah itu yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman, waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa enggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Ini baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarrubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian enggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu, berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Jadi enggak, saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan Hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepat ya. Satu, langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua, ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat amar ma'ruf, baca Quran amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat, ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Alas, diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik, misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar. Amar ma'rufnya tetap dikerjakan, salatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Begini, sehari salat berapa kali? Nah, itu masih standar, nah, kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini, kalau sudah ada iman, sholat lima waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sudah azan. Gak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Syaban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Gak ada ustaz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah Husnul Khotimah nanti. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? silakan.
1: Ya apa, sampai situ nggak apa-apa.
0: Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat?
1: Bagus.
0: Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat.
1: Bagus.
0: Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senang. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa enggak malu sama Allah? Satu. Dua. Enggak bawa handphone. Enggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amal ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid, ya. Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal, sendal mana ya? Ya Allah ini dia. Dia pakai begitu yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, imam sholat maghrib bacanya Yasin. Itu sholat tuh. Maka apa yang dikembalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah.
1: Kelihatan dari sana.
0: Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan latihan berpikir yang baik, husnuzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzan. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnuzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnuzan kepada istri. Istri husnuzan kepada suami. Ibu dan ayah husnuzan kepada anak. Anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan. Atau bisa diperhatikan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahala yang bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12. Di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Qul mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, enggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda enggak pakai baju, itu silakan aja mau dilihat juga, enggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampo itu yang dilihat shampo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya?
2: Baik, bapak-bapak itu.
0: Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada balik, misalnya, maaf sekali, oh ini enggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Pahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya enggak berpaling.
2: Astagfirullah. Gak benar nih kata falsafahnya, astagfirullah.
0: Salah ini. Salah, tapi dilihat terus. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Oh, hati-hati. Oh, astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat isi orang apa isi sendiri? Ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh, ke suaminya gimana tuh? Oh, mas bu, saya ini suami orang. Awas, tidur cuma kepalsuan sekarang ini nih. Hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya. Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja bu. Pelisan dulu. Oh, langsung ke hati aja bu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke kau anten. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasfakum min qawm. Nanti layal taba'dukum ba'da. Hei, orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida, lidail qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyu yang muna dan menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku enggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasrokou min kaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. jangan saling mencela. La yantabba'ukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa enggak kita praktikkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, latau dah. Bisa enggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya enggak sopan sama Anda, mau Anda marah, datang kok. Tahan. Pikiran baik, praktikkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Enggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang enggak sepakat dengan istri, istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya, istri mau datangannya dipakai serangkan tuh. Kadang-kadang nunjukin dulu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah, kayaknya putih deh, Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar, hijau. Tahan. Aku bisa. Kita bisa tata itu sepekan saja, berubah kita. Kalau enggak percaya silakan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga, di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan jadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Di sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu-satu sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyam, asyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah, cuma puasa. Anda kalau gak percaya, besok Senin puasa tuh, niatkan untuk mencintai Rasulullah, karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi Al-Qamakala, hadha yawma wulidtu, ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan, besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba setengah 6, ada yang mencaci, bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah, kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib, dia gak mau hilangin pahala puasanya. Gak jadi dia marah. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah ayam mulia. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak libur. Rabu puasa, Kamis. Nah, kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan permohonannya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mitsla ma kana 'alaihi muqiman shahihan." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena udzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, makna zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah, begitu sampai ke Jakarta, kan zuhur sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qasar kan? Dan zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qabliyah zuhur? Ada. Ma'adiyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qasar. Ketika antum qasar, antum tidak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qasar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi mas kalau ditambah sunnah. Ya? Itu hadiah dari Allah, kasar itu hadiah. Ketika Anda kasar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat itu begini, Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya, kan? Ini catat rumus, Bu. Ini raja di antara kita saja, nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia selawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal saleh, karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopause-nya. Kalau sudah tiba masa menopause, enggak ada bedanya nanti. Prosesnya berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah ayam ubit 3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu, yang ada cuma puasa Daud, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, tidak ada. Yang ada puasa dah, tidak ada sholat dah, nggak usah kreatif, ya tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Ya cepat, saya mau selesai, kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Luhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang, di Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini. Masjid-masjid ini, itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Didaftarkan aja, tidak. Data, Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama. Bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu, fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah, ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustaz yang dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih sholat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustaz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perbaikan majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas hati-hati. Hati-hati, tiga ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling cela. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu tidak, padahal gak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak salat subuh. Yang paling celaka begini. Yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya gak ikut. Bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Kaidahnya kan begini, kaidahnya katanya ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut dan sujud. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut itu mengaminkan di belakangnya. Wa mahdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Bukan sebaliknya. Wa mahdina fi man hadait. Bidah. Kejadian enggak sekarang? Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustaz-ustaz kompak, ulamanya kompak. Berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini misal, misal nih, bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi, satu, baca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, gak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahre namanya, Johnny. Jahre. Silent cukup kita sendiri yang dengar. Tiga, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Empat, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu empat-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi. Dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah? Kenapa dijaharkan? Kenapa disirkan? Itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustaz kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf. Dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalan hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim, Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anak

Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj. Tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan enggak mungkin baca empat-empatnya dalam satu kali salat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam salat subuh, komplit sunnah Nabi. Empat-empat. Jadi dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku enggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya umat paham ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada enggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang dari Imam Syafi'i, lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini enggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya mazhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya gak tahu apa yang ditonton. Ulang bulan di situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqiyan ansuah hifdi, fanasahani atukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun wa nurullahi layin zamil asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada empat bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu hafalannya, nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada diapalin. Maka empat bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab atau ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celah, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok belajarin begini? Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana tahunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad-din. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita

0: Nya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada dua. Ada berapa? Satu, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek, Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja, beda. Salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut, sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan enggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz, pakai sub ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang enggak bisa sub, bisanya pakai sin. Itu gampang kok sub, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang enggak bisa sub, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang enggak bisa sub, bisanya sin. Sod, sin, sod, sin. Utbul ima walau bisin, utbul ima walau bisod. Sod, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Kolum dari Nafi'ah. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang enggak bisa sin, enggak bisa sod. Bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Kolum dari Syekh Dukali. Saya ngambil riwayat Waras dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Kolum, Libya baca. Yang satu pakai Sad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai Sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuma baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai sod. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita, kita tanya mana yang benar. Guru ini bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya ikra, anakku baca. Kata yang pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nak. Ente ikra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nak. Kalian berdua antuma muftian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Kata Zai. Bukunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Fakulalahu kaulan layina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih salah dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang gak bisa A, bisanya pakai E terus. A, E, anta, ente. Anak, enye. Anak begitu, madrasah. Itu imalah. Dia amat banyak. Banyak. sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah diturunkan Al-Qur'an bisa dibaca pakai e. Wadhuha, kita yang itu wadhuha. Wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal uli walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita enggak paksa, enggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda barangnya sama enggak? Itulah perbedaannya. Jelas. Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kita ya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa, sesama muslim saling menyalahkan. Bisa itu paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancara nanya begini, untuk diterima di sekolah, padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan ustadz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya, belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan. Bahaya itu. Beda mazhab pasti gak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah gak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini, kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bahasanya jahar, kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan, enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya sholat imam saya sudis. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat itu sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, di jamaah di data nih. Nanti ustaz-ustaznya pun masukkan database. Ada siapa saja ustaz di Palembang. Maksudkan, nanti masjid didata, kompak, ketemu dengan sesama masjid, susun jadwal. Ustaz pulang di sini, Habib pulang di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid, ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu salat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras, masukkan. Yang tukang sayur, masukkan. Tukang baju, masukkan. Jadi sesama jamaah, kalau mau pesan sesuatu, antar jamaah lagi. Hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit, tahu dokter ada jamuan. Begitu ketemu, tahu database-nya. Tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat, alhamdulillah. Kecurian, ketemu jamaahnya di sini ada polisi. Tinggal sampaikan di proses, alhamdulillah, balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan. Nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas, seperti sederhana. Tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah SWT.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqamah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam urusan jabatan ini. Beliau bersabda dari hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik." Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin untuk 10 orang. Dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Illa akallaha maghlulan yadahu ila uluhi. Kecuali pada hari kiamat dia akan didatangkan menjumpai Allah dalam kondisi tangannya dibelenggu. Ini semua memimpin lebih dari 10 orang.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ali.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: الْكَوْنِ.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Amin.
1: Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
0: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
1: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'u

katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'ya

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LCMA. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali bersama kita sehat walafiat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita dengarkan kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Sahrin Torik, LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Semulana Kalimantan Timur. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini sudah memasuki pelajaran tentang sirah Ghazwul Uhud atau tentang Perang Uhud. Bagaimana kejadian sirah yang terjadi pada Perang Uhud. Dan nantinya di penghujung Ustaz akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam nantinya dalam sesi tanya jawab insyaallah. Baik, sama-sama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA dalam kajian Sirah Nabawiyah. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu peserta kajian kitab Nurul Yaqin hafidhakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bahasan salah satu peristiwa yang tak kalah penting dari Perang Badar, yaitu Ghazwul Uhud atau peperangan Uhud, yang mana hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama membahasakan jika Perang Badar itu untuk mendatangkan kebanggaan dan kemuliaan bagi kaum muslimin, sedangkan Perang Uhud itu Allah jadikan sebagai sarana untuk mensucikan dan membersihkan kaum muslimin dari dosa-dosa kesombongan, kebanggaan, bahkan kemunafikan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadinya Perang Uhud ini dibahasakan oleh para ulama karena empat sebab utama. Yang pertama tentunya ini adalah sebab yang paling dominan, permusuhan kaum kufar kepada Islam dan kaum muslimin, yang itu sudah menjadi sunnatullah. Di mana ada kebenaran, maka di sana akan ada kebatilan yang berusaha untuk memadamkannya. Sebab yang kedua adalah karena dorongan politik. Bagaimana tidak, tadinya orang-orang Quraisy itu menjadi bangsa yang sangat disegani, bukan dalam kurun waktu puluhan tahun, bahkan ratusan ribuan tahun. Ini diperkuat ketika tentara bergajah dari Ethiopia itu bahkan dibinasakan oleh Allah Ta'ala saat berusaha untuk menyentuh kemuliaan orang-orang Quraisy, yaitu rumah ibadah yang ada di negeri mereka. Ini menambah pamor mereka, hadirin, sehingga masyarakat Arab itu mengetahui bahwa orang Quraisy itu bukan cuma kuat secara fisik, bukan hanya tangguh secara kemasyarakatannya, tetapi dilindungi oleh Zat yang Maha Kuasa. Namun ketika Perang Badar terjadi dan kemudian Quraisy dikalahkan, diluhlantakkan oleh kaum muslimin, pamor ini bukan cuma turun tapi ambruk dan jatuh. Bagaimana mungkin orang-orang Quraisy yang dikenal sangat kuat, sangat tangguh, bisa dikalahkan oleh satu masyarakat yang lemah, yaitu masyarakat Madinah. Paling tidak seperti itulah orang Arab membacanya, masyarakat melihatnya. Ini kan masyarakat sakit ini, orang Madinah ini, yang secara ekonomi lemah. Mereka baru saja tertimpa peperangan yang berkepanjangan, jumlahnya juga sedikit, kok bisanya orang Quraisy kalah? Nah, karena alasan politik inilah orang-orang Quraisy perlu untuk mengembalikan pamor mereka. Kenapa? Karena kalau politik mereka lemah terus-menerus, jemaah dimuliakan Allah, tidak menutup kemungkinan akan menghalangi mereka dari meraih kesuksesan di bidang perdagangan dan lain sebagainya. Maka mereka perlu membalikkan keadaan. Yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, sebab atau dorongan ekonomi. Ya, kita tahu bahwa orang Quraisy itu memiliki jalur perdagangan kalau ke negeri Syam melewati kota Madinah. Kalau ke negeri Syam kan Yaman, Mekah, kemudian Madinah, terus Syam. Kalau mereka tidak mengamankan jalur perdagangan itu, sama dengan mereka bunuh diri, mematikan jalur perekonomian mereka, sehingga mereka perlu untuk menyelesaikan atau membungkam Madinah. Ini alasan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya tentu adalah alasan kesukuan. bagaimana orang-orang Quraisy itu jangankan urusan bangsa sampai dikalahkan, keluarga mereka ya, atau kemudian komunitas kecil mereka itu mendapatkan kehinaan, mereka akan berusaha bangkit membalas kehinaan tersebut. Apalagi ini bukan cuma keluarga, Pak, bukan cuma bani, tapi bangsa Quraisy. Karena alasan-alasan tersebutlah sebagaimana dituturkan oleh Dr. Abdul Halim Uwais, orang-orang Quraisy kemudian menuntut balas dendam, yang ini yang menjadi sebab-musabab meletusnya perang Uhud. Namun demikian, jika kita lihat perang Uhud ini baru terjadi di bulan Syawal tahun ketiga, tepatnya bulan Syawal tanggal 7 Syawal di hari Sabtu. Sedangkan perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Sehingga jarak antara Badar dengan Uhud ini 1 tahun 1 bulan. Ya, 1 tahun 1 bulan, hadirin yang mulia. Kenapa begitu lama? Karena memang orang Quraisy perlu mempersiapkan dengan matang, dengan detail strategi mereka untuk membalas dendam. Ini bukan cuma sekedar aksi balas dendam. Mereka perlu membuat satu persiapan yang nanti kemenangan ini bisa mencabut Madinah sampai ke akar-akarnya. Ini perlu kita pahami, hadirin. Sedari awal berangkatnya pasukan Quraisy dari Mekah menuju Madinah ini berbeda dengan keberangkatan mereka saat perang Badar. Ketika perang Badar ini motivasi mereka kan untuk menyelamatkan karavan dagang mereka. Makanya ketika Abu Sufyan sudah lolos, ya mereka kemudian berpikir untuk enggak usah lanjutkan. Meskipun kemudian Abu Jahal yang bersikeras sehingga menyebabkan meletusnya perang Badar. Tapi Uhud ini berbeda, hadirin. Uhud memang tujuan mereka menumpas kaum muslimin, membabat habis bahasanya sampai ke akar-akarnya. Karena kalau cuma sekedar kalah saja, nanti Madinah akan bangkit dan peperangan akan berkelanjutan. Kenapa ini perlu diketahui, hadirin? Kenapa ini perlu diberikan garis bawah? Karena banyak orang yang mengatakan begini, dalam perang Uhud ini Nabi dan para sahabat kalah. Kan gitu, ya. Padahal kalau kita simak di semua kitab sirah, baik riwayat yang diangkat dari bahasa Nabi, sahabat atau ulama sekalipun, tidak ada yang menyebut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalah atau kaum muslimin kalah. Enggak ada kalimat itu keluar, jemaah. Satu-satunya kalimat yang mengatakan kalau kaum muslimin kalah itu dari siapa? Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan saja kan bin Harb, yang ketika ditanya tentang Raja Herakles, Herakles bertanya, bagaimana peperangan antar kalian? Kata Abu Sufyan, kadang kami menang, kadang kami kalah, kadang kami menang. Nah, Abu Sufyan kala itu membawa ini dasar kemenangan itu adalah mereka menang di perang Uhud. Padahal nanti kita akan tahu, ditinjau dari fakta sejarah dan strategi militer, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak kalah di perang Uhud. Ini penting, Pak. Ya. Kenapa? Pertama, musyrikin Mekah tidak pernah bisa mewujudkan tujuan mereka, yaitu menumpas kaum muslimin. Jangankan menyentuh Madinah, menumpas Nabi dan para sahabat yang bertahan di Uhud saja mereka tidak mampu. Terus yang kedua, nanti kita akan pelajari di babak-babak akhir Nabi itu sudah mempersiapkan puputan, perang puputan kalau bahasa kita, Pak. Tahu puputan? Perang habis-habisan. Ya. Bahasanya Nabi begini. Perhatikan mereka, jika mereka bergerak ke arah utara, maka kita biarkan mereka. Kalau mereka bergerak ke arah selatan, kita biarkan mereka. Tetapi apabila mereka menggerakkan unta-untanya ke arah utara, maka kita akan habisi mereka. Nabi tekadnya begitu, karena kalau mereka ke arah utara itu pasti menuju kepada Madinah dan berarti akan menyerang Madinah, maka Rasul bersiap melakukan perang habis-habisan. Dan ternyata tidak, ya. Abu Sufyan kemudian menggerakkan pasukannya untuk kembali ke kota Mekah, dan Abu Sufyan berhitung bahwa kalau ini perang dilanjutkan sangat mungkin keadaan terbalik. Ya, bukan lagi mereka bisa memukul sahabat, mereka bahkan babak belur. Maka Abu Sufyan tidak ingin kemenangan yang sudah diklaim oleh mereka ini tercemari. Ya, sehingga kalimat nanti Abu Sufyan dia mengatakan begini, janji kita, pertemuan kita di Badr tahun depan. Jadi sebenarnya jemaah, pasca perang Badr, kemudian perang Uhud, Abu Sufyan itu berjanji mau ketemu lagi di Perang Badar. Makanya kalau di sirah mungkin kurang populer, ada Perang Badar Kubro, ada Perang Badar Sughro. Yang Kubro yang sudah terjadi. Nah, Perang Badar Sughro nanti akan kita bahas pasca Perang Uhud, ya. Meskipun tidak sampai meletus peperangan tersebut, tapi sudah dijanjikan. Ini frame yang harus kita pahami jemaah, supaya kita mengetahui bagaimana sebenarnya hasil akhir dari Perang Uhud sebelum nanti kita kisahkan. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, persiapan yang dibuat oleh orang-orang musyrik ini betul-betul sangat matang. Di antaranya mereka menuntut agar setiap orang-orang kaya mendermakan harta mereka untuk membiayai pasukan perang ini. Karena jumlah pasukannya sekitar 3.000 orang lebih, hadirin. Dan tentu kita bisa bayangkan ngasih makan 3.000 orang itu, ini kondisinya orang mau perang, Mbak, harus gizinya terjaga, ya. Kemudian juga asupannya itu lengkap dan sebagainya. Ini butuh dana yang besar. Sehingga disebutkan dalam sirah bahwa karavan hasil dagangnya Abu Sufyan yang ketika Perang Badar itu tak diotak-atik oleh musyrikin Mekah. Mereka sengaja menyediakan dananya itu untuk balas dendam, nanti tinggal ditambahin. Dan Abu Sufyan sendiri itu menyalurkan dana, Pak, untuk membiayai Perang Badar ini 1.500 dinar. 1.500 dinar itu kalikan aja 9 juta itu, dana yang sangat besar sekali. Maka terkumpullah pasukan kala itu sebanyak 3.000 orang dengan 200 pasukan kavaleri, pengendara kuda, kemudian 300 sampai 400 orang menggunakan baju zirah lengkap. Jadi pasukan infanteri berat menggunakan baju besi lengkap. Sehingga ini betul-betul pasukan perang terlengkap yang pernah bisa dimobilisasi oleh orang-orang Quraisy saat itu. Sebelumnya belum pernah ada pasukan perang sebesar dan sekuat ini di Jazirah Arab. Mereka kemudian mulai bergerak di akhir Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergerakan pasukan Quraisy ini lekas ditangkap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lewat mata-matanya. Di antara mata-mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini tetap tinggal di kota Mekah dan kemudian memata-matai, menginformasikan tentang apa keberadaan dan gerakan orang-orang Quraisy. Ya, di antara dikirim oleh Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya adalah pasukan ini bergerak dengan persenjataan lengkap, dipimpin oleh panglima utamanya yaitu Abu Sufyan bin Harb. Saya tadi baru baca beberapa kitab, hati-hati kalau baca terjemahan. Saya temukan di terjemahan Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah keliru, Abu Sufyan bin Haris Al-Haris. Ini beda orang, ya. Makanya kalau baca terjemahan hati-hati betul, hadirin. Sebaiknya dicek ke ustaz. Namanya Abu Sufyan bin Haris, pemimpin pasukan perang Uhud dari Quraisy. Bukan Abu Sufyan bin Haris, tapi Abu Sufyan bin Harb. Kalau Abu Sufyan bin Harb, ya Abu Sufyan yang sering namanya kita dengar, yang nanti putranya namanya Yazid, ya, bin Abu Sufyan. Kemudian juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pendiri ini apa kekhalifahan Umayyah. Sedangkan kalau Abu Sufyan ibn Haris itu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama dengan Abu Sufyan, musuhi Nabi, tidak beriman, tapi nanti masuk Islam ketika Fathul Mekah. Sama-sama masuknya. Cuma kalau Abu Sufyan bin Harb ini sempat nanti ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya lumayan panjang, Pak. Tahun di wafat di tahun berapa Hijriah? Sudah hampir puluhan Hijriah. Sedangkan kalau Abu Sufyan bin Al-Haris, sepupunya Nabi, meninggal di tahun 15 Hijriah, ya, di masa pemerintahan awal Sayyidina Umar bin Khattab. Pemimpin besarnya kata Abbas adalah Abu Sufyan bin Harb. Dan hati-hati kata Abbas, pemimpin kavalerinya, pasukan berkudanya adalah Khalid bin Walid, yang didampingi oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini tentu kala itu belum masuk Islam, Pak. Khalid belum, Abu Sufyan juga belum, semuanya nanti masuk Islam. Ikrimah ini menuntut balas atas kematian daripada ayahnya, Abu Jahal tentunya. Nah, ini hadirin, panglimanya enggak kaleng-kaleng ini kan, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Maka Rasulullah SAW begitu mendengarkan informasi ini langsung melakukan persiapan. Dan Madinah kala itu langsung siaga satu jemaah. Gambarannya disebutkan dalam berbagai macam kitab sirat termasuk Nurul Yakin, sahabat tidak mengerjakan sholat kecuali mereka menenteng senjata. Jadi kalau lagi sholat aja bawa pedang, gimana kalau lagi beraktivitas yang lain. Jadi mereka sholat dengan kondisi terus siap siaga. Dan setiap jalur masuk ke kota Madinah dijaga bergantian oleh para sahabat. Jangan sampai kemudian ada serangan dadakan. Dan tiga sahabat Nabi, yaitu Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad, dan Usaid bin Khudair, ini semuanya sahabat Ansor hadirin, kepala suku semuanya, itu bergantian menjaga pintu rumah Nabi SAW. Bahkan mereka tidak mempercayakan kepada orang lain. Ini kepala-kepala suku semuanya. Sa'ad ibn Ubadah ini beliau kepala suku Khazraj, kemudian kalau Sa'ad ibn Mu'ad adalah kepala suku Aus, dan Usaid bin Khudair juga Aus. Gantian jaga pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin dimuliakan Allah, di malam Jumat. Di malam Jumat tanggal 6 Syawal, kan perangnya di tanggal 7 Syawal, besoknya hari Sabtu. Ini malam Jumat. Iya betul, malam Jumat, karena Nabi nanti Jumatnya berangkat. Pertempurannya di hari Sabtu. Ini sudah dekat sekali, Pak. Jadi berbeda dengan Badr yang jauh dari kota Madinah, Uhud itu kan kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci kan jaraknya dari Masjid Nabawi hanya sekitar 5 kilo. Sudah dekat, ya. Bukit Uhud itu lebarnya sekitar mungkin 2-3 kilo, panjangnya 8 kilo. Tingginya mungkin 100 sampai 200 meter ya. Sudah dekat sekali musuh. Nah, Rasul di malam Jumatnya menggelar permusyawaratan. Karena itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dan sebab rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau itu berlaku lembut kepada sahabat-sahabatmu. Seandainya engkau berlaku keras, engkau kasar, lang faddu min haulik, maka sahabat-sahabatmu itu akan lari menjauh darimu. Allah berpesan, wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkan urusanmu dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad melakukan sesuatu, engkau tinggal tawakal saja kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka lewat ayat ini Rasul alaihissalatu wassalam menyelenggarakan majelis permusyawaratan sebagaimana yang sudah dilakukan di sebelum-sebelumnya termasuk perang Badar. Semua sahabat dikumpulkan dari tokoh-tokohnya. Inti daripada musyawarah itu memecahkan solusi hadirin. Ini musuh mau diapain nih? Apakah kita songsong di luar, kita perang di luar atau perang kota? Terbelahlah sahabat menjadi dua kubu besar. Kubu pertama, yang sebenarnya Nabi cenderung ke kubu yang ini, para tetua-tetua, rata-rata orang-orang tua. Dan kubu yang kedua adalah yang diisi anak-anak muda. Ya, sebenarnya hadirin dimuliakan Allah, seandainya orang-orang munafik tidak ngeblok ke kelompok pertama, maka besar kemungkinan usulan kelompok pertamalah yang diikuti. Sayangnya gini, Pak. Kelompok tua dan kelompok muda ini sama-sama orang soleh, sahabat Nabi, sama-sama komunitas orang-orang mulia. Cuma kebetulan munafik cenderung ngikuti kelompok orang-orang tua, yang menyebabkan kalangan muda, bahkan nanti ada kalangan tua berbalik mengikuti pendapat kelompok yang kedua. Nah, bagaimana pendapatnya? Begini jemaah, Nabi mengatakan kita bertahan. Jadi Nabi itu sudah ngasih prolog, kita bertahan di kota karena jumlah mereka banyak, dan kalau kita songsong di luar, jumlah kita nggak bisa nutup mereka, nggak bisa seperti perang Badr. Di perang Badr mereka itu nggak sepenuh hati mau menyerang kota Madinah. Kita bertahan, kita serang mereka di gang-gang kota, dan para wanita bisa membantu kita dengan melempar bebatuan dari atas atap-atap rumah. Itu rencananya. Tapi kemudian ini kalangan tua setuju, di situ Abu Bakar setuju, kemudian Sa'ad bin Mu'ad setuju, Sa'ad bin Ubadah juga setuju. Tapi kemudian kalangan mudanya itu diantaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kemudian juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan, ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'da'ina. Ya Rasulullah, ayo keluar bersama kami melawan musuh-musuh kami. La yarawna anna jabbuna anhum wa da'ufna. Kami enggak ingin ya Rasulullah mereka melihat kami ini seperti kayak pengecut ya. Kami pengecut, ketakutan, dan kami kelihatan lemah. Enggak, kami enggak ingin kelihatan seperti itu ya Rasul. Ayo keluar. Keren ya kalimat sahabat ini. Lihat ya. Mereka mengatakan ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'daina. Ya Rasulullah, ayo keluar bersama kami. Jadi seakan-akan yang punya perlu itu mereka, Nabi tinggal ikut saja. Padahal kan yang mau berperang Nabi dan para sahabat membela. Ini berbeda sekali dengan kalimat saya jadi enggak fokus, Pak. Masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Semoga jadi anak salehah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi saya? Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa ngajak perang kan umatnya mengatakan idab anta warabbuka faqatila inaha huna qa'idun. Ya, pergi Anda dengan Tuhan engkau berperang dan kami di sini menunggu gitu ya. Tetapi para sahabat mengatakan apa? Bahkan kami yang perang ya Rasul, ente tinggal ikut kami. Ayo gitu. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa-bawa mimpi, Pak. Jadi kalau yang pertama tadi Nabi bicara strategi, dibantah masih oke lah. Tapi ini Rasul sudah membawa hak otoritas beliau kan, menginformasikan sesuatu yang sahabat tidak tahu. Beliau mengatakan apa? Ini qad ra'aitu wallahi khairan. Demi Allah, semalam aku bermimpi sesuatu yang bagus. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan mukadimah yang perlu kita garis bawahi, Pak. Sebenarnya isi mimpinya jelek kalau menurut ukuran kita. Tapi Nabi mengatakan tidak ada keburukan bagi seorang mukmin, ya. Karena memang ada kaidahnya kalau mimpi buruk itu enggak boleh diceritakan, Pak. Mimpi buruk enggak boleh diceritakan, entar setan malah berusaha mewujudkan mimpi itu. Tapi Nabi membuka mimpi dalam tanda kutip informasi yang buruk di mimpinya ini dengan kebaikan. Inni qad ra'aitu wallahi khairan. Aku semalam bermimpi dan yang aku lihat di mimpi itu baik, bagus. Ra'aitu baqaran tutbahu. Aku melihat adanya sapi-sapi yang disembelih. Kata tutbah ini hanya ada di dalam kitab sirah, sirah Ibnu Hisham dan sirah Rahiqul Maktum. Di kitab hadis tidak ada kata tutbah. Makanya nanti kalau ada yang mengkoreksi, Ustaz mungkin ada keliru. Iya, di kitab hadis cuma in ra'aitu baqaran, aku melihat sapi, enggak ada kata disembelihnya. Tapi di kitab sirah ada tambahan tutbah, disembelih. Wa ra'aitu dubai sayfi Salma. Dan aku melihat pedang, mata pedangku itu ada rompalnya, ada yang luka gitu. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah. Dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang terlindung, yang kokoh, yang bagus gitu. Maka sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Apa arti mimpi itu? Maka Rasul mengatakan, aku melihat sapi itu tandanya akan banyak sahabatku yang terbunuh. Dan adapun pedangku yang rusak tadi, matanya akan ada dari ahli baitku, keluargaku yang terbunuh, yang syahid. Dan aku memasukkan tanganku ke baju besi itu, takwilnya adalah aku berlindung di Madinah dan aku akan dijaga oleh Allah. Sampai segitunya Rasul menceritakan, jemaah. Nah, sahabat sudah mulai kendor. Ya, Nabi kan sudah nyampaikan begitu kan. Artinya begini, Nabi mengatakan, kalau kita nyerbu akan banyak yang terbunuh, kalau kita bertahan kita akan menang. Kok tiba-tiba orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong kayak gini, jemaah? Iya Nabi, benar. Kita bertahan saja di kota seperti apa yang Anda katakan. Kita serang mereka di ganggang dan para wanita membantu kita dalam perang tersebut. Dengar kalimat itu, Pak, sahabat-sahabat langsung panas. Karena tahu ini orang munafik ini kan. Mereka langsung mengatakan, di antara Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau mengatakan apa? Walladhi anzal 'alaikal kitab, demi zat yang telah menurunkan kitab kepada engkau wahai Muhammad, la at'amu ta'aman hatta ujalidahum bisayfi kharijal Madinah. Aku enggak akan makan makanan sebutir pun sampai aku tebas mereka dengan pedangku di luar kota Madinah. Jadi sumpah, Pak. Ini lebih keren daripada sumpah palapa kan? Kalau Gajah Mada bersumpah palapa, Pak, saya tidak akan makan rempah-rempah. Ya enggak apa-apa, enggak ada makan rempah. Ini enggak akan makan apapun. Dan benar Sayyidina Hamzah itu beliau tidak makan apapun dari malam Jumat itu sampai hari Jumat, sampai bertemu musuh di hari Sabtu hingga beliau mati syahid. Ya, Masya Allah, radhiyallahu anhu wa arda. Beliau bersumpah seperti itu dan disambut oleh Sayyidina Khalid bin Walid, disambut oleh seluruh sahabat-sahabat. Mereka semua sepakat, ya ya Rasulullah, kita tidak akan bertemu musuh kecuali di luar kota Madinah. Apa yang terjadi jemaah dimuliakan Allah? Rasul kemudian ketuk palu kalau bahasa kita. Ya sudah, kalau memang demikian, kita akan bergerak keluar. Sepakat, kita akan berperang di luar. Maka Nabi keluar dari majelis permusyaratan tersebut. Nah, sahabat-sahabat ini kemudian ngobrol, kok kayaknya kita maksa Nabi ya? Nabi sudah cerita tentang strategi, kita bantah. Nabi cerita tentang mimpi dan itu ada informasi yang disampaikan oleh Allah kepada utusannya, kita tetap bantah. Tentu sahabat di sini hadirin membantah bukan dalam artian mereka itu maksiat kepada Rasulullah. Justru kalau kita lihat, sahabat itu mentaati Nabi dengan ketaatan yang melebihi ekspektasi sang Rasul. Ya kalau mereka membantah itu pasti ngomongin, oh, udah gak usah perang lah Nabi, nyerah aja lah kita kan. Udah minta apa orang Quraisy itu, tinggal kita kasih upeti, kita kirim upeti. Justru sahabat hadirin menunjukkan bahwa mereka rela berkorban untuk agama ini melebihi apa yang dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Dan mereka secara tegas mengatakan kepada Nabi, kan informasi Nabi kalau kita perang di luar terbunuh itu bukan informasi yang buruk. Yang terbunuh kan mereka. Sedangkan mati syahid itu adalah cita-cita tertinggi orang-orang beriman. Itu para sahabat, Pak, perlu kita pahami hal-hal begini. Karena kalau tidak, musuh-musuh Islam itu biasanya akan nyelipkan di situ. Atau orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, ah, ini sahabat nih bangkang Nabi. Enggak, mereka tidak bangkang, justru mereka menunjukkan loyalitas tertinggi yang bisa mereka berikan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beberapa sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Ini malam, Nabi saat itu juga berangkat. Karena mereka langsung berangkat ke Uhud, ya. Kemudian sampai di sana hari Jumat berhadapan, besoknya meletus perang. Mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami kelihatannya telah memaksa Anda. Jika engkau memang berkehendak untuk tinggal di kota, kita tinggal di kota ya Rasul, kita perang kota. Maka apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Maka nali nabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduhi." Enggak pantas seorang nabi, enggak layak bagi seorang nabi, kata beliau. Jika nabi itu sudah menggunakan baju perangnya, perlengkapan persenjataannya, kemudian dia letakkan, dia lepaskan lagi sampai Allah memberikan keputusan antara dirinya dengan musuh-musuhnya. Apa pelajarannya hadirin dimuliakan Allah? Para ulama mengatakan ada 5 pelajaran atau 4 pelajaran karena poin 3 dan 2 itu mirip. Pertama, hadirin dimuliakan Allah, Rasul mengajari kita arti tawakal. Tawakal itu harus betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Musyawarah sudah, istikharah sudah, kemudian keputusan sudah dijatuhkan, apalagi hasil nanti bisa kalah bisa menang, udah serahkan kepada Allah. Nah, sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita. Jika kita hendak memutuskan sesuatu, mau apa ini, A atau B, musyawarah nih sama istri, oh sudah kita putuskan A, istikharah sudah, musyawarah sudah.

apa? Orang yang mengedepankan logikanya. Oh iya ya, ditimbang-timbang nih kayaknya kalah, udah kita batalin aja. Enggak, orang tawakal itu betul-betul gumantungnya kepada Allah. Udah menang kalah itu urusan Allah sudah. Wong kita sudah menjalankan sebab, ya. Yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabat agar mereka tidak mudah bingung dengan keputusan pemimpinnya, ya. Kalau pemimpin berubah-ubah bingung, Mbak. Ya, sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C gitu. Akhirnya nanti bawahannya mikir yang benar yang mana? Yang kemarin, yang pagi tadi atau yang sekarang gitu kan. Maka Rasul untuk memotong itu hasil musyawarah beliau itu yang dijalankan, ya. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Sampai kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membariskan pasukan berangkat. Jumlah mereka berapa? Jumlah awalnya tadinya 1000. Ya, jumlahnya 1000, tapi nanti akan ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 300 orang keluar, hadirin. Apa namanya? Dinas militer itu kalau keluar itu apa namanya? Disersi. Iya. Lagi perang, Mbak. Ini sudah berangkat, sudah jalan, musuh sudah kelihatan, tiba-tiba kemudian 300 orang keluar dari barisan. Memang luar biasa efeknya. Namun sebelum itu, jemaah dimuliakan Allah, Rasul membariskan pasukan dua kali. Yang pertama di malam itu dan kemudian di siang hari di hari Jumat. Kenapa, jemaah dimuliakan Allah? Rasul tidak menginginkan ada anak-anak kecil yang ikut perang. Dan benar, ada 19 anak kecil yang terjaring menyusup di tengah-tengah barisan perang. Masya Allah ya. Dulu para sahabat Nabi itu begitu. Yang kecil-kecil masih 19 orang kejaring. Berarti ada yang kecil tapi masih disertakan tadi. Yang 19 ini mereka gabung saat apel malam, enggak kelihatan kan? Begitu siangnya Rasul melakukan inspeksi lagi. Tapi itu tadi, yang kecil ini kalau lagi Nabi ke arah sana, mereka ke arah sini. Nanti kalau Nabi ke arah sana gitu kan. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat bantu, ya, cek semuanya kan. Ketangkep 19 orang, Pak. Tadinya bukan 19, 22 orang. 22 orang ini Samurah bin Jundub, satunya namanya Afro kalau tidak salah, Pak. Nah, Afro ini 21 tadinya enggak boleh ikut. Kata Afro, "Saya Rasulullah ahli memanah. Anda tinggal tunjuk target saya panah dari jarak yang Anda inginkan, saya bisa kenain." Dan Rasul kemudian ngetes. Dipanah kena. Panah lagi kena. Oke, Anda boleh ikut, ya, dalam satuan pemanah. Tiba-tiba Samurah bin Jundub, umurnya masih sekitar 15 tahun, hadirin. Dia maju ke depan, "Ya Rasulullah, kenapa dia diikutkan? Dia ahli mana? Saya bisa kalahkan dia bergulat, ya Rasul." Akhirnya apa? Sama Nabi diadu antara Afro sama Samurah bin Jundub. Begitu diadu gulat, hanya dalam beberapa gerakan berhasil Samurah mengalahkan lawannya, dibanting. Akhirnya dua-duanya diikutkan. Yang ditolak hanya 19 orang. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan daripada Ghazwul Perang Uhud ini, hadirin dimuliakan Allah? Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih ada waktu? Mepet. Habis, tinggal 1 menit. Baik, insyaallah kalau ada pertanyaan mohon dikirim ke nomor saya aja, jemaah, atau ke Ustadz Kayubi, dan insyaallah kita akan jawab pertanyaannya di pertemuan akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر. لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن dapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada arus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk sehingga khawarung minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Ini sembahyang aku sehingga di warung untuk makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini jadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa rindang nggak jadi lemparkan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat melihat Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang, gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya, kan lebih bimbel. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukun tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukun, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukun, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahur. Orang kada sebelum sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, ya imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

dalam suku sahwi. Aku dalam suku sahwi, masukin sahwi. Tiga sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahwi. Dua kali suku sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sekarang kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk kampungan pahala di akhirat. Itu kan sebuah musibah. Untuk orang beriman. Orang beriman kalau dapatkan musibah seperti itu. Tapi kalau orang tidak beriman, kalau dapatkan musibah di dunia, bukan timbang musibah di akhirat. Sakit gigi yang Anda rasakan kembali.

kulit. Hanya seperti kalqas, kulit dan di kulit. Yang mati syahid tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap hari berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab. Sedangkan tiap hari kita berdoa, wal afwa indal hisab. Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid ada kemungkinan transit, penerbangan non direct, tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi ustaz itu ngajak Allahumma ajirna minan nar? Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, hajar terus Pak Ustaz. Kami di belakang Pak Ustaz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz, cemas kami Pak Ustaz. Ada pula diam saja karena tak ada paket. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkan muda, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad itu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya, walaupun nampak-nampaknya agak melawan, tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Dan baik yang dimuliakan Allah. Jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga jawaban. Mengapa tak dibuatkannya laut mati Dead Sea seperti yang dari Jordania? Faja'alna aliha safilaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris,

0: Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah.
1: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Langsung ibu menyebut nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur, oh Mas Parno. Maaf kalau kebetulan namanya sama. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdoa sebelum salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa setelah salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji,
1: wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim.
0: Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana.
1: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
0: Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di lapangan SPN polisi,
1: oh aman, astaghfirullah rabbal baraya pun
0: tengah lapang beristighfar. Banyak ibu-ibu bapak-bapak melelehkan air mata menangis. Tak apa ditangiskan. Banyak menangis. Karena tetesan air mata itulah tak jadi azab itu turun. Hampir saja diturunkannya di Riau, tak jadi. Melumpek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar.
1: Wa bil ashaarihum yastaghfirun.
0: Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Menjelang azan subuh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh, astaghfirullah. Abang minta juga senang subuh. Dapat lagi Fir'aun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, kenapa Allah tak menurunkan azab? Kenapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada aku. Sombong sekali ente. Atakan buril mutakabbir sodakoh. Sombong kepada sombong macam ente ini sodakoh. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu, sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada.
1: Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, Pak.
0: Memang tak boleh.
1: La tuzakku anfusakum.
0: Jangan katakan dirimu suci. Di tengah alim ulama orang baik, tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci.
1: Oh, na'udzubillah.
0: Bapak, umur bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku tak ada apa-apanya.
1: Kau anak kecil, umur dosa kau belum ada.
0: Aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong,
1: dia tak sombong, dia ramah, dia baik. Sombongnya di mana?
0: Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa makna sombong? Batalul haq, menolak kebenaran. Itu makna sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustaz, kawan saya Ustaz bilang sombong, saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia bayar saya. Setiap makan dia bayar saya. Orangnya baik Pak Ustaz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batalul haq, menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak? Quran datang, tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang, tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara haqqul haq, as-sadiqul wa'dil amin, yang paling hak di antara yang hak, yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat Masjid Al-Munawwarah mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenal Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Munawwarah. Munawwarah diambil dari kata nur. Nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya. Walaupun mati lampu kejap. Biasalah. Makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah, Riau yang terang benderang. Tapi karena sering pemadaman bergilir, tak jadi. Bagi yang dimuliakan Allah, kota mati, kota jelek, kota buruk, banyak hama, banyak penyakit, banyak wabah. Dirubah Nabi menjadi Al-Madinah, kota peradaban, Al-Munawwarah yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang, jangan didosa, ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kala dalarana ala kulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka. Satu titik gelap, satu titik hitam, satu titik legam, satu titik. Berawal dari satu titik, bertambah titik, titik, titik, titik, lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz, kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata ini. Oh iya, terang ya. Betapa kita selama ini salah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selaput hitam dunia bisa nampak hitam, apalagi hati yang gelap. Khatamallahu ala kulubihim, hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap, maka semuanya hitam legam. Tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos, apalagi dari Solo. Hantam kromo, bantai saja, riba sulit. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal. Tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Nampaknya makin bertambah musuh saya di internet. Tak apa-apa. Masa sama bencong takut. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang sholat berjamaah, hidupkan tablik-tablik akbar, komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi misi target yang mau dicapai. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar buruk. Dua-duanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan mungkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, mungkar non-seksual. Kejahatan dibagi dua, walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan. Pak, di mana Masjid Al-Munawwarah? Sopan, ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena mungkar apa fahsya? Fahsya! Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia. Anil fahsya wal mungkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau. Menengok perempuan pun tak mau, tunduk saja. Tapi pelitnya minta ampun. Menengok celengan tadi, kumat tak lagi dia. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya, bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi. Sudahlah pelit, kedekut, bakul, mengganggu dunia, memplorosi cincin dunia. Ini lebih parah. Ini cocok dicampakkan ke Indonesia. Naga orang yang

selamat dari mengganggu anak gadis orang, maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang tadi puasa sunat. Apa tanda puasa diterima? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Takut melakukan fahsya, takut melakukan mungkar. Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk. Telepon nengok sikit-sikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak, tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau satu bak itu dia minum, tak ada nonton. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Begitu juga dengan haji. Haji itu ada target, visi-visi ibadah. Paman ajal baita, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji,

0: jangan jidal. Fusuk seksual, fasik non seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik itu dia. Maka dikatakan la rafatha wa la fusuqa, jangan fasik, jangan mencuri di Masjidil Haram, jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil sendal orang. Nata jamaah kita menahankan tingkat-tingkat kaki luka berdarah jalan dari Masjidil Haram ke hotel, takut mengambil sendal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid, caking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lu pulang, dia belum lupa. La rafatha, jangan ada seksual. Wa la fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi, wa la jidal, jangan ada jidal, berkelahi, kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ajak kelahi, insyaallahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi, falyakul, kau katakan dua kali, inni sha'im, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi itu tak berani sama saya. Aku ban hitam, tahu tak itu? Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes, nanti habis puasa datang. InsyaAllah habis buka, kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan, menahan marah, banyak yang bisa. Menahan dendam, banyak yang bisa. Menahan makan, banyak yang bisa. Menahan minum, banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang lebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu menengok anak lajang lewat, menitik aja. Bahaya. Tapi yang diulangkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jaga anak-anak kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal Syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Solat asar lewat, solat maghrib lewat, solat isya lewat. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut mati langsung. Solatlah dulu. Pakai celana panjang, jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak, lutut nampak. Bila lutut berkurap, berkulis, tutuplah. Badan sehat, di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apa tak sakit otak? Tempat main futsal, main poli, di situ perempuan membuka aurat. Katanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis, sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'am ra'atin, jangan berdua-duaan illa ma'azim mahramin, kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan, nenekku mesti ikut. Kalau gitu tu bawa dia atu-atu, bawa lah. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim. Mati kita menghadap Allah, yang kita bawa hati yang bersih. Yang dulu homo-homo mati, yang lesbi-lesbi mati, LGBT semuanya mati, semuanya tenggelam. Semuanya ketika muncul angin kencang, terbuka batu-batu yang menutupi, ternyata mereka mati dalam keadaan kesakitan, di tempat-tempat pemandian. Dibuktikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mu'jizat, sanurihim ayatina fil afaq, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di langit. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa Muhammad itu datang membawa kebenaran, datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemana kita kembali? Masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid, RT ke masjid, RW ke masjid. Malam ini bukan RT RW, Pak Camat datang ke masjid. Pak Wali ke masjid, masjid dia pula lah, ada juga sana. Pak Gubernur ke masjid, dekat rumahnya sana masjid. Tak usah kita susul-susul ke sana. Yang penting kita jaga masjid kita. Orang Islam itu nyembah batu, Pak Ustaz. Batu mana? Itu Ka'bah, itu penentu arah kiblat. Bukan menyembah batu. Rusak dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu langit, bintang, planet, astronomi, ilmu bumi, bagaimana lapis bumi, di mana pusat bumi, geologi. Ternyata pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang tepat menurut geologi jam 00 dimulai dari Makkah. Kenapa sekarang jam 00 Greenwich dimulai dari London, Inggris? Karena Inggris yang menjajah dunia. Bahasa Inggris tak dipakai di Perancis. Orang Perancis egonya tinggi, tak mau dia bahasa Inggris. Di Jerman, orang Jerman tak mau bahasa Inggris. Di Spanyol, orang Spanyol tak mau bahasa Inggris. Orang kita pula asik nak pakai Inggris saja. Inggrisnya pun aneh. Komunikasi, legitimasi, persekusi, konspirasi, cerasi. Orang kita bahasa Inggris, orang Inggris tak paham, orang awak bingung. Orang Malaysia memang bahasa Inggris. Orang kita kata Inggris ditariknya, diobok-oboknya, sampai orang Inggris pun tak paham. Bahasa Melayunya rusak, bahasa Inggrisnya tak betul. Kalau mau betul-betul bahasa Inggris, pergi kalian ke kampung Inggris di Paris sana. Insya Allah 6 bulan di sana, balik bahasa Jawa lancar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa pun lancar. Karena di situ daerah orang Jawa, tapi Inggrisnya juga. How are you fine? How about you? How about your English? Terus pulang-pulang dino atau kok ini? Dua-dua bisa dia. Nah, jadi bahasa ini penting. Ceramah Ustaz Somad akan go internasional. Siapa yang menerjemahkannya? Anak-anak muda yang paham bahasa Inggris ini. Bilisani kaumihi. Tapi sebenarnya bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ah, tak ada dalam bahasa Inggris. Carilah. Ah, ada ah dalam bahasa Inggris. I love you. Ada. Ada. A'udhu. Lu. Lu tak ada dalam bahasa Inggris. Zu. Lu. Lu. Ra. Ra. Lu. A'udhu billahi minasyin. Asyin ada dalam bahasa Inggris. Workshop. Shopping center. Ada. A'udzubillahiminasyaitan. Tak ada dalam bahasa Inggris. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak ada dalam bahasa Inggris. Ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apa ni masya Allah? Entah. Kori-kori tadi mengangguk, angguk pula. Orang itu kagum karena makharijul hurufnya. Maka bahasa terlengkap bahasa Al-Quran. Arah Islam, agama yang satu-satunya mengajarkan satu arah Islam. Makanya dituliskanlah tuh. Siapa yang sholat di Masjid Al-Munawwarah terasa dekat dengan Ka'bah. Tuhan Laisal bera, itu ayat yang ditulis di pintu Ka'bah. Laisal bera, bukanlah kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukanlah kau hadapkan wajahmu ke timur, kau hadapkan wajahmu ke barat. Walakinnal bera, adapun kebaikan adalah apa kebaikan itu? Man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ejekan mereka dulu ketika Nabi 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis, sana Baitullah Ka'bah. Mereka 17 bulan selama di Makkah Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu mereka mengejek,
1: tengok tu, menghadap ke Baitul Maqdis. Habis itu menghadap ke Ka'bah.
0: Turun ayat, laisal birra, bukanlah kebaikan. Laisal birra bi anta tulyuta min zuhuriha. Laisal birra an,
1: bukanlah kebaikan kamu menghadap timur dan barat. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, semuanya milik Allah. Utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar, milik Allah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, semua milik Allah. Lalu menghadap, kenapa menghadap ke Ka'bah? Penyatuan arah. Allah yang disembah, qul huwallahu ahad. Arah kiblat yang disembah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
0: Imamnya satu orang imam, dan yang diucapkan pun satu, Allahu Akbar. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tak membaca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak sah salat orang, maka Islam mengajarkan kita tentang persatuan umat, menjaga umat ini dari hal yang merusak dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas setengah jam. Diminta jam 20.30. Nanti pas 21 berhenti, setengah jam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi, diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jual lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya. Setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Dakna yaribuka ilama la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non-muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi, saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu, entah tidak, wallahu'alam. Tapi yang jelas, menyewa rumah non-muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu di fitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin, yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya, bukanlah tafsir Ibnu Katsir. Campur surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran. Ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustaz Somad kenal dengan tuan imam angkatan 50 yang ustaz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam? Tidak. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini orangnya Pak Ustaz. Oh, bapak ini yang baik. Kalau tak adalah gambar itu, tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustaz Somad, itu tak perlu ada gambar. Itu pula Ustaz Nisa. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat, yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orangnya Pak Ustaz. Oh, begitu saya tengok, baik bapak ini. Allah maafirlah, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anku. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi, tidak haram. Yang haram itu patung.
berbentuk diukir di pahat tiga dimensi. Nah, baru dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Baikumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus harganya 300 ribu. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus 300 ribu, beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, nah, di rumah, ke grup wirid Yasin 10. Tapi lebih banyak bermanfaat, karena Yasin sudah terlalu banyak. Nah, ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman azrata wa madan qalam yufallah. Amin. Bu'dan liman zukirta wa lam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman azrata wa lahul kibara aluma wa kilahuma qalam yudhafahum jannah. Amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun, ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Amin. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma rafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar wasyuf al mukhtalifat wal mihan ma wara minha ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah, moga sudah semua orang kita berhijrah yang mengasihkan salam malam bersaing. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang sahbihi wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan. Karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustawihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mustabihat. Makanya adalah syubhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur
kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggur ya, belilah. Tapi saya tahu 99.9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar, haram itu. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam mangkok besar-besar, saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99.9% ayam itu akan dibuat untuk belaga, kecuali saya tak tahu. Nah, ini. Sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue, tapi dipakai itu serahnya lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz saya dan minuman Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi, bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat selamat. Pak Caman. Mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Syafi'i. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqin wasy-syuhada wasalihin ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah hu ilahu wahid. Siapa dia? Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun, masih muda. Sakit mata musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh. Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit. Sudah bawa obat ke rumah sakit sepekan baru, bahkan sampai Padang belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustaz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah SWT di akhir majlis nanti, ya Syafi yang Maha menyembuhkan, ya Kafi yang Maha mencukupkan, ya Muafi yang Maha menyehatkan. Kita berdoa nanti di akhir majlis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami' malakun sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Masjid Al-Munawwarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyatlihimur rahmah, liputi rahmat. Hafatlihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja ke sebuah toko, misalnya harga barang itu 5.000, lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000, apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya, terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya, maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, nah itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok kau bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, duduk emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kau fee? Kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus.
Maka kalau sebelum dapat fikau tegas, ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak bagus, jangan. Tapi setelah kau dikasih fikau lunak, ini gimana Pak? Ya enggak apa-apalah, satu dua. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan, dia tak bisa berkata ah, tak bisa berkata pisang pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air? Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba tengok. Nah, tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. Insyaallah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat, barulah bisa istiqomah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum, ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqomah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen, tapi kalau didikte orang susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik menjual bajunya 5.000, tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu? Karena saya tidak merugikan perusahaan. Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang. Tidak ada risk tipu, tidak ada unsur war gambling, tidak ada unsur risk tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada risk tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada war gambling. Okey, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Tidak, saya tak mau ikut. Saya menikmati itu. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, oh, luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat hutang, enak aja. Ismail tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibnu Hajar. Itu kata Imam Nawawi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam Sana'ani. Dalam kitab Sunanus Salaf. Itu kata Imam Syaukani. Dalam kitab Nailul Autar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata Somad, jangan bilang kata Somad. Nanti saya dia juga. Kenapa saya bilang jangan bilang kata Somad, jangan bilang kata Somad. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini memancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, Ali upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Marwah buka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka. Bisa dihafal. Apa yang sudah?
yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah, itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda. Nah, itu mengejek.

jangan diukur standar ma rabbuka man nabiyuka wa la dapelwa suara balik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti tetap akan intinya adalah diminta pertanggungjawaban yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqomah dengan itu, bisa dia menjawab, bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqomah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda, Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari utang riba, Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa, yang sakit disembuhkan, yang mau wisuda dimudahkan nulis skripsinya, yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala, yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh-solehah. Doakan saya kelak dapat istri, ha, kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. InsyaAllah, siapa yang tak mau? InsyaAllah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan. Karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin amaratun bisu, jelek semuanya. Ini amaratun bisu. Ada lagi admin mutmainnah, ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah, dia jadi di tengah. Dugem, iya. DJ, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya, Pak Ustaz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat, Pak Ustaz. Kami cinta Ustaz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Antum pasti dengar dari ceramah Ustaz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qarabawi, orang yang dalam keadaan darurat dia tetap bekerja di tempat riba sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Terus diluruskan. Dia ngaji tempat yang kurang. Resign. Pas tak makan, agar-agar Ustaz Somad. Datang dia yang dulu resign dulu. Tak sama dia. Aku 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau ingin aku resign dulu kan? Tak sama. Jangan ke saya. Malam ini bawa anda marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawa. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau, Pak Ustaz. Tapi karena tanggung jawab kerja, saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang... Kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam RM5. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau. Tapi dia tidak kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja. Itulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non-alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol. Tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman. No alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran? Mendoakan ayat kepada air masyru'. Ada dalil ini. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat, ayat kursi, al-fatihah, surat

0: Yasin dibacakan ke air diminumkan. Ada dalil boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Nah, kalau mata dia jin, dia bisa menengok. Ah, dia. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Jaga tauhid kita ya bu, bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwudu dulu ya sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kok nampaknya dua. Jadi gimana pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasien nenek-nenek. Tapi anak-anak gadis ikut berat, harus dari dakek nampak. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya dua nama. Nama pertama Abu Zamal, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Jasmine. Tanpa melakukan selamatan atau akikah, nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itulah wa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abdul Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai itu tipu. KTP ini, nama ini, untuk ini, status telajang. KTP ini segini, dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur ya, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak ada masalah. Tak ada rish, tak ada tipu, tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan, pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustaz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang, diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal. Pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, itu oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur dipakai untuk menghilangkan iltibas keraguan dan merusak masyarakat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Tahukah kamu dalam Islam semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Qur'an bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku, dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah, sekaligus menghormati ciptaan Allah.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: yang...
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: كفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

akan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yurid

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: aku.
1: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
0: وَيَحْلِمُونَ.

0: yattaqun.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: yahzarun.
1: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wow.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: الصادقين.
1: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: Ibun.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: Fir'aun.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Alim.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: الْحَكِيمِ.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: دائرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Rahim.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

0: الظالمين.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
5: hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

Sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari. Habis sholat subuh jangan tidur lagi. Yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke, kenapa?

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: kau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Qadami basitul ma'ruf jan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang adab lisan. Pada edisi yang lalu kita telah mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi adab dalam lisan atau pentingnya menjaga lisan. Kali ini kita akan membahas adab-adab lisan. Pendengar, bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia sangat besar dan tidak ada yang dapat menahannya kecuali diam. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ini kita dapatkan anjuran diam dan perintah pengendalian bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya, yakni kumis dan jenggot, dan antara dua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seorang sehingga istiqomah lisannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbuatan yang menyebabkan masuk surga, maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan ketika ditanya tentang penyebab masuk neraka, beliau menjawab, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang perlu lebih lama aku penjarakan daripada mulutku sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, perlakukan telinga dan mulutmu dengan adil. Sungguhnya diciptakan dua telinga dan satu mulut adalah agar kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itulah pendengar, di antara keutamaan diam atau menjaga lisan dan ancaman ketika tidak menjaga lisan. Adapun di antara adab-adab lisan agar lisan kita terjaga, di antaranya adalah, yang pertama, tidak berbicara sesuatu yang tidak perlu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan Islam seorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ia perlukan. Pendengar, ucapan yang tidak perlu adalah ucapan yang seandainya Anda diam tidak berdosa dan tidak akan membahayakan diri maupun orang lain. Seperti menahan diri dari menanyakan sesuatu yang tidak diperlukan. Contoh pertanyaan kepada orang lain, apakah Anda puasa? Jika yang ditanya menjawab ya, maka ada kemungkinan membuat orang tersebut ria. Jika dijawab tidak, padahal ia puasa, maka berarti dusta. Jika yang ditanya diam tidak menjawab, maka bisa dianggap tidak menghormati penanya. Dan jika menghindari pertanyaan itu dengan mengalihkan pembicaraan, maka hal tersebut akan menyusahkan orang lain mencari-cari bahan. Penyakit ini tidak lain disebabkan oleh keinginan kuat untuk mengetahui segala sesuatu, atau berbahasa-basi untuk menunjukkan perhatian dan kecintaan, atau sekedar mengisi waktu dengan cerita-cerita yang tidak berguna. Padahal perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tercela. Seorang yang beriman harus sadar bahwa waktu adalah modal yang paling berharga. Jika tidak dipergunakan secara efektif, maka akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut akan dimintai pertanggungjawabannya. Ucapan yang keluar bisa menjadi surga neraka. Karenanya, kita harus melatih diri senantiasa diam dari hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menjauhi fudul kalam, yakni berlebihan dalam berbicara. Pendengar yang budiman, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Ia mencakup pembicaraan yang tidak berguna, atau bicara sesuatu yang berguna namun melebihi kebutuhan yang secukupnya. Seperti suatu yang cukup dikatakan dengan satu kata tetapi disampaikan dengan dua kata, maka kata yang kedua ini disebut kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, atau perdamaian di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan seorang ulama pernah berkata, seorang mukmin ketika hendak berbicara, ia berpikir dahulu, jika bermanfaat diucapkan, jika tidak, maka tidak diucapkan. Sedangkan orang yang durhaka, maka sesungguhnya lisannya mengalir saja. Dan ulama lain berkata, di antara fitnah orang alim adalah ketika ia lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Jika orang lain sudah cukup berbicara, maka mendengarkan adalah keselamatan. Dan dalam berbicara ada polesan, tambahan, serta pengurangan. Pendengar, itulah adab lisan yang kedua, yaitu menjauhi berlebih-lebihan dalam berbicara. Selanjutnya, adab yang ketiga dalam menjaga lisan adalah tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Pendengar yang budiman, pembicaraan yang batil adalah pembicaraan yang mengandung maksiat, seperti menceritakan tentang perempuan, perkumpulan selebritis, ghibah, dan lain sebagainya. Pembicaraan seperti ini adalah perbuatan haram yang akan membuat pelakunya binasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan ucapan yang Allah murkai, ia tidak menduga akibatnya, lalu Allah catat itu dalam murka Allah hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang artinya, orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak terlibat dalam pembicaraan batil. Dua hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya, atau orang-orang yang menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah menghindari jidal, yakni berpantahan dan debat kusir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan dalam agama yang tidak sesuai dengan aturan syar'i merupakan salah satu di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya. Perdebatan merupakan sebab terjadinya perpecahan, pemutusan hubungan, saling menjauhi di antara sama kaum muslimin. Perdebatan juga bisa menjadi sebab keras dan sesaknya hati, karena bisa melahirkan kedengkian kepada kaum muslimin yang lainnya. Selain itu, banyak waktu yang terbuang sia-sia akibat melakukan perdebatan ini dan kurangnya manfaat yang lahir darinya. Perdebatan yang tercela adalah usaha menjatuhkan orang lain dengan menyerang dan mencela pembicaraannya, menganggap bodoh dan tidak akurat. Biasanya orang yang diserang rasa tidak suka, dan penyerang ingin menunjukkan kesalahan orang lain agar terlihat kelebihan dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesombongannya karena kelebihan dan ilmunya dengan menyerang kekurangan orang lain. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alai illa utul jadal." Tidak akan tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah kecuali mereka yang senang melakukan perdebatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, perdebatan akan mengeraskan hati dan mewariskan kesesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, cukuplah engkau sebagai orang zalim bila engkau selalu mendebat. Al-Auza'i rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah menetapkan debat pada diri mereka dan menghalangi mereka dari amal. Pendengar, menghindari perdebatan dan saling membantah sekalipun kita berada di pihak yang benar merupakan suatu yang terbaik. Perbuatan ini akan mendatangkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa istana di taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Dengan demikian, hendaknya kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menghindari perdebatan walaupun kita berada dalam posisi yang benar. Kemudian jaga lisan kita dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, yaitu menjauhi al-khusumah, yakni pertengkaran. Jika orang yang berdebat menyerang pendapat orang lain untuk menjatuhkan lawan dan mengangkat kelebihan dirinya, maka al-khusumah adalah sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini merupakan sikap orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim di dalam menjaga lisannya. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab lisan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim.

فادخلي

alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup, umur ada, syukur alhamdulillah. Batang tubuh kita masih dititipkan nikmat besar, yaitu nikmat sehat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, taufik hidayah menyelimuti batang tubuh kita. Tabuka hati menuntut ilmu pengetahuan, serta ditolongi Allah datang ke tempat ini, yakni taufik. Sehingga dengan tiga faktor nikmat, modal, umur ada, batang tubuh sihat, petunjuk diberi Allah, dapat pula kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bersilaturahmi, bermajlis. Niat kita tidak lain semata-mata menjunjung perintah Allah, yaitu berilmu dan beribadah. Mudah-mudahan diterima Allah. Ma ingatakan pembacaan minggu tadi, yaitu bagaimana caranya kita sembahyang itu kontras pemikiran kita hanya kepada Allah. Andai kata masuk yang lain, bolehkah kan? Sadar, aku ini menyembah Allah. Karena apabila apa yang kita ingatakan waktu sembahyang, itulah hakikatnya orang yang kita sembah. Jangan menyambah pahumaan. Pahumannya yang disambah itu karen. Jangan menyambah anak banih. Anak banihnya makan tikus. Bari supan bakajar banih, bakajar pahumaan bari supan. 5 menit, 5 menit saja. Imbah itu ayolah masukkan lagi. Tenangkan pemikiran, kosongkan hati, letakkan Allah, anda Allah. Mudahan kawa menyambatnya benar. Menyambatnya benar. Membuliki pulang pembacaan kita. Buliki pulang kita. Kita buliki pulang. Amun pian kada mau dibuliki ulun betahun. Daripada banaku ni pian kada dapat juga, baik ulun membuliki. Jangan berpintar-pintar ya kandil, aku disorongi orang. Pintu neraka jumlahnya 7. Api neraka jangan ditendang. Api yang ada di dunia ini terbit dari api neraka yang sudah dibasuh dengan 70 air laut dan kukus daripada api neraka. Kayak apa nang aslinya tuh lah. Ini hanya kukusnya dibasuh 70 air laut. Inna la nasbiru di harri syamsi bagaipa nasbiru di harri rinarika ya alimu ya halim. Kami tidak tahan ya Allah pada ketika menyandang panasnya terik matahari, bagaimana dapat menyandang siksaan apimu nerakamu ya Allah. Jelas kita tidak sanggup masuk neraka itu, kada sanggup. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ahwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Dikobarkan malaikat, kita ulangi. Data ulang-ulang aja. Mending ulang-ulang ini aja muka ada ingat. Menambah-nambah takut lawan Allah. Intinya membuliki mengulang-ulang ini menambah takutnya lawan Allah sehingga gamar mau beribadah takutan maksiat. Ulang-ulangi lagi. Hukum di dunia ini seperti hukum pemerintah. Berani kita melanggar undang-undang Allah,
berarti kita berani melanggar, berarti kita berani melanggar undang-undang Allah, berarti kita mau masuk neraka. Berani melanggar undang-undang pemerintah sama mengatakan saya ingin masuk penjara. Kita ulangi, undang-undang Allah tidak ada bedanya undang-undang pemerintah. Berani kita melanggar undang-undang pemerintah sama berkata saya mau masuk penjara. Berani kita melanggar undang-undang Allah sama berkata saya ingin masuk ke dalam neraka. Cacaknya membujurakannya. Mengerti gak? Paham gak sudah? Paham. Jadi jangan ditentang. Undang-undang Allah sembahyang. Bila kalian sembahyang 500 tahun dalam neraka, sanksinya 500 tahun. Kalian satu tumbatan 500 tahun, berumur kalian sampai 500 tahun, jangan bersalah aku sejarah ya. Ini sewaktu aja kada sembahyang sewaktu aja 500 tahun. Begitu orang beriman masuk dalam hati, merasa besar dengan perintah Allah, takutan kada sembahyang. Sekali lagi, jangan dibungulinya Pak Umar. Jangan dibungulinya Pak Umar. Macam-macam alasan mendesaklah. Pahuman orang sabara imbah lah, anak bani halus lah, balum bahambur lah, kada usah. Kada terima orang juga alasan tuh di hari kiamat, kada diterima. Kenapa kada sembahyang? Ya Allah, maklum di sabara orang ibadah, ulun balum lagi. Kada terima orang. Yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Ini caranya kada bintang banyak pesantren itu sariki itu bang. Mengganggu banget orang baca. kinjang-kinjut. Cuma sayangnya untuk pesantren itu bang jadi ya. Nang di sariki ya makin main mana ini yang bawa bintang sudah. Nang lain kan menjulung aja kulir. Menukar kayu pulang tukang tuh nah. Tukar biasa pulang dan bilurang kayu biasa. Pokoknya imbah kayak apa kayak cari pokoknya imbah tidak ada urusan dari imbah dijulung orang nggak ada kan pokoknya imbah ada orang anak-anak itu mandiannya. Nah dia mau mulakan sapiat dua piat nah. Dia orang ulang sapiat dua piat tok 50 tok 100 tok 500 alabian kalau angsulan di pasar. Alabian di angsulan di pasar. Ya Allah, maka berucap pulang malabuh itu nah. Daripada hilangnya lebih baik dibuat di sini. Ada juga yang membacaan sambil malabuh itu daripada kada payu malayokan lain baik buat wakaf jadinya apa duitnya anak pangga karena ada maka ada. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Capek sudah mairit bibuan pian ini membaca Yasin idawa halolong pian membaca kada kan. Tiga surah tahlil doa selesai setengah jam bacaannya pulang sajian tahan dua jam
Tahan 2 jam siapa akun mayor tahan 2 jam balulung. Suban minggu kan bilang kau di masjid kan gak ada parai. Jadi jangan jangan marungi gurunya datangi ya tukoi ya kada tahta luput. Minggu tadi bacanya kada aja. Ai kenapa? Ulang kada ada mau umum makan parai. Kamis tuh. Parai kada aja. Ulang kada ada mau makan parai juga kada parai juga. Kayak apalagi mangabdi lawan Andika ini mangabdi mamboi bama sampai pamilu aja kada parai bacanya. Dika puas bun, Dika puas kayak biasa orangnya. Matahari. Ini gara-gara pemilu aja parai. Seorang calok cari colok-colok ada juga. Kenapa dibarayakan? Allah, jangan nangin ya pulang mandi irit, ya Allah, kan seberataan benar. Asal mau hadir aja dibunjuk kan di mana kan? Makanya ujarul kelebihan berjamaah ini lain daripada sorangan. Amun kita berjamaah ini nang dibunjuk sana tuh saya ikom aja diterima, seberataan diterima. Itunya semakin banyak orang semakin abdal. Nang dibuncut tuh nah, bohong, jangan ngomong baca-baca, umpat baca, pada tahu sambil mengantuk sih ini. Gara-gara nang saya kontrol diterima, nang lain umpat juga diterima. Mau salat nang mengantuk tuh dari mana ada mengantuk pulang lagi nih. Nyaman benar asal dinyanyiakan orang. La ilaha illallah. Jurang jangan berapa jam sudah dipadahkan anak ada halalap yang ada mengantuk kayak apa aja kayak ada mengantuk jangan berapa jam. Neraka tuh pintunya 7, pilih anda ke mana masuk atau kata 7-nya anda. Amun kada hendak dijaga. Yang pertama nama pintunya Sair. Nah ini pangalampur, pandusta, luntau, anduk. Nah apalagi badusta harus baik badusta kepada binatang, hayam. Mana ada benihnya? Umah ayam bukahan ini sambil bakal lahi malah butakan cakalinya ada ya Pak Haji ini enggak najah tanya semangin bayang ini enggak. Itu andai kata meriwayatkan hadis itu karena kawa hadisnya sahih hadisnya dhaif badusta sampai kepada binatang pun enggak boleh badusta. Tapi mun ada manfaatnya boleh badusta seperti ampi ma'ampi akan anak menangis malam boleh. Belum lagi dikisahkan itu terlalu tak. Apa dah aku mengisahkan? Boleh aja badusta itu. Ada manfaatnya sehingga anak ada menangis. Nya sakit gigi. Sakit gigi kan dia nyaman sakit gigi pian Allah akun kawin nyata aja nah nyata tuh aja yang supaya didustakan orang. Tapi ada jago nyanyinya lah ada lagu nyanyinya nang tuha-tuha bahari nabi baik sakit gigi ya lebih baik sakit gigi daripada putus cinta. Lebih baik sakit gigi daripada putus cinta aja. Kada nyaman putus cinta. Nyaman aku jar orang tua bari ada baucan. Sakit gigi itu akun baranak satu mah. Jadi ya keluar kan anaknya sampai sakit. Tegal baluas. Kenapa? Umboi protes bagi beta ulang dia pulang.
nyamang wap nera timbang mana habis bang wap nyamuntungnya bagi pit pulang ya nya orang berenak tuh je arwah guru sakumbo inya berenak tuh nya mau ngap aja imba mau ngap tuh lihat basal lah bola neta tawa umboi menggigil dan tawa kakamben kelihatan mau ngap dan kalawas mun tuh kalawas mau ngap tuh nah wah jar lawas tuh tuh 4 kilo nah itu dua setengah ada satu maja anjir. Nah itu kan agak bulannya itu satu setengah aja tegana sedikit pahit ahi enak jadi ini jepanin ya sama asakan aku jadi aku ya asakan ada bapak juga nyaman gak tawa gitu awak sehat deh ini nyaman deh jadi awak sehat nih makanan gak ada kan dibapilih ya deh dari wak

pisang nah, pisang anom, pisang menggala anom, pisang menurun anom, pisang talas anom. Eh sudah, adosah. Bisa Ambon, anom. Bisa Maholi, anom. Kita mulai ke. Nah, pertama sair. Ini urusan montong. Ini montongnya lancar bener. Montong tuh bentuknya kecil, tapi bahayanya besar. Al-lisan jismun saghir wa khatarun kabir. Lidah itu bentuknya kecil namun bahayanya besar. Ini lidah relatif. Tahu jangan umbuy relatif. Lidah ini imma wa imma. Lidah ini tasarah kita aja mau napa. Ucapkan mau apa. Baca Yasin, mau baca. Bangangga pisang goreng, mau. Bangangga kuya orang, mau. Tasarah kita. Maka hendaknya kalau kebaikan menggunakan. Nah sampai kita membahas semalam, nang perlu diucapkan sembahyang lima rukun. Ya udah 13 bagi 3, 15 bagi 3, 5 gue aja kan ya itu mah 15 bagi 3. Pertama rukun qauli, kedua rukun qalbi, ketiga rukun fi'li, ketiga rukun qauli, fi'li, qalbi. Nang qauli wajib mendengar telinga 5. Pertama takbiratul ihram, kedua fatihah, ketiga tahayyat, keempat salawat, kelima salam. Ini wajib juga kayak mendengar telinga. Sudah kan dibicarakan, tapi gak ada ingat lagi sembahyang sambil dalam hati. Usolli fardhal maghrib. Astaghfirullah kibat ya adzan. Allahu akbar. Jangan usolli. Allah. Randai. Barinya ada dia. Jangan pun terima sahaja ada. Berapa tahun sembahyang dalam hati? Baca fatihah pula kayak mudi radio hendak mati baterai. Kada lega kada. Mendani nyambut dan kada. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.

ada dia bersenyum-senyumnya kan dede. Nak muni sarik tu noh. Awak lapa-lapa datang ke majlis taklim di bawah kipas angin nak pulang oma. Nah, merencak, yikir. Kurang-kurang hiburan dan Tuhan diguringan. Allah. Kayak apa ngalihnya dibawahi bacaan mengantuk. Dibawahi baca Yasin kada mau ngademai kada mau menya kada ada mau umbai be dia di sini. Entar kalah naon be we. Nah iya. Anak loro kaning. Ada panggilan sakit, mailan panggilan. Untungnya si Din tena, untungnya si Din tena, nang diirit contohnya, tapi kena pahalanya sama tuh, pahalanya sama, pahalanya sama punya tuh, pahalanya sama, iya nggak ada mesin aja si Din, nah di sini, gimana kamu ngaji ilmunya? Dia mengantuk lah. Kau takutin apa ya? Ini ditunggu lagi panas aja lah. Bujur juga, hanya dingin pokoknya ngantuk tuh lagi, ini itu panas. Menau, menurun kan ya itu ilmunya. Menurun jangan berpajam. Pusut, pusut, pusut, pusut. Nah pertama lidah jaga karena lidah badan tahu ya sudah sekali yang diucapkan tuh bisa meruntuh amal 70 tahun sekali berucap aja bisa meruntuh amal 70 tahun tapi pulang sebaliknya sekali berucap aja bisa beramal nilainya 70 tahun untung-untungan ini muntung teman-teman. Sekali berucap aja runtuh amal 70 tahun seperti kenapa ya ucapannya banyak anak bersama daros hidup sakit sudah akan aja aku udah pilihan lagi udah pisahan orangnya bilang nak awan namanya nih mau gawih bahagia. Tanggung jawab pulang deh. Bertanggung jawab. Percaya sama ada bagi dia, mari aku lewi ya. Sama juga aneh. Ada lawan laki itu, dasar laki sial ini. Itu sekali mau ucap itu 70 tahun terutama. Ang laki kiji, pijit mata. Ini lagi, ya Allah, nasibku sudah biasa. Mengusahi dengan itu, nih. Abahnya ini, beri yang mana, Ros? Tak, aku, nih. Malih, ya, kata pada kembali kayak ini, ya. Kenapa tambah? Nih, tanggung jawab pulang, 3 bulan, nih. Tanggung jawab, ya. Mama dah akan laki, tanggung jawab. Laki berdia mah bila nyambil suara surukannya bulik dan tina laki saurangnya berdia ya saurang buka anak aku menggawih aku bungkas bungkas bungkas itu sekali ucapkan 70 tahun untuk ama baikam ikam ya bah pian bilanya bibi ini itulah ujar orang bahari tinggi aksaranya pada lalakian lalaki itu yang mau dimambung jauhkan bala nah itu sampai kuitannya dihidangkannya ada hari itu siapa itu woy banyak nyumbi karena aku biar-biar jangan tarik ibuannya banyak nyumbi mau dimambung.

0: tu kan. Mak Haji semua minggu je. Mana tak datang je bacaan bayang sungnya pulang. Lawan laki bawa mayan. Pokoknya bilanya pamamayan pangalahian dua laki bini kada pada rezekian. Nah nyata mami tu kada pada rezekian yang itu. Jangan pak, jangan pangalahian. Nam laki yang bermamamamai lawan bini, nam bini jangan bermamamai lawan. Sahabenya mana hidup susah, mana mau main pulang kadang ni. Apalagi nam Tuhan ini bagi naik suah sama dia tua sudah. Sana kami nak nama jahin dah bawa mai. Munam tua sama dia tua tu bisa. Alu ya cariannya. Bina ada itu di balar. Ada bujur tu dah. Sama pada Tuhan juga apa di rumah ya kan? Ada kan genjir? Sama rumah aja ada salam bu. Nak mencari ada tu. Nah apa yang dipakutakan berdua ini? Anak buah, bungkam, ada wani mau rusakan. Tak apa, bungkus ini, anak rumah itu, anak awam, mau rusak anak buah. Nah laki sebelah dapur, nah bini sebelah. Nah ganjil lagi salam buye. Allah. Tapi tahun ini betianan. Hilapnya tuh gimana? Hilapnya itu. Jadi jangan pangalahian, jangan pamamayan. Muntung dijaga, apalagi lawan laki, apalagi lawan bini. Si bini jaga muntung lawan laki, si laki jaga muntung lawan bini. Jaga muntung tuh kan ini bersikat kan dinya, Pak. Artinya jangan sering ucap-ucapakan itu nah. Bujur gue, kita nih hidup tuh Allah nama aturnya sudah. Sakit kah sugih mun dua lagi bini ini pian mun bersesarikan kada beribadah yang ada jangan nyaman. Ibadah nyaman lah sama yang dua barannya. Nang bini ba mama ini juga kada kawa ingat. Nang bini sama yang tahajud nang laki ba mama ini juga kada kada nyaman. Mahantam ma pikiran. Jadi bila rukun damai itu nah mengerti napa tugas seorang laki ya, napa tugas seorang bini, napa enggak asih kapan kawin. Kada tahu hak-hak pun kada tahu. Genangannya saku hak lawan bini, genangannya saku hak lawan bini itu memakaiani, memberi makani itu aja. Genangannya tugas lawan laki itu menghantai itu aja. Jahil. Maka itu kita menghargai lawan laki, menghargai lawan bini. Kita juga bila kita menghargai lawan bini, bini pasti menghargai. Bila kita culas lawan bini, nang laki culas juga. Sekali lagi dah, jangan pamamayan. Lawan laki jangan pamamayan. Hanya apa? Kalau ada laki pian laki, benar dia ibadah kan? Sebaliknya laki juga jangan pamamayan lawan bini. Mau. Iya. Ini ada mayu bang jalan daus aku apa benar awak kenal jalan lagi apa perayaan perayaan perayaan makanan iya lah kalau mangan ada sipak panci jalan-jalan belawanan amun besar sahutan itu ada demi dangarakan laki bermain laki bermain dangarakan itu kalau perlu rakam. Rakam itu nah itu bawa langgar kan anak ini rakaman kurin tuh kalau perlu julung lawan ulun bawa radio sini. Lah kok mena diam salam diam ini nyabah mama ya rakam habis sudah abahnya bes ya lagi aku pulang itu. Biar menarakan pulang. Nah, mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi, amun laki bawa mamai nang bini bawa mamai siapa menarakan? Nang bagusnya tuh bawa mamai. Mendahulu ikau sekong narakan. Habis ya ikau pulang. Jadi nyaman. nah yang debat partai ya, debat tempat calon di presiden ya, mau mengolahi bandir, kayaknya tawannya kita di molinya. Montong halus benar bentuknya, tapi bahayanya sangat besar. Nangka dua harta api-api jangan dimuli harta. Sampai kada bejakan. Dianu ini. Api-api lawan harta jangan kada bejakan. Jangan sampai yang jujur juga. Tapi kada maksud nang nomor dua ini lah. Kada bejakan. Api-api jangan dibuli harta. Kalau sampai kada lah ya. Penjaka ini kan sampai yang ya, jauh benar. Itu dicoret gara benar coret salahnya. Api-api kalau dimunguli hal sampai kada iya tuh jangan lagi sampai iya. Jangan sampai kada penjaka. Jangan saya penjaka temun sedikit. Munnya banyak bisa sayang. Sebab harta tuh makin banyak makin bersayang. Harta tuh makin banyak makin bersayang dan makin banyak makin bangalih pikiran. Sudah kan? Sudah. Makin banyak harta makin susah pikiran. Ada guru aja, amun aku tenang aja. Jangan harap. Pasti. Mana nyamannya bayi sibuk 1 juta lawan 10 juta? Jauh nyaman 1 juta enggak? Macam-macam mikiran lah, kok sepeda motor kah, aduh kenapa kan, kok sepeda motor kah aja, nukah motor kah, motor-motor kah, motor nukah 10 juta, nguruknya, nukah aja, nukah 10 juta, kuntani, nukah didik, nukah mikirakan itu deh. Jadi kita ini kayak ini, alhamdulillah, bilanya Sabtu ada duitnya pajang bertambang, syukur, sudah. Nah, ini antaranya tuh cari dulu. Bilbah mengatam, menusim katam, bilbah bertanam. Karena hasilnya bajan menuntut ilmu. Soalnya datang mengantuk, sayangnya duit mulai jauh-jauh. Nanti kan udah tambang-tambang, jauh-jauh paninian ada nah. Mulai antasan sinar, ya wa, antasan sinar. Kawa bertambang duitnya diberi rezeki Allah Ta'ala, gunakan nilai yang itu, nilai nang duit itu 10 ribu, lo ulang balik nah berapa pada ini ulang balik berapa 12 salah menangguh aku ya harus 10 aja 12 12 itu kada mayu 15 ribu itu ya lah untuk singgah kapasan maka pasti singgah. Bisa tarumpak pisang. Tarumpak pisang maksudnya tukar pisang. Banyak rezeki pula anak hari Kamis pula atau pulang banyak pulang 2 kali seminggu berapa duitnya. Sian laki menang berlaki laki cari ya kan dan laki aku ada bahama juga sudah kantun ilmu juga ayo menyenai kem nah syukur benar kita nangai cari yang enggak itu paling-paling enggak ada mana tulak gak bisa orang dia kasiannya. Jadi harta jangan dibungli harta kita kuasai harta sampai waktunya tinggalkan urusi. Makanya resep usaha itu dua caranya. Pertama cari usaha nang halal. Cari usaha nang halal. Kedua kada terganggu baik ibadah. Tuh ya. Kita orang beriman nih kada langsung gibanar juga nang pajang menyimpan itu kan dah. Kada ada nang dibawa itu lah kaya. Nang 5 ribu balik itu ternyata sudah ternyata sudah ternyata sudah terbukti sudah. Bampas pangkong kada tahu di maghrib. Hantau di subuh. Ah, gawi terus. Mati. Napa? Nah, anak kok aman ada dah. Sari-sari ada gelandangan. Ya Allah. Mulai 5.000 balik kurih. Anak yang waris. Dah ada bawa kemana sekali dalam minggu dah. Dah. Kuitan lah. Bilang kaya negru. Awak kaya orang Afrika. Dah anak awal lama. Kalau kurus karim. Mau urusi bangunan. Tak. Sudah terbukti. Sudah pelajaran. Nah, jadi kita-kita yang susah ini biar aja susah di dunia tapi sempat nabi ibadah itu nah, artinya Allah Ta'ala sayang ujian Tuhan mengkusugihkan kali kemal ganggu beribadah. Makanya ulun sudah padahkan bu ya, jangannya ulun ini lah ada duitnya rezeki banyak ulun mau lah musallah bibin ini kata lalu di samping asrama yang dipikirkan ini musallah bibin ini belum ada. Ada minta-minta sama masyarakat kadang tidak ada bawaan cuma lantaran kadang ada hari cukup musal lebih bini itu ulah jiben berapa seribu lebih sehari sembahyan itu kami menilai aku mau ulah lah dari di kampung dong boleh tangan bah mencari nang ibok langgar itu udah ada harapan deh jadi makanan. Ya masyarakat ini tidak mengadakan peringatan memakanan blok wali barianan dok membacaan mingguan dan akhirnya sudah dapat jadi ujar arwah guru sama sedangkan ini bakal ya kita arwahannya sesedangkan membacaan bahwa makanan ini yang berhibak aja yang baru makan habis jadi dong kita nanggain ya dasar bujur ikhlas kita ada dan apa-apa dasar bujur anak mendengar beramal rancak sudah lu bicarakan bila yang dua tuh harta boleh jadi tambah boleh hidupnya harta boleh jadi tambah tapi ilmu lawan amal kada boleh bertambah harta boleh kan bertambah hari sehari tapi amal dan ilmu kada boleh kada bertambah pasti bertambah kaya apa usaha kita sebanyak-banyaknya ditambah tampo lagi hidup nang ketiga sembahyang kaya apa cara menyempurna sembahyang khusyuk sudah nang keempat nang akan kita bicarakan ya tahun 11 sudah yang keempat adalah jahib sair sakar lawa jahib sair muntung pangarampun lawa harta kadulia ati sakar kada mau sembahyang jahim litabi'il hawa orang hidup mengikuti ma'aciyakan napa ujar hawa nafsu artinya yang kita bahas bagaimana diri kita ini membedeng supaya jangan dibungulinya nafsu memang nafsu ini ingin senang di dunia dia tidak terikat dengan undang Allah Ta'ala mau nyaman terus itulah nafsu makanya kalau ditakuni nafsu kita tuh hendak bulikan kan dan jawabannya nafsu pasti hendak bulik hendak bulikan kan ada kan kalau nya akal pasti kan mau kalau nya nafsu jawab pasti hendak bulik suka badannya nafsu gurunya kada ada aja garing palai aja dulu oma bulikan tuh suka nafsu akal sedih lah kan jawabannya nafsu masa aja tuh kita di hati kita tuh sama yang indah nafsu munakal. Nah hamba Allah Ta'ala Allah menyuruh dan menjadikan aku sembahyang wajar aja pegang seorang juz supaya nyaman di akhirat amun akal indahnya amun nafsu indahnya Pokoknya ujar Nabi hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin nar bisyahwat. Nang narannya nafsu itu nang dibenci oleh namanya aja. Hubbatil jannatu bila nang pacangan surga itu nang kadang atuju nafsu. Bilanya kita menggawi kadang atuju tepayang surga itu. Bilanya nafsu katuju menggawi tepayang neraka itu. Itu aja batasannya, itu batasannya. Sembahyang tahajud mau ada? Mau gak? Mau lah nafsu. Nah nafsu ada mau panjang surga gak? Bawa kapal. Nyaman mau aja bawa kapal. Lo tuh mencari bunga bener. Soalnya nyaman nih mah memutiki seban minggu nih. Jelingan. Kuranglah membidupa. Hilang awak. Itu nafsu itu. Yukainya kurang sambungannya. Sambungannya ada aja, tuh mingguan sambungannya juga. Nong, seorang ini ada kegembangan biar tengah 2 jam ini, bang. Ya Allah, ulun minta halal, minta maaf, minta ridha, tanpa padahkan biar macam-macam. Tapi maksud ulun baik. Mudahan dosa kita diampuni, mudahan kebaikan kita diterima, mudahan kehendak kita, hajat kita dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ala tilkani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamta wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa waffiqna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akhirna bit taqwa wa jannina bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Dan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858